0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
3: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan

0: Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
3: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
2: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN, Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
2: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro3.
5: Laporan khusus.
6: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
7: Bahwa untuk P3K
5: paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
7: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
6: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
6: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
9: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
10: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
6: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
11: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru, kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan, ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau lolos UTD, enggak kan? Kita kan sebelum masuk juga dites. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak. Kita melalui tes dulu, lolos. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos. Memang seleksi luar biasa.
12: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
13: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru penataan status kepegawaian, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat, juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
15: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
2: Where are you?

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 7:47 pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan oleh sebab itu, Kepala Negara mengundang mereka semua ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin, pendengar. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan hasil pertemuan tersebut dan Seskap Teddy juga menjelaskan ya bahwa Presiden Prabowo secara langsung menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi para petugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Seskap Teddy juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan pesan agar para petugas menjaga semangat kebersamaan dan kebanggaan atas peran mereka dalam menyukseskan rangkaian peringatan kemerdekaan. Presiden juga berpesan agar pengalaman tersebut menjadi semangat sekaligus bekal berharga untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Presiden lanjut, Seskap Teddy juga memberikan apresiasi atas kedisiplinan dan semangat yang telah ditunjukkan para petugas dalam menjalankan tugasnya. Menurut Seskap Teddy, juga seluruh petugas upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya dalam menyukseskan seluruh rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Florian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

0: amat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Pendengar, lepas pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami informasikan pendengar, nanti sesaat lagi tepat pukul 8 lewat 15 menit akan kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita dengan topik Anjal Gepeng Marak di Bogor antara penertiban, pembinaan, dan peran masyarakat. Pendengar, nanti akan kami ajak berbincang narasumber kami di pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Atep Budiman selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, dan ada Bapak Andri Sinar sebagai Kepala Bidang Tranti Bum Linmas Satpol PP Kota Bogor. Pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kami persilakan untuk Anda mengirimkannya ke nomor 081-5x4200 dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 8 lewat 15 menit saatnya kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita pendengar dengan topik Anjal Gepeng Marak di Bogor antara penertiban, pembinaan dan peran masyarakat pendengar. Dan pendengar, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Amanat ini menjadi dasar bahwa penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau anjal gepeng adalah tanggung jawab negara. Kita akan bahas lebih lanjut ya bersama narasumber pertama kita, ada Bapak Andri Sinar yang merupakan Kepala Bidang Tranti Bum Linmas Satpol PP Kota Bogor, sudah tersambung melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kabit, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Baik, sehat ya Pak Kabit ya pagi ini.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita akan bahas terkait anak jalanan lalu juga gelandangan pengemis marak di Bogor, Pak, antara penertiban, pembinaan dan peran masyarakat. Nanti kita juga akan menghubungi Bapak Atep Budiman yang merupakan Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. Pak Kabit, izin Delis mau ke Pak Kabit terlebih dahulu. Ini bagaimana Satpol PP memetakan titik-titik rawan anak jalanan lalu juga gelandangan pengemis di Kota Bogor saat ini, Pak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi juga untuk para pendengar RRI di Kota Bogor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Satpol PP Kota Bogor, untuk bisa berdialog berkaitan dengan permasalahan tadi ya, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Kalau kita singkat, anjal gepeng. Jadi kami kalau dari sisi tugas pelaksanaan tugas tupoksi Pol PP, baik penegakan perda, penyelenggaraan Trantibum Linmas, ini adalah deteksi dini. Jadi kita bisa melakukan pemetaan titik-titik rawan anjal gepeng ini. Jadi tadi sudah sampaikan juga bahwa anjal gepeng ini bukan hanya persoalan ketertiban, tetapi juga persoalan sosial yang diperlukan penanganan secara bersama. Untuk kami dalam melakukan proses pemetaan terhadap lokasi-lokasi ini, memang banyak ya aktivitas anjal gepeng ini seperti di persimpangan lampu merah, di beberapa titik ruas jalan yang ramai ya, terus di beberapa kawasan pusat perdagangan, fasilitas umum maupun lokasi keramaian lainnya. Jadi kita melakukan pemetaan baik dari hasil patroli kami pada saat melaksanakan tugas, ada juga dari laporan masyarakat maupun informasi dari kewilayahan, baik dari kecamatan, kelurahan maupun dari aparat RT, RW dan LPM.
0: Oke, baik. Nah, operasi penertiban seperti apa, Pak, yang seringkali ini rutin dilakukan?
1: Baik, kalau kami melaksanakan penertiban sesuai dengan landasan hukum dan SOP, jadi tidak langsung melaksanakan penertiban, kita lebih ke pembinaan terlebih dahulu, pendekatan dilakukan secara persuasif dan humanis. Setelah himbauan, baru kita laksanakan operasi penertiban, kalau bahasanya sih razia anjal gepeng berkaitan dengan pelanggaran. Nah, untuk di Kota Bogor, sesuai dengan arahan Pak Wali Kota Bogor, ini kita mengaktivasi kembali tim tangkas Kota Bogor. Yang sebelumnya memang sudah ada, ini memang ditugaskan sementara khusus di hari libur. Jadi tim tangkas ini kependekan dari tim berantas gangguan ketertiban, kebersihan, dan keindahan bersinergi. Jadi K3 bersinergi. Ini kami terdiri dari Satpol PP, Dinas Sosial, ada Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Bapenda, dan Kesbangpol. Jadi untuk sementara yang secara gabungan kita laksanakan di hari libur. Karena memang aktivitas masyarakat padat juga di hari libur, tapi di hari biasa kita melaksanakan operasi penertiban secara mandiri antar dinas, baik Pol PP dan Dinas Sosial. Namun pada pelaksanaannya juga kita melakukan koordinasi dalam upaya penanganan anjal gepeng ini.
0: Oke, baik. Pak, kali ini juga ada pertanyaan dari pendengar kami, ada Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Ini Pak Kabid izin bertanya, seringkali dilakukan penertiban dan Anjal Gepeng ini tidak muncul gitu ya. Dan sering muncul juga anggapan bahwa Anjal Gepeng hanya berpindah lokasi aja pada saat penertiban, Pak. Ini bagaimana Satpol PP melihat persoalan ini dan bagaimana koordinasi dengan Dinas Sosial, Pak Kabid, mangga?
1: Ya, terima kasih, Mbak, atas pertanyaannya tadi yang disampaikan. Jadi dalam pelaksanaan penertiban operasi Anjal Gepeng ini memang kita sering merubah pola pada saat penertibannya. Misalkan dilaksanakan pagi, kadang pagi kosong nih. Pagi kosong ternyata nanti bergeser siang. Nanti kita laksanakan siang, ada yang tertangkap, nanti berubah juga tuh pola mereka. Jadi ke sore, kalian jadi berubah-ubah. Itu kendala kami di lapangan. Yang kedua, memang beberapa titik lokasi ini berpindah-pindah. Jadi pada saat kita memang, pada awal nih kita fokus di area pusat kota, di tengah kota. Baik SSA, Pejajaran, Sudirman. Jadi kita clear tuh. Kita laksanakan operasi penertiban, di situ tidak ada Anjal Gepeng. Ternyata bergeser ke wilayah-wilayah pelosok. Di pinggiran kota, perbatasan dengan kabupaten, termasuk yang di Salabenda, di Semplak, maupun di Ranggegading sampai dengan Ciluar. Nah, ini bergeser nih ke wilayah pinggiran di sisi kota.
0: Oke, baik, Pak. Lalu tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, bagaimana koordinasinya dengan Dinas Sosial nih, Pak?
1: Nah, baik. Dinas Sosial juga ada yang kami ketahui, mereka ada tim respon cepat juga berkaitan dengan penanganan PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ini kita kadang berkoordinasi apabila ditemukan, salah satu contoh misalkan ditemukan di Taman Coret-Coret, nah kita berkoordinasi dengan Dinsos untuk ditindaklanjuti bersama. Dan kita gabungan juga di tim tangkas di hari libur. Untuk yang di hari kerja biasa, nanti biasanya kita hasil penjaringan atau hasil razia dari kami, kita sampaikan ke Dinas Sosial untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.
0: Siap. Pak Andri tadi juga sampaikan bahwa perlunya peran RT RW setempat gitu ya, dan juga lapisan masyarakat. Dan ini bagaimana peran RT RW, LPM, dan juga tokoh masyarakat bisa bersinergi?

0: kami sampaikan juga bahwa peran baik RT, RW, LPE maupun tokoh masyarakat ini sangat penting ya, karena mereka memang pihak yang lebih dekat dengan unsur masyarakat tersebut di baik Anjal maupun Gepeng. Nah, kami berharap dengan adanya partisipasi dari aparat wilayah RT, RW sampai dengan tokoh masyarakat ini bisa mendukung pelaksanaan dari penanganan berkaitan dengan Anjal Gepeng. Jadi kami pun dari sisi kewilayahan melakukan edukasi berkaitan dengan perda, termasuk mekanisme pelaporan nih apabila ditemukan adanya aktivitas yang mengganggu baik pengamen, terutama yang sering kita temukan ini di ODGJ nih. Sering ditemukan di wilayah, nah nanti ada bagaimana mekanisme melaporkan baik ke Satpol PP maupun ke Dinas Sosial. Nah, berkaitan dengan partisipasi masyarakat juga, kita sampaikan nih bahwa kemarin kan sempat viral juga yang berkaitan dengan kasus waria ya, adanya persekusi atau tindakan main hakim sendiri nih, kami harapkan jangan juga masyarakat untuk melakukan aksi dengan cara kekerasan terhadap Anjal Gepeng. Dan untuk di wilayah sendiri, kami memang Satpol PP sudah beberapa lokasi, kita membentuk yang terakhir sekarang ini sedang melakukan pembentukan kampung tertib di RT 5 RW 9 Kelurahan Ciluar. Jadi ini pola kita untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan maupun kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga ketertiban di wilayah masing-masing.
1: Oke, baik. Pak Andri, ini kedepannya strategi apa yang paling efektif gitu ya agar Anjal Gepeng ini tidak lagi jadi pemandangan rutin di Kota Bogor, dan sekaligus mungkin ingin disampaikan closing statementnya seperti apa, imbauan kepada masyarakat, Bangga Pak Kabit?
0: Baik, untuk kedepannya kami tetap melaksanakan operasi maupun razia dan penjaringan dengan melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait, dan memang yang paling penting ini adalah penanganan pasca penertiban. Karena tugas kami menertibkan, ya kami akan berkoordinasi berkaitan dengan bagaimana sih bisa permasalahan ini bisa terselesaikan dengan secara komprehensif. Dan untuk kami Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan perda menyadari bahwa penertiban ini nggak cukup hanya penertiban. Jadi pembinaannya dijalankan, penanganan sosialnya maupun upaya pencegahan agar Anjal Gepeng ini tidak kembali lagi ke jalan. Yang kedua, kami juga mengajak masyarakat untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada Anjal Gepeng. Nah, biasanya ini sering juga nih dilakukan karena kita melihat wah ini kasihan atau iba, jadi kita memberi bantuan di pada lokasi yang salah, dan memang yang menerimanya pun mungkin kurang pas ya kalau misalkan kita berikan ke anak jalanan dan pengemis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mbak.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Andri Sinar, Kepala Bidang Trantibum Linmas Satpol PP Kota Bogor, Pak, atas waktunya berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Sehat selalu, Pak. Selamat bertugas. Kasih, Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Pak Andri Sinar ya, selaku Kepala Bidang Trantibum Linmas Satpol PP Kota Bogor berkaitan dengan Anjal Gepeng yang marak di Bogor ya, antara penertiban, pembinaan, dan peran masyarakat. Tadi disampaikan juga bahwa Satpol PP juga terus berkoordinasi dengan RT RW setempat gitu ya, untuk mengamankan dan menekan angka perkembangan atau penambahan dari anak jalanan dan juga gelandangan pengemis, pendengar. Dan nanti di segmen berikutnya kami akan menghubungi Bapak Atep Budiman selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bogor yang juga nanti akan kami ajak berbincang. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan kirimkan di 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
1: Ya gak gini caranya, masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
0: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga, masa aku gak bisa?
1: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu.
0: Ya.

0: untuk memenuhi kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita, sebab bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

0: Mendengar, Anda mendengarkan Bogor Pagi ini Dialog Asta Cita di segmen yang kedua ya. Kita akan juga masih membahas mengenai Anjal Gepeng marak di Bogor antara penertiban, pembinaan, dan peran masyarakat. Mendengar, keberadaan anak jalanan dan gelandangan pengemis atau anjal gepeng ya masih menjadi persoalan yang kita jumpai di sejumlah titik kota Bogor. Penertiban juga terus dilakukan, tetapi bagaimana dengan pembinaan dan peran masyarakat? Apakah penertiban saja cukup untuk menyelesaikan persoalan ini? Kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Bapak Atep Budiman, pendengar pagi hari ini. Kita masih mencoba tersambung melalui line telepon. Halo, assalamualaikum, ya. Pak ya. Atep.
1: Siap.
0: Sehat Pak pagi hari ini, Pak Kadis?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Pak Kadis, kita akan membahas terkait Anjal Gepeng marak di Bogor, Pak, antara penertiban, pembinaan, dan peran masyarakat. Ya. Yang pertama-tama Delis ingin tanyakan mengenai melihat kondisi di lapangan saat ini, Pak Kadis. Bagaimana Dinas Sosial Kota Bogor memetakan persoalan anjal dan gepeng? Apakah jumlahnya memang cenderung meningkat, menurun, atau justru berpindah-pindah lokasi saja, Pak Kadis?
1: Baik, ya. Mbak Elis, terima kasih nih. Selamat pagi buat seluruh penusia RRI ya, Interaktif. Ya. Pro 1. Jadi kalau untuk fenomena anak jalanan, gelandangan pengemis di Kota Bogor, kalau lihat data statistik berdasarkan hasil penjangkauan kami setiap hari ya di Kota Bogor, terutama di titik-titik krusial, karena memang kami ada skala prioritas ya, di etalase kota, memang belum sampai optimal secara intensif juga ke perbatasan, tetapi trennya memang menunjukkan hasil penjangkauan itu meningkat secara kuantitas. Memang meningkat. Nah, di dalamnya setelah kita assessment, kita screening lebih mendalam, memang ada yang berulang, tetapi ada juga yang baru-baru. Dan dari data yang ada, memang kurang lebih 60% ke atas malah bukan orang Kota Bogor, termasuk juga fenomena ODGJ ya, yang terlantar, OTDP, orang tidak dikenal gitu. Ada juga dari luar gitu. Nah, ini memang sedang didalami oleh kami dan tim terkait dengan fenomena ini, apakah betul itu ada modus, jadi apa, seperti kiriman-kiriman, atau murni memang karena fenomena magnetnya Kota Bogor menarik bagi mereka secara ekonomi mungkin. Tapi yang dari luar ini yang memang masih beri pertanyaan ya. Dan klasik sepertinya ini memang dari tahun ke tahun statistik menunjukkan hasil penjangkauan itu dari luar memang didominasi gitu.
0: Oke, baik. Pak Kadis, ini ketika anak jalanan dan juga gelandangan pengemis ini terjaring dalam penertiban nih Pak. Seperti apa proses pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial sendiri Pak?
1: Nah, jadi kalau nyata-nyata memang orang Kota Bogor, itu kan kewajiban kita, itu kan bagian dari SPM kami juga. Mereka tuh kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, dilindungi juga oleh regulasi kan, undang-undang dan seterusnya. Nah, bagi orang Bogor memang kita coba screening mendalam terkait dengan akar masalah. Seperti fenomena anak jalanan gitu ya. Nah, kita potret. Ada yang putus sekolah, ada. Tetapi ada yang masih sekolah pun ada gitu. Nah, terus kita tangani, kita reunifikasi dengan keluarga. Apakah kondisi ini juga sepengetahuan keluarga atau tidak gitu kan. Karena ada kewajiban kan sebagai keluarga juga untuk mengayomi, mengasuh, menjaga anak-anaknya di usia-usia masing-masing.

0: Jadi nih
1: Ya.
0: mereka tuh, apalagi kan mereka bergeraknya, aktivitasnya di ruang-ruang publik yang beresiko juga bagi anak-anak,
1: Ya.
0: di simpang lampu gitu, lampu merah, di jalan-jalan protokol kan. Nah, beberapa memang kita reunifikasi, dikembalikan lagi karena mereka kan belum ada tuntutan anak-anak tuh kan, malah mereka harusnya mendapatkan hak-hak dasar anak kan. Kami juga kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Bogor. Untuk fenomena reunifikasi ini, kita juga terus masuk ke dalam. Kenapa sampai fenomena begini? Kami berkeyakinan kalau keluarga-keluarga menengah ke atas nggak mungkin juga anak-anaknya dilepas seperti itu ya. Jadi memang permasalahan akarnya di sisi ekonomi juga gitu. Ada sisi ekonomi dari kapasitas keluarga yang secara intelektual juga menengah ke bawah. Nah, ketika bicaranya memang anaknya di usia sekolah tapi tidak sekolah, kita kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Kita bantu dari mulai SPMB sampai juga disekolahkan. Karena memang ternyata cukup tinggi juga statistik anak putus sekolah di Kota Bogor. Tetapi kemarin kolaborasi dengan beberapa stakeholder, dengan PKBM, alhamdulillah tuh diinisiasi oleh Pak Wali dan Pak Wakil, banyak yang didorong ke PKBM untuk melanjutkan lagi pendidikan mereka. Nah, di saat yang sama, karena masalah kondisi ekonomi yang di keluarga ini, kemudian kita pastikan saat ini kan pemerintah Indonesia sudah punya data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai wadah untuk bisa menangani, mengentaskan kemiskinan ya.
1: Ya,
0: Data tunggal ini,
1: DTSN itu ya,
0: DTSN
1: Pak ya.
0: ini. Jadi berawal dari data tersebut, kita screening ketika desilnya sesuai dengan kondisi profil kesejahteraan sosialnya, kita bantu untuk diajukan minimal jaminan-jaminan sosial dan perlindungan sosial yang sudah ada, seperti PKH, Program Keluarga Harapan, ada bantuan sembako juga, BPNT, kemudian juga kesehatannya juga ada BPJS PBI gitu. Dan beberapa program lain dalam konteks penanganan kemiskinan ini yang juga bersumber dari APBD ya, beasiswa miskin, bantuan dari ketahanan pangan, sampai ke rumahnya pun kan ada ya, rumah tidak layak huni dan seterusnya, dan program pemberdayaannya. Nah, jadi kami mencoba menyentuh akar masalah supaya fenomena ini tidak berulang, karena memang tuntutan untuk hidup sehari-hari, untuk biaya urusan ke sekolah. Banyak alhamdulillah dengan kebijakannya Pak Wali Kota, mulai dari program SPMB, dipastikan anak-anak yang kaum marginal ini, yang berada di desil bawah ini, dipastikan dia sekolah. Sekolahnya tidak perlu jauh dari rumahnya, gitu kan, yang bisa diakses dengan jalan kaki. Karena beberapa permasalahan diantaranya juga buat bekal sekolah, buat
1: Transportasi ya, Pak
0: ongkos
1: ya?
0: sekolah, kan gitu anak-anak itu. Nah, itu terkait anak jalanan, terkait gelandangan, pengemis. Nah, memang ini ada yang bicaranya berulang-ulang juga ketemu, itu mental memang. Kalau lihat desilnya, desil bawah, bansosnya beberapa juga sudah dapat, jadi sudah tidak ada lagi istilah datang ke situ buat makan sebetulnya, karena makan sudah dijamin oleh negara sebetulnya. Sakitnya dengan ada fenomena juga sakit gitu kan, supaya dapat simpati gitu. Sakitnya juga kayak dipelihara, bukan diobati gitu. Padahal dia terlindungi oleh BPJS PBI. Seharusnya tidak ada masalah gitu. Walaupun memang ada juga yang fenomenanya memang desil bawah tapi tidak dapat bansos sama sekali. Jaminan-jaminan sosial tuh nggak ada. Nah, model begitu kami kolaborasi dengan kelurahan untuk memastikan bahwa hak dasar mereka untuk hidup juga terpenuhi oleh negara. Kan prosesnya tinggal kita rajin, muskel, bareng-bareng stakeholder, RT, RW, lurah, kita usulkan. Ya, walaupun memang di pemerintah pusat juga tidak serta-merta diusulkan kemudian di ACC ya. Mungkin juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan seterusnya. Nah, sementara kan untuk setidaknya untuk kebutuhan buat makan mah kami juga adalah stok-stok sembako buat kurun waktu tertentu kita masih bisa support gitu, sampai menunggu nanti program bansosnya bagi mereka terfasilitasi oleh anggaran negara gitu.
1: Baik.
0: Sisanya yang orang kabupaten yang agak susah atau orang-orang luar
1: orang
0: Kota
1: luar
0: Bogor,
1: nih, Pak.
0: Bingung kami mau intervensi terlalu dalam juga di luar yurisdiksi kami kan. Kita mau kemanain gitu, hanya sementara ini kita tampung dulu sampai kita bisa komunikasi dengan pengurusnya atau keluarganya. Kemudian kita himbau, kita buat pernyataan supaya tidak lagi ke jalanan, kan mengganggu juga dan mengganggu juga keselamatan bagi mereka juga gitu.
1: Oke,
0: Seperti itu, Pak
1: okay,
0: Elis.
1: baik. Itu untuk masyarakat Kota Bogor dan untuk masyarakat atau Anjal Gepeng yang di luar Kota Bogor ini yang menjadi PR juga ya Pak ya.
0: Ya, angkanya
1: baik.
0: Juga besar, 64% tuh fenomena
1: okay.
0: PPKS dari luar.
1: 64%
0: juga.
1: Ya Pak ya.
0: Ya, 64 statistik yang kami jangkau ya. Belum yang belum terjangkau di perbatasan kota apalagi tuh.
1: Oke.
0: Lihat potretnya seperti itu.
1: Baik. Tantangan saat ini Pak, selain tadi yang Bapak sampaikan gitu ya, bahwa ada juga Anjal Gepeng yang berasal dari luar Kota Bogor. Ini yang terbesar tantangannya seperti apa Pak?
0: Ya, tantangannya bagi kita ketika menjangkau dalam konteks kemanusiaan kan awal kita tidak dulu melihat itu orang mana ya. Tapi kita fasilitasi dulu, kita layani dulu dengan berbasis kemanusiaan. Nah, melayani itu juga kan butuh sarana prasarana, butuh effort gitu. Saat yang sama juga kan alokasi juga kita terbatas, walaupun ditarget kan itu pelayanan dasar juga kepada masyarakat. Tapi ya tentu dengan statistik yang meningkat terus, repot juga kita gitu. Dan mereka manusia, harus kita kasih makan. Kalau sakit juga kita harus bantu dulu pemulihan sakitnya gitu. Nah, termasuk di dalam, ya itulah masalah di sisi waktu. Karena APBD maupun APBN untuk mengusulkan itu kan berproses ya, ada proses birokrasi, nggak serta-merta langsung dapat bantuannya gitu. Yang berkelanjutan tentunya ya, jaminan-jaminan dan perlindungan yang berkelanjutan. Nah, ini butuh waktu, tentu butuh alokasi anggaran yang cukup memadai gitu.
1: Baik.
0: Nah, ini yang masih jadi kendala, termasuk petugas kami juga di lapangan gitu. Setiap hari kami itu menjangkau sampai 24 jam lah, karena laporan masyarakat maupun lewat teman-teman kelurahan juga ada terus
1: ada
0: setiap
1: terus.
0: Hari itu. Fenomena ODGJ juga, orang-orang gangguan psikis ya gitu, gangguan kejiwaan juga terus-terusan meningkat juga dari statistiknya. Kita juga khawatir kalau tidak diselesaikan di, memang kemarin sempat diatensi juga oleh provinsi, oleh Pak Gubernur, fenomena ODGJ ini kan, karena statistik Jawa Barat itu juga tinggi gangguan psikologinya yang berefek terhadap permasalahan sosial tadi ya. Nah, sampai provinsi turun tangan kan, karena tahulah mungkin kondisi kabupaten kota saat ini dengan anggaran yang sangat terbatas, ada efisiensi juga. Provinsi turun tangan, tetapi juga ya sepertinya juga masih belum maksimal juga gitu.
1: Baik, Pak Kadis, izin, ini ada dua pertanyaan dari pendengar kami pagi hari ini. Yang pertama dari Ibu Berta, ini ingin bertanya Pak Kadis, bagaimana dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang seringkali memberikan uang kepada anak jalanan ataupun gelandangan pengemis Pak? Memang dari sisi kemanusiaan kita ini iba juga, tapi di sisi lain kadangkala kok jadi jengkel karena semakin banyak Pak. Jadi himbauannya seperti apa Pak Kadis? Mohon penjelasan ya, mau enggak?
0: Ya, di satu sisi mungkin di satu sudut pandang ya sisi kemanusiaan. Mungkin betul tidaknya kan sebetulnya kita harus melihat dari data ya. Kalau hasil asesmen kami kan menunjukkan tidak semuanya juga negara belum hadir gitu. Untuk setidaknya memenuhi kebutuhan dasar itu sudah terfasilitasi melalui program-program bansos yang ada gitu. Nah, jadi kami himbau juga tidak serta-merta. Kalau memang punya tujuan ibadah kemanusiaan, mending bersama-sama kita
1: dengan di jalur
0: dinas.
1: Yang tepat
0: kami,
1: ya Pak ya.
0: Kami siapkan datanya. Malah kita juga sudah punya fitur aplikasi untuk para filantropi. Kan itu lebih terstruktur, lebih efektif gitu kan. Termasuk di belakangnya juga kan, kalau dibiasakan begitu terus ya mengganggu juga, mengganggu fasilitas umum, mengganggu juga ini publik, dan buat si yang bersangkutan juga kan beresiko karena ada di jalanan gitu. Gitu seperti itu. Jadi kami menghimbau juga di kesempatan yang baik ini ke masyarakat, kalau memang punya tujuan baik, kami siap membantu berkolaborasi dengan semua pihak. Itu sama-sama gitu kita. Yang mana yang memang sementara ini negara belum bisa hadir karena keterbatasan segala sesuatunya. Nah, yang mana yang bisa berkolaborasi dengan sumber-sumber dari masyarakat gitu. Supaya tepat sasaran gitu ya, tepat fungsi, tepat juga maksud gitu. Seperti itu ini bawaan
1: kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Danu di Sukadamai. Assalamualaikum Teh Deli, selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam. Teh Delis, maaf kalau ini agak melenceng dari tema, katanya mumpung ada Pak Kadis nih terhubung ya, tentang bansos. Pak Kadis, punten, persoalan bansos ini memang nggak ada habisnya gitu ya di setiap daerah. Kalau di Kota Bogor sendiri, kondisi penyaluran bansos itu seperti apa? Lalu apa yang dilakukan Dinsos Bogor supaya bansosnya ini tepat sasaran, Pak Kadis? Mohon penjelasannya, mangga.
0: Ya, baik. Jadi memang fenomena kebijakan baru, ada istilah data tunggal sosial ekonomi, kemudian di dalamnya ada variabel desil ya. Sekarang lagi trendy memang kan. Ada pemeringkatan kesejahteraan sosial masyarakat kan, dari setiap kabupaten kota itu dengan skala 10 itu per 10% ya. Jadi bukan pemeringkatan ini, bukan pemeringkatan orang kaya atau tidak sebetulnya ya. Tidak mencerminkan itu juga. Nah, tapi memang fenomena ini menyebabkan di lapangan beberapa bansos, menurut ya pengaduan yang kami dapatkan juga dan fenomena yang kami lihat juga, ada yang istilahnya inclusion error dan exclusion error. Jadi yang seharusnya tidak dapat malah dia dapat, atau sebaliknya yang seharusnya dapat malah tidak dapat. Nah, ini dengan wadahnya data tunggal sosial ekonomi, sebetulnya wadah ini yang kemudian diperintahkan oleh presiden langsung impres ini. Nah, cuma memang data yang ada di dalam DTSN itu kan kita sangat paham itu data-data yang bukan data yang terkini. Nah, oleh karenanya secara bertahap juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini kami, melakukan pemutakhiran data untuk memastikan kondisi profil kesejahteraan sosialnya betul nggak ada di desil sekian bagi masyarakat itu. Karena ketika desilnya tidak tepat, sudah barang tentu penyaluran bansos pun tidak tepat sasaran gitu. Nah, saat ini sambil berjalan, karena bansos ini kan program yang sudah bertahun-tahun juga digulirkan oleh pemerintah gitu. Nah, itu tetap bansosnya tetap bergulir, tapi di dalam secara simultan juga kami terus mutakhirkan. Nah, ada pemutakhiran yang memang aktif dari kami pemerintah, karena itu juga bagian dari tupoksi kami ya, walaupun tidak bisa seluruhnya dalam satu tahun, tetapi ada juga ruang bagi masyarakat yang merasa mungkin tidak tepat desilnya untuk mengadukan secara langsung melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh kami gitu ya. Bisa mengakses ke aplikasi langsung cek bansos, atau bisa datang ke kantor kelurahan, atau mungkin datang ke kantor dinas. Nanti kalau ada yang tidak tepat tadi, masyarakat yang aktif, nanti kita fasilitasi untuk kemudian dipotret ulang. Nanti hasilnya, memang sekarang ini kan pemeringkatan desil ini menghitungnya bukan di kami juga, tapi di Badan Pusat Statistik langsung yang concern di urusan itu. Nah, ini kan butuh proses saja memang, butuh proses waktu untuk menghitung benar-benar fenomena profil kesejahteraan sosial masyarakat tadi. Jadi yang tidak masih ada fenomena tidak tepat mungkin dimungkinkan karena datanya memang data-data lama yang belum divalidasi atau dimutakhirkan kembali oleh pemerintah. Tapi secara bertahap kami terus, kami dari dinas juga setiap tahun dialokasikan walaupun tidak 100%, dan masyarakat juga sebetulnya bisa berperan aktif langsung untuk mengajukan ini. Apalagi sekarang Kota Bogor juga menjadi bagian dari 109 kabupaten kota piloting project Perlinsos digital. Nah, itu lebih mudah lagi, lebih praktis. Kami pun memverifikasinya lebih mudah karena verifikasi baik cross-cutting data dengan berbagai sumber platform yang ada, termasuk juga masyarakat, juga lebih cepat jadi hasilnya. Kalau saat ini kan dengan prosedur yang ada memang agak lama. Desil itu baru bisa terbit per triwulan oleh BPS. Sedangkan masyarakat kan butuh makan, harus daftar anak sekolah, kan momennya terbatas. Ya, tidak bisa nunggu satu triwulan dulu gitu. Nah, itu kesenjangan itu sudah terbaca juga, terevaluasi oleh pemerintah, dan terus dimutakhirkan, terus dikembangkan, terus sistemnya dikembangkan, metodenya dikembangkan. Ke depan dengan perlintas digital ini mudah-mudahan lebih cepat hasilnya, memotret kondisi sebenarnya masyarakat. Buat kami pun juga lebih mudah cara verifikasinya. Ya, nanti kami himbau juga dalam waktu dekat, di bulan-bulan depan kita akan turun untuk mulai mendata warga, baik dari profil kesejahteraannya termasuk juga mensosialisasikan perlintas digital ini. Kita akan rekam ulang datanya karena basisnya dari identitas kependudukan digital, Mbak. Nah, kami berharap masyarakat kan sudah ada tuh dari Kemendagri dari dulu sebetulnya identitas kependudukan digital, tidak harus KTP fisik gitu, karena lewat face recognition, lewat iris, lewat itu kan lebih akurat lagi dan diminimalisir mending penyalahgunaan identitas oleh pihak-pihak lain.
1: Okay.
0: Karena terakhir ada rilis tuh dari Pak Menteri Sosial yang terlibat pinjol tuh
1: banyak ya.
0: Judol tuh udah hampir 1,6 juta lagi nih.
1: Dan
0: rata-rata
1: penerima kemarin kan sebelumnya
0: pernah
1: ya?
0: Ada kebijakan. Kemudian ada kebijakan penonaktifan bansos tuh.
1: Okay.
0: Gara-gara judol di tahun 2025.
1: Yeah.
0: Nah, hasil konfirmasi kami ke lapangan tidak semuanya pemilik KTP itu paham itu. Mm-hmm. Ada yang menggunakan KTP-nya baik oleh koleganya, oleh kayak anaknya mungkin Tapi juga ada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Konteksnya mungkin daftar PLN dengan daya listrik yang tinggi kan dianggap ekonominya mampu tuh. Atau punya kendaraan menghindari progresif, KTP-nya dipakai. Banyak fenomena seperti itu akhirnya kan berefek terhadap desilnya, kemudian meningkat, bansosnya hilang. Nah, fenomena-fenomena itu terjadi, makanya Perlinsos Digital ini diantaranya memastikan, karena tidak bisa hanya sekedar nginput nik nanti. Harus face recognition, jadi harus orangnya.
1: Harus orangnya.
0: Nah, setidaknya, jadi meminimalisir penyalahgunaan tadi gitu. Nah, makanya di saat yang baik ini saya juga menghimbau supaya masyarakat juga proaktif bantu kami gitu untuk menjaga tadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terkait penyalahgunaan supaya tidak hilang bansosnya gitu kan. Nah, di saat yang sama yang belum tepat sasaran kita terus mutakhir. Kita paham betul memang data itu belum 100% valid sesuai kondisinya. Dan kita juga paham bahwa profil kesejahteraan itu dinamis sifatnya. Saat ini mungkin dianggap mampu, besok lusa dengan kondisi lain mungkin saja kan. Seperti itulah Pak Delis.
1: Baik, Pak Kadis. Terakhir Pak, mungkin apa yang ingin disampaikan selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bogor ya, ini balik lagi ke Anjal Gepeng supaya strateginya juga efektif dan bisa menekan angkanya di Kota Bogor ini, Pak Kadis.
0: Baik ya, jadi kepada masyarakat di Kota Bogor khususnya terkait dengan fenomena Anjal Gepeng ini, kami menghimbau salurkan nilai apa kepedulian sosial tadi, kepedulian kemanusiaan tadi dengan cara-cara yang sesuai. Kami sudah menyiapkan modulnya, kami siapkan datanya, bisa berkolaborasi tanpa harus juga ribet datang ke kami lewat aplikasi yang kami juga miliki basisnya dari data. Kalau memang mau membantu, banyak warga di desil 1 juga yang masih butuh uluran tangan kita semua di saat pemerintah masih ada keterbatasan, supaya tepat sasaran, tepat makna, tepat maksud, tidak berimplikasi yang lebih jauh gitu ya deviasinya. Kemudian yang kedua, ya untuk memastikan juga fenomena sosial ini juga tidak terus-terusan berulang, permasalahan klasik, bansos tidak tepat sasaran, kami juga menghimbau, mari sama-sama ada program perlindungan sosial, Perlinsos Digital ini, mohon turut serta masyarakat, termasuk ketika ada petugas pendata, jangan ngumpet gitu, bantu sajikan informasi yang sebenar-benarnya. Kalau datanya disuplai yang benar, pasti profil kesejahteraan sesuai dengan kondisinya. Jangan takut hilang bansos, justru kalau tidak menghindari petugas yang datang ke lapangan, khususnya dari Kota Bogor ya, dalam konteks pendataan dan penelitian tadi, malah bisa jadi disclaimer, tidak ada profil desilnya malah, karena tidak temukan. Nah, malah itu yang berefek terhadap hilangnya bansos gitu.
1: Baik.
0: Jadi bagi masyarakat, tolong peran aktifnya untuk memberikan data yang sebenar-benarnya supaya program pemerintah dalam menjamin perlindungan sosialnya kepada masyarakat juga sesuai tepat sasaran dan masyarakat bisa terbantu dengan maksimal. Seperti itu, Mbak Delis ya.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis, Bapak Atep Budiman, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor atas waktunya berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Selamat beraktivitas, Pak. Selamat bertugas. Sehat selalu, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar demikian perbincangan kami bersama Bapak Atep Budiman selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bogor ya, karena memang penanganan Anjal Gepeng atau anak jalanan gelandangan pengemis ini membutuhkan kerjasama bukan hanya penertibannya saja tetapi juga pembinaan dan kepedulian masyarakat. Semoga upaya pemerintah dan masyarakat dapat membuat Kota Bogor semakin tertib, nyaman sekaligus juga tetap humanis. Pendengar, demikian Bogor pagi ini Dialog Asta Cita sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini kami hadirkan juga berbagai informasi lainnya, juga sajian lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
5: Burung-burung manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama Seta Dewa atau Teto yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
4: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tegak bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami dan saat ini Anda tengah mendengarkan Bogor pagi ini spesial informasi berkaitan dengan sanksi Astacita ya yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan masyarakat bahwa korupsi tidak selalu berbentuk pemberian atau penerimaan uang. KPK menilai korupsi juga dapat terjadi melalui kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosial, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Medio Venda ini menyatakan bahwa korupsi memiliki berbagai bentuk ya. Selain petty

perlindungan hutan, ia juga mempertanyakan kemungkinan kebijakan tersebut justru membuka ruang bagi praktik pembalakan liar. Dan program tersebut menyasar 116 pelajar SMA, SMK dan sederajat dari Palangkaraya serta 13 Kabupaten Kalimantan Tengah. Dan KPK sendiri berharap pelajar memahami hubungan antara integritas, anti korupsi, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
1: Wah, kalau begitu

0: Ed, mau kemana, Bu?
1: Pak, tolong. Anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf, Bu. Tidak bisa. Ibu, silahkan ikut antri ya.
1: Please deh, Pak. Kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan, Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya, Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur, Bu.
1: Oh, seperti itu. Iya atuh, Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini, Bu. Itu mah arah ke toilet, Bu.
1: Saya kebelet, Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

Lutung Kasarung. Film pertama yang diproduksi di Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda. Film bisu ini dirilis di tahun 1926 oleh NV Java Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh L. Huveldorp. Sedangkan sinematografernya adalah G. Kragers. Pemutaran perdananya di Kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.

Pendengar, praktek korupsi di Indonesia dinilai semakin kompleks dan melibatkan banyak pihak pendengar. Penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan kewenangan tidak lagi hanya dilakukan secara individual, tetapi dapat berkembang menjadi praktik terstruktur yang melibatkan relasi antara pejabat, birokrasi, pihak swasta hingga kepentingan politik. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Gerakan Bersama Rakyat Anti Korupsi Republik Indonesia atau disingkat menjadi Gebrak RI, Setia Adi Wibowo SHMH-CME dalam program Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi Sanksi Pro 1 RRI Purwokerto. Pendengar, ia menyampaikan bahwa perubahan pola korupsi terlihat dari semakin kuatnya relasi kuasa dalam praktik penyimpangan. Menurutnya praktik tersebut tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara pejabat, birokrasi, swasta, dan kepentingan politik. Biaya besar dalam kontestasi politik juga dinilai dapat menjadi salah satu persoalan yang kemudian memunculkan konsekuensi ketika seseorang telah memperoleh jabatan. Pendengar, persoalan korupsi semakin sulit diberantas ketika kesadaran intelektual dan emosional tidak dibarengi kekuatan mental, moral, dan spiritual. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang tidak mampu menjaga kepentingan publik ketika menghadapi tekanan maupun kepentingan tertentu. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Pendengar, kita sampai di segmen yang terakhir rangkaian Bogor pagi ini. Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran melalui pengendalian muatan dan stabilitas kapal. Pendengar, pemeriksaan dilakukan sebelum keberangkatan guna mencegah risiko kecelakaan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan pengawasan diperkuat untuk mencegah berbagai potensi risiko keselamatan sebelum kapal berlayar. Dan langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi sebelum keberangkatan kapal dari pelabuhan. Dudi menegaskan bahwa penguatan keselamatan pelayaran membutuhkan konsistensi dan kolaborasi seluruh pihak terkait. Pemerintah, operator, awak kapal, masyarakat, serta pemangku kepentingan harus bersama-sama memperkuat keselamatan pelayaran. Menurut Dudi, pengendalian keselamatan mencakup pencegahan kelebihan muatan dan dimensi serta pemenuhan stabilitas kapal dan pengawasan muatan berbahaya dan pemeriksaan acak sebelum keberangkatan juga diperkuat untuk mencegah risiko pelayaran. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, demikian informasi tadi menjadi informasi terakhir penutup kebersamaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sajian informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Saatnya Dilis harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan rangkaian Bogor Siang ini. Anda akan ditemani oleh rekan Marisa di Bogor Siang ini. Pendengar, Dilis pamit dari ruang.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rakan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Tentunya Pro 1 RRI Bogor harus menjadi pilihan Anda yang pertama untuk menemani berbagai aktivitas yang dijalani di hari ini, pendengar, di hari Kamis 20 Agustus 2026. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat, semangat, dan dalam suasana hati yang menyenangkan. Ada Marissa yang menemani kembali rangkaian Bogor siang ini dengan berbagai informasi terkini. Nantinya ada juga musik-musik terbaik dan tentu ada keseruan yang sayang banget dilewatkan pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya Marissa menyapa untuk Anda yang tengah beraktivitas, yang di perjalanan ya, atau yang lagi santai-santai aja di rumah. Biasanya ibu rumah tangga nih jam-jam segini udah mulai nyantai gitu ya. Karena pak-pik-paknya dari pagi. Jadi selamat mendengarkan di 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol, aplikasi RRI Digital 1242 AM dan streaming website rri.co.id. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan siaran dari Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam setiap pekerjaan ada istilah lembur, pendengar ya. Coba Anda ingat-ingat, sudah berapa banyak Anda melakukan kerja lembur di tempat kerja Anda? Sering pengen mengeluh, jenuh gitu ya. Ya, tapi terkadang yang namanya lembur tuh suka ada insentifnya atau ada uang lebihnya. Kenapa orang mau lembur? Ya, biasanya ada pertimbangan seperti itu juga gitu ya. Atau ya mau gak mau karena ada deadline pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi konsekuensi karena mungkin kemarin-kemarin tuh agak lambat kerjanya, sehingga mau gak mau pada saat menuju deadline ya jadi harus dikebut, harus lembur gitu. Nah, kalau mendengar kata lembur, kira-kira apa yang langsung terbayang, pendengar? Pulang malam, badan capek, waktu sama keluarga jadi berkurang? Pasti itu sih yang terbayang ya. Nah, kita ke Jepang, yang selama ini dikenal punya budaya kerja cukup berat ya. Kalau kita memperhatikan, memang orang-orang di Jepang tuh gila kerja. Kayaknya mereka tuh hampir seharian penuh tuh ya disibukkan dengan berbagai rutinitas pekerjaannya. Tapi justru hal yang akan kita bahas berbanding 180 derajat. Ternyata di sana ada perusahaan yang justru mengambil pendekatan berbeda. Salah satunya adalah perusahaan Itochu, pendengar. Perusahaan ini menerapkan aturan yang cukup menarik, di mana karyawannya tidak diperbolehkan lembur setelah pukul 20 atau setelah jam 8 malam. Tapi bukan berarti pekerjaannya harus dikurangi, justru karyawan didorong untuk datang lebih pagi dan bekerja lebih efisien. Mereka yang mulai bekerja sebelum pukul 7.50 bahkan mendapatkan tambahan upahnya 25%. Tak hanya itu, sarapan paginya juga disediakan sebagai insentif. Jadi gak usah pusing tuh mikirin mau sarapan apa ya, harus kemana ya, harus beli apa. Ternyata memang sudah disediakan di perusahaan bagi yang datang sebelum pukul 7.50, bahkan mendapatkan tambahan upah gitu, 25%. Dan menariknya, konsep ini bukan sekedar soal mengurangi lembur, tapi tujuannya adalah mengubah pola pikir. Bukan bekerja lebih lama, tapi bekerja lebih efektif. Dengan begitu, produktivitas bisa meningkat, sementara karyawan tetap punya waktu untuk beristirahat, juga berkumpul bersama keluarga. Nah, sistem kerja pagi seperti ini kemudian mendapat perhatian dari pemerintah Jepang dan ikut mendorong munculnya gerakan Yukatsu, pendengar. Apa sih Yukatsu itu? Ternyata ini adalah dorongan untuk memulai aktivitas lebih pagi agar masyarakat bisa menikmati waktu sore dan malam dengan lebih baik. Jadi pendengar, mungkin selama ini kalau kita sering menganggap pulang paling malam itu sebagai tanda seseorang paling produktif, paling rajin gitu ya. Padahal bisa jadi ukuran produktivitas yang sebenarnya justru adalah seberapa efektif kita menyelesaikan pekerjaan tanpa harus mengorbankan seluruh waktu istirahat. Gimana? Setuju dengan hal ini? Nah, kalau di tempat Anda sendiri gimana nih? Apakah memang kalau datang lebih pagi bisa dapat tambahan upah, bisa dapat sarapan gratis, atau bahkan gak boleh lembur malam? Berarti sama nih kayak perusahaan Jepang ini, Itochu ya, yang sudah menerapkan gerakan Yukatsu gitu, supaya karyawannya lebih efektif gitu ya, tapi tidak mengabaikan untuk jam-jam istirahat ataupun jam bersama keluarga mereka.

Kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Layanan komuter lain lintas Bogor dan Tangerang kini berangsur normal setelah sempat mengalami keterlambatan akibat insiden tertemper di dua jalur berbeda. Manajer Public Relations KAI Komuter, Lesa Arlan, menyatakan rekayasa pola operasi satu jalur sempat diberlakukan untuk mengurai kepadatan. Dampak insiden ini mencatat 10 perjalanan lintasan Bogor mengalami keterlambatan hingga 1 jam lebih, sementara di lintasan Tangerang, 8 perjalanan tertahan hingga 48 menit. Pihak KAI Komuter kembali mengimbau masyarakat untuk mematuhi Undang-Undang Perkeretaapian. Warga dilarang beraktivitas di sepanjang jalur rel dan wajib mendahulukan perjalanan kereta saat melintas di perlintasan sebidang demi keselamatan bersama. Saya Marisa, tetaplah bersama Pro 1 RRI Bogor untuk kilas berita lainnya.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Pendengar, kalau Anda pergi ke sebuah supermarket, tentu tujuan utamanya adalah belanja, pendengar. Misalnya untuk ya anak-anak buat jajan, buat orang dewasa tentu beli keperluan sehari-hari ya, kebutuhan yang memang kebutuhan utama gitu ya. Atau misalnya ada juga orang-orang lanjut usia yang datang ke supermarket, itu hal-hal yang biasa. Tapi pernah terpikir gak sih kalau misalnya orang lanjut usia pergi ke supermarket bukan sekedar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tapi untuk bertemu dengan pegawai supermarketnya atau ngobrol sama kasirnya. Nah, maksudnya bukan janjian gitu ya, tapi menjadi kesempatan untuk bertemu ataupun berbincang gitu ya dengan orang lain ya, terutama dengan tadi pegawai-pegawai yang ada di supermarket tersebut.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Almerson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyundul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona.

0: Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
1: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
0: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
1: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
0: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau TRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Tembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Tembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B.

0: Bupati Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027.
1: Siapa yang ambilkan dalih aku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready.
0: Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai hari ini sambil menunggu proses penjelajahan untuk pelaksanaan latihan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026, di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Bahkan oleh oknum aparatur hukum. Kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemampuan.

0: sungguh-sungguh supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Gak masih dalam hal-hal yang sesuai on the track ya, lancar untuk yang Anda rencanakan, yang Anda lakukan juga pendengar. Tadi lagu dari Padi dengan Sang Penghibur, yang tentu ada musik-musik terbaik juga yang siap menghibur berbagai aktivitas yang Anda lakukan bersama program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, pernah gak sih Anda merasa kalau suasana tempat kerja Anda tuh boring, gitu-gitu aja gitu ya? Apalagi yang misalnya kerja di depan komputer, pekerjaan menumpuk, tapi ruangan kok terasa sumpek gitu ya, sampai waktu juga berjalan sangat lambat. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, tentunya ada hiburan berupa musik yang bisa menjadi teman kerja yang sederhana. Kita memang tidak bisa mengobrol dengan lagu, tapi alunan musik yang familiar bisa membuat suasana kerja jadi terasa lebih hidup dan tidak terlalu sepi. Menariknya, jenis musik juga bisa mempengaruhi suasana hati. Lagu yang lembut bisa membuat kita jadi lebih rileks. Sementara musik dengan tempo yang lebih cepat bisa memberikan energi ketika pekerjaan terasa mulai membosankan. Dan ada satu hal menarik dari musik, yaitu kenangan ya. Pernah dengar satu lagu, tiba-tiba teringat masa sekolah, perjalanan bersama teman, keluarga, atau seseorang yang pernah dekat dengan kita? Memang ya, musik itu punya kemampuan untuk membawa kita kembali ke momen-momen tertentu. Karena itu playlist favorit terkadang bukan cuma kumpulan lagu, tapi di dalamnya juga pasti ada cerita, kenangan, dan suasana hati kita. Musik juga jadi jembatan untuk berinteraksi dengan rekan kerja, misalnya saling tukar informasi, rekomendasi lagu-lagu yang enak, ataupun ngobrol soal penyanyi favorit sering banget pasti ya, dan juga bahkan membuat playlist bersama gitu, untuk didengerin sama-sama juga. Nah, dari obrolan sederhana tentang musik, maka hubungan dengan teman kerja juga bisa jadi lebih akrab. Tapi tentu saja, musik saat bekerja perlu disesuaikan dengan aktivitas. Kalau sedang membutuhkan konsentrasi, mungkin musik instrumental atau lagu dengan irama yang tidak terlalu ramai bisa menjadi pilihan. Sementara untuk pekerjaan yang monoton, maka lagu ceria bisa membantu menjaga semangat. Dan jangan lupa juga nih, soal volume. Suara musik yang kita dengarkan. Musik yang baik itu bukan yang paling keras, tapi yang paling pas dengan suasana dan kebutuhan kita. Apalagi kalau misalnya dalam satu ruangan tuh ada beberapa orang, ya jangan sampai mengganggu orang lain. Boleh misalnya pakai headset juga gitu ya, pakai TWS gitu kan. Jadi kalau misalnya hari ini Anda dalam suasana hati yang kurang baik gitu ya, sampai dengan jelang siang ini, terus juga ngerasa pekerjaan kok lagi membosankan gitu ya, ya mungkin sudah saatnya untuk Anda menyalakan playlist lagu-lagu favorit atau tetap bersama Pro 1 gitu ya, karena akan ada kejutan playlist-playlist yang kami siapkan untuk Anda yang tiba-tiba, ternyata lagu ini ya, ternyata lagu itu. Pokoknya playlist-playlist yang enak juga bisa Anda dengarkan bersama Pro 1 RRI Bogor. Jadi tetap stay tune terus ya bersama kami. Selain musik-musik, tentunya akan ada lagu-lagu, ada informasi-informasi yang akan kita update juga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bagi Anda yang sudah menjadi orang tua, tentunya ini bukan hal yang mudah ya, karena menjadi orang tua tuh penuh tanggung jawab. Harus mengurus anak, bekerja, mengurus rumah, belum lagi berbagai keperluan lainnya. Porsinya harus seimbang, ayah dan ibu gitu ya, atau suami dan istri. Dan ketika menjadi orang tua, ya pasti ada juga sih ya rasa kejenuhan. Dalam arti jenuh tuh kayaknya, aduh capek banget gitu ya, mumet banget gitu. Kayaknya butuh me time, butuh waktu untuk sendiri. Karena ketika beberapa jam waktu untuk diri sendiri itu bisa didapatkan, rasanya itu seperti sebuah kemewahan. Setuju gak dengan hal ini? Dan ternyata kalau di New York City, pendengar kita ke Amerika Serikat ya, ada sebuah program menarik dari New York City yang justru ingin memberikan kesempatan ataupun kemewahan dalam tanda kutip ya, kemewahan itu kepada orang tua. Jadi wali kota New York City, Zohran Mamdani, meluncurkan program bernama Parents Night Out. Jadi program ini gratis, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menikmati waktu sendiri. Sementara anak-anak mereka mengikuti berbagai kegiatan yang sudah disiapkan. Nah, melalui program yang digelar di NYC Parks, anak-anak usia 6 hingga 13 tahun bisa dititipkan mulai pukul 16 sampai dengan pukul 20 waktu setempat. Jadi selama 4 jam, mereka ataupun anak-anak ini tidak sekedar untuk menunggu orang tua pulang, tapi anak-anak akan diajak mengikuti berbagai aktivitas, mulai dari olahraga seni, kemudian kerajinan sampai eksplorasi alam. Bahkan mereka juga bisa makan malam gratis. Jadi orang tua gak usah mikirin ketika ninggalin anaknya, ini anak saya udah makan apa belum ya. Ternyata memang disediakan makan malam gratis. Dan ternyata mendapat respons yang sangat tinggi gitu ya. Antusiasmenya juga mereka menyambut dengan senang orang-orang tua ini gitu ya. Bahkan ada sekitar 500 anak mendaftar, meskipun akhirnya hadir tercatat 265 anak. Tapi ya ini sudah lebih dari setengahnya. Dan saat mengumumkan program tersebut, Mamdani mengatakan bahwa beberapa jam untuk diri sendiri tuh bisa terasa seperti sebuah kemewahan bagi orang tua. Karena menurutnya waktu untuk diri sendiri seharusnya bukan barang mewah gitu ya. Menarik nih. Karena tentu menjadi orang tua bukan berarti harus selalu sibuk ngurus orang lain, ngurus anak sampai lupa dengan kebutuhan sendiri. Kadang ya beberapa jam untuk bisa me time atau bahkan tidur lebih nyenyak, menyelesaikan pekerjaan, menikmati kopi, bertemu teman, ngobrol, sekedar duduk tenang tanpa suara anak, ini juga bisa menjadi energi baru untuk kembali menjalani peran sebagai orang tua. Kalau di Indonesia, program Parents Night Out ini diterapkan, kira-kira banyak yang tertarik gak sih atau diminati gak sih? Aduh, udahlah, itu mungkin kita harus berkaca dulu, karena kalau di luar negeri itu segala sesuatunya memang ya gak bisa dipungkiri, mereka tuh lebih tertata, lebih rapi gitu ya. Kalau di Indonesia, aduh kayaknya jangan dulu deh ya. Program ini jangan dulu diadaptasi. Mungkin lihat dari luar negeri dulu aja. Baik pendengar, saatnya kita masuk ke sesi lagu religi sambil juga menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya untuk hari ini Kamis di tanggal 20 Agustus 2026. Azan akan berkumandang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudar pendengar, menemani jam istirahat makan siang Anda ada deretan lagu-lagu pop Sunda ya, untuk hadir hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan tentu nanti juga akan diselingi dengan berbagai informasi lainnya.

0: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

santap makan siang Anda, pendengar. Siang hari ini sambil ditemenin sama siaran Pro 1 RRI Bogor ya. Semoga bisa menambah keseruan di ruang dengar Anda, pendengar. Dan tentunya masih akan hadir deretan lagu-lagu pop Sunda yang kita pilihkan dari Music Director ya, yang sudah disiapkan tentunya hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita bahas tentang satu kuliner tradisional, kuliner khas Nusantara dari Jawa Timur, pendengar. Jadi kalau berbicara kuliner khas Jawa Timur, ada satu hidangan yang tampilannya mungkin sederhana, tapi nyatanya punya sejarah luar biasa panjang. Namanya adalah rawon. Jadi tahukah Anda, pendengar, bahwa rawon ini disebut-sebut sudah dikenal sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Jejaknya bahkan ditemukan dalam prasasti kuno dari sekitar abad ke-10 Masehi. Jadi dalam prasasti Taji terdapat istilah rarawan yang diyakini menjadi salah satu cikal bakal nama rawon, yang artinya dari rarawan ini adalah makanan yang hari ini rarawan ini memang tertulis ya di prasasti Taji, yang berarti kalau akhirnya disebut sebagai rawon zaman sekarang, ini adalah makanan yang mudah kita temukan di warung-warung makan. Dan ternyata sudah dikenal sejak zaman kerajaan gitu ya, sudah ratusan tahun lalu atau bahkan 1000 tahun lalu. Nah, rawon ini kan identik dengan kuah hitam pekat. Warna khas ini berasal dari salah satu bahan yang sangat istimewa, yaitu kluwak. Rasanya gurih, kayak rempah, dan sedikit sentuhan pahit yang justru menjadi ciri khasnya. Nah, diceritakan pada masa kerajaan, terutama era Majapahit, rawon ini disebut sebagai menjadi salah satu hidangan yang disajikan untuk jamuan penting. Namun seiring berjalannya waktu, makanan ini tidak lagi hanya dinikmati kalangan bangsawan, tetapi menjadi hidangan masyarakat luas. Yang berarti dulu tuh ibaratnya adalah makanan mewah gitu, karena hanya orang-orang tertentu dari kerajaan, dari kalangan bangsawan aja yang bisa menikmatinya. Tapi kalau sekarang ya siapapun gitu ya bisa menikmati atau bahkan memasak sendiri gitu ya, membuat sendiri hidangan ini. Dan ada cerita menarik juga nih soal bahan utamanya, di mana pada masa awal perkembangannya rawon disebut menggunakan daging kerbau. Namun seiring perubahan zaman dan juga ketersediaan bahan pangan, maka daging sapi kemudian lebih umum untuk digunakan. Nah, yang membuat rawon ini semakin unik, pendengar, tentu saja kluwaknya. Biji kluwak yang telah melalui proses tertentu memberikan warna hitam alami sekaligus menghasilkan rasa gurih yang kompleks. Tapi untuk Anda yang pengen berkreasi sendiri, masak sendiri ya, jangan coba-coba untuk menggunakan kluwak mentah, karena biji kluwak ini mengandung senyawa beracun sehingga harus melalui proses pengolahan seperti perebusan, perendaman, dan fermentasi sebelum digunakan sebagai bumbu gitu ya. Jangan langsung mentah-mentah Anda campur bahan tersebut atau dijadikan bahan utama. Nah, itu dia, pendengar ya. Jadi sudah kita pelajari mengenai sejarah rawon sejak ribuan tahun lalu. Dari sebuah mangkok rawon, kita sebetulnya sedang menikmati perjalanan sejarah yang panjang dari masa kerajaan, mengikuti perubahan zaman, sampai akhirnya menjadi salah satu ikon kuliner Jawa Timur yang dikenal hingga mancanegara. Jadi kalau Anda menikmati seporsi rawon dengan kuah hitam pekat, ingat yang disantap bukan sekedar makanan, tapi juga ada bagian dari sejarah Nusantara yang sudah bertahan selama lebih dari 1000 tahun.

0: Alerta.
1: Siang ini kami kembali hadirkan informasi dalam kilas berita Pro 1 RRI Bogor. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meninjau penanganan dan pemulihan pasca bencana gempa. Wapres bertolak dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan mendampingi perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia guna mendukung aksi trauma healing bagi korban terdampak. Dalam kunjungan kerja ini, Wapres dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi terdampak serta fasilitas layanan dasar di Kabupaten Sika Manggarai dan Manggarai Timur. Berdasarkan data tim SAR gabungan per Rabu malam, total korban jiwa akibat gempa NTT mencapai 73 orang meninggal dunia dan lebih dari 900 orang luka-luka. Pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan darurat warga serta keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana ini. Saya Marisa, tetaplah bersama kami untuk update informasi lain dalam Kilas Berita.

Sobat RRI, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam. Namun, tahukah Sobat RRI, di Sukabumi, Jawa Barat terdapat sebuah kawasan yang menyimpan jejak bumi berusia jutaan tahun? Tempat ini bukan hanya indah, tetapi juga diakui dunia sebagai warisan geologi yang luar biasa. Namanya adalah Geopark Ciletuh. Apa yang membuat kawasan ini begitu istimewa? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Geopark Ciletuh terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menghadap langsung ke Samudra Hindia, kawasan ini dikenal sebagai Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Karena telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2018 sebagai bagian dari jaringan Geopark Dunia. Pengakuan ini diberikan karena kawasan Ciletuh memiliki keunikan geologi, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya yang terintegrasi dalam satu wilayah. Dengan

0: geologi. Di sini, para peneliti dapat melihat langsung bagaimana proses alam membentuk lanskap bumi dari masa ke masa. Selain nilai geologinya, Geopark Ciletu juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Terdapat banyak air terjun yang tersebar di kawasan ini, seperti Curug Cimarinjung, Curug Sodong, dan Curug Awang yang dikenal sebagai Niagara Mini Indonesia. Air terjun ini mengalir dari tebing tinggi dengan latar pemandangan hijau yang masih alami. Selain itu, terdapat pula pantai-pantai indah dengan ombak Samudra Hindia yang khas, menjadikan kawasan ini lengkap sebagai destinasi wisata alam. Sobat RRI, Geopark Ciletu tidak hanya tentang alam, tetapi juga kehidupan masyarakat lokal yang masih menjaga tradisi dan budaya. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian penting dari pengelolaan wisata. Dengan demikian, Geopark Ciletu tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga sarana edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sobat RRI, Geopark Ciletu membuktikan bahwa Indonesia memiliki warisan alam yang tidak hanya indah, tetapi juga bernilai ilmiah tinggi. Keunikan geologi, keindahan alam, dan kekayaan budaya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tak selesai, dan pencarian jati diri.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar baik untuk Anda yang punya bakat bernyanyi dan berani tampil di depan banyak orang. Ajang Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir dan membuka kesempatan bagi para penyanyi muda untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Khusus untuk para pendengar setia RRI,

0: di wilayah Bogor dan sekitarnya bisa untuk segera mendaftarkan diri. Dan gak usah khawatir karena pendaftarannya gratis alias tidak dipungut biaya. Untuk pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 1 sampai dengan nanti 28 Agustus 2026. Jadi masih ada beberapa hari lagi pendengar ya. Masih ada kesempatan, tentunya masih terbuka lebar. Dan untuk pendaftaran nantinya dibuka sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat di tanggal 28 Agustus 2026. Yang berarti kalau sudah masuk tanggal 29 sudah tidak bisa lagi ya. Pendaftarannya gimana? Anda tinggal akses aja situs bintangradio.rri.id. Dibuka nanti tinggal ikut petunjuk-petunjuknya aja ya. Nah, siapa aja yang bisa ikut? Ternyata kompetisi ini terbuka bagi warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 dengan ketentuan belum pernah jadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Dan untuk mendaftar, para peserta perlu menyiapkan identitas resmi seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Jadi dipilih salah satu aja ya untuk identitas resminya dan dibuat dalam format PNG ya, JPG, kemudian JPEG juga dengan ukuran maksimal 5 MB. Nah, soal lagu juga sudah disiapkan. Untuk kategori pop Indonesia tersedia pilihan lagu untuk kategori pop putri dan juga pop putra. Ada lagu Raisa, Liodra, Atik Sibi, Tulus, sampai Ari Lesmana dan sejumlah penyanyi lainnya. Nah, untuk yang ingin menunjukkan kecintaan terhadap musik daerah juga tersedia kategori pop daerah. Pilihannya beragam mulai dari Kicir-kicir, Suwe Ora Jamu, Es Lilin, Butet, Cik-cik Periuk sampai lagu dari daerah Papua. Nah, ada satu hal penting nih yang harus diikuti ketentuannya oleh para peserta, di mana para peserta ini wajib mengikuti akun media sosial RRI Bogor dan Bintang Radio Indonesia, kemudian mengunggah video penampilan di Instagram juga TikTok pribadi dengan menandai akun @rri_bogor dan @bintangradio.id serta menggunakan hashtag atau tagar bintangradio26bogor ya. Nah, video maksimal berdurasi 1 menit diawali dengan perkenalan diri dan menyampaikan permohonan dukungan sebagai perwakilan RRI Bogor yang kemudian juga dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi. Dan setelah pendaftaran ditutup, nantinya para peserta yang sudah mendaftarkan diri tadi batas sampai dengan 28 Agustus maka akan mengikuti technical meeting yang dijadwalkan pada 31 Agustus 2026 secara offline di kantor RRI Bogor. Jadi untuk Anda tadi ya, usia 16 sampai dengan 25 yang merasa punya suara bagus, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja. Karena ini saatnya untuk Anda berani tampil dan menunjukkan kemampuan. Siapa tahu suara Anda bukan hanya didengar oleh teman dan keluarga, tapi juga bisa membawa nama RRI Bogor ke panggung Bintang Radio Indonesia 2026. Oke, itu dia soal Bintang Radio 2026 ya, pendaftarannya sudah disampaikan, ketentuannya juga seperti apa. Dan sekarang tepat pukul 13 saatnya untuk saya hadirkan informasi dalam Warta Astacita.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: disiapkan bahkan dari tingkat SLTA, bahkan lebih muda lagi. Nah insya Allah nggak usah kita jajah Jepang, tahun 2045 Jepang jadi Indonesia. Ini
1: real. Jangan khawatir dengan kegiatan kejuaraan pencak silat BNN 7 Cup ini, semua atlet yang menang dan lain-lain ini akan mendapatkan kemudahan dalam pendidikan sebagai atlet berprestasi.
2: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor edisi siang ini Kamis 20 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Pengembangan karir mahasiswa IPB diperkuat sesuai kebutuhan dunia kerja dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara

0: Pengembangan karir mahasiswa IPB diperkuat sesuai kebutuhan dunia kerja dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara ilmu pengetahuan dan kemampuan agar mampu bekerja di dalam dan di luar negeri. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Pengembangan karir mahasiswa menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kesiapan lulusan IPB University menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Masukan dari pemerintah, sektor swasta, dan badan usaha milik negara BUMN dinilai penting untuk membantu perguruan tinggi menyesuaikan kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan industri. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, menilai peningkatan keterampilan mahasiswa perlu terus dilakukan karena dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, kompeten, dan siap mengisi berbagai posisi strategis. Menurutnya, penguatan kemampuan tersebut menjadi bagian dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus memperluas peluang mahasiswa untuk berkarir di dalam maupun luar negeri. Dedi Rahim juga mendorong mahasiswa untuk memahami perkembangan kebutuhan tenaga kerja secara lebih dekat, termasuk kemampuan teknis dan keterampilan pendukung yang semakin dibutuhkan perusahaan. Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu modal agar Indonesia dapat terus meningkatkan daya saingnya di tingkat global.
2: Kalau kita bisa siapkan bahkan dari tingkat SCTA, bahkan lebih mudah lagi, nah insya Allah nggak usah kita jajah Jepang, tahun 2045 Jepang jadi Indonesia. Ini real, karena kalau kita ke Jepang, satu hotel itu dilayani hanya 6 orang. Bahkan supir atau driver bus itu yang ngantar-ngantar kita itu usianya mungkin sudah hampir 70 tahun. Jadi memang kondisi dunia sudah berubah. Tapi kalau Indonesia masih tetap ada di situ, jalan di tempat, ya kita nggak akan kemana-mana juga. Buktinya apa? Buktinya kita punya nikel, nggak ada ahli nikelnya. Kita punya batu bara, ahlinya orang India semua. Sawitnya begitu luas, bahkan nomor 2 terbesar di dunia, kita jadi penonton, ya kan? Jadi memang ini harus ada shifting, harus ada sebuah perubahan besar. Buat kita, tantangannya apa? Tantangannya pengangguran terbuka kita masih cukup tinggi.
1: Sementara itu, Rektor IPB University, Dr. Ilham Setiawan Slamet, menyampaikan bahwa kampus terus menggali masukan dari berbagai pihak untuk memastikan proses pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja. IPB juga memiliki Direktorat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dan hubungan alumni yang diarahkan untuk memperkuat kesiapan lulusan agar dapat terserap dunia kerja, membangun usaha maupun melanjutkan pendidikan.
3: Utamanya kami ingin mendengar secara langsung dari para pengguna lulusan IPB, lulusan kami, apa saja yang mereka harapkan sebenarnya dan ada nggak gap yang masih harus kami perbaiki, kami tingkatkan lagi kualitasnya. Karena saya sampaikan sejatinya para penilai yang utama ya lulusan kami itu kan bukan siapa-siapa, adalah para pengguna lulusan. Sehingga masukan-masukan itu nanti kami akan gunakan untuk mengembangkan kurikulum, mengembangkan metode pembelajaran, menentukan lagi skill-skill apa yang dibutuhkan ke depan. Termasuk kami juga ingin mengajak ya, kolaborasi, apakah untuk riset, apakah untuk pengembangan inovasi, adopsi inovasi, atau pemberdayaan masyarakat. Termasuk juga tadi untuk mengembangkan kerjasama secara global.
1: Penguatan hubungan dengan dunia industri menjadi penting karena IPB mencatat 35,2% lulusan pada 2006 telah memperoleh pekerjaan sebelum menyelesaikan studi. Sementara data Teacher Tracker Study menunjukkan 83% lulusan dalam 3 tahun terakhir mendapatkan pekerjaan dalam waktu 0 hingga 6 bulan setelah lulus. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kesesuaian kompetensi melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan industri, dan masukan kebutuhan tenaga kerja agar lulusan IPB semakin kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.
0: Angin kencang yang disertai hujan deras menerjang wilayah Cimangku, Gang Kamboja, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pada Rabu 19 Agustus 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tersebut menyebabkan sebagian atap rumah warga terbawa angin, dan RU Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor, Heru Apriansyah, mengatakan kerusakan terjadi pada bagian atap kamar dan ruang tengah lantai.

lantai 2 milik rumah milik Uci Sanusi. Rumah tersebut dihuni satu kepala keluarga dengan 3 jiwa, sementara tidak ada laporan mengenai korban dalam kejadian tersebut. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TRCPB BPBD Kota Bogor kemudian melakukan asesmen dan dokumentasi di lokasi serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, dan RT/RW setempat. Heru menyebut penanganan tanggap darurat selesai dilakukan pukul 18.35 waktu Indonesia Barat.

0: tidak menemukan keberadaan jasad korban pada Rabu 19 Agustus 2026. Tim SAR gabungan sebelumnya telah melakukan penyisiran aliran Sungai Cisadane dan pencarian di sejumlah titik dari lokasi kejadian hingga kawasan Bendung Empang. Dimas menjelaskan penghentian operasi dilakukan setelah proses pencarian maksimal dilakukan sesuai prosedur dan hasil evaluasi di lapangan. Meski operasi resmi dihentikan, informasi mengenai kemungkinan keberadaan korban tetap menjadi perhatian untuk dapat ditindaklanjuti apabila terjadi petunjuk baru.
1: Opsar makin hentikan karena memang dari hari pertama sampai dengan hari terakhir belum menemukan tanda-tanda keberadaan saudara Bayu, baik itu di air maupun di darat. Opsar sudah menyisir ke berbagai

korban di sepanjang Cipaku dan Pamoyanan. Barangkali sempat melihat bila mana tidak terjadi hal yang diduga sekarang, atau menemukan korban di seputar

0: perbaikan pelayanan, khususnya dalam mempermudah layanan bagi wajib pajak.
1: Kegiatan ini yaitu untuk menjalin dialog dan pertukaran pendapat secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik khususnya Pemerintah Kota Bogor dengan masyarakat, identifikasi aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat terkait dengan perbaikan pelayanan pajak di Kota Bogor. Kami berharap melalui konsultasi publik ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk Pemerintah Kota Bogor dalam rangka merubah pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Mempermudah layanan kepada masyarakat di Kota Bogor, khususnya para wajib pajak. Pajak yang dari Kota Bogor ini harus betul-betul kita maksimalkan bersama-sama. Pendapatan PAD Kota Bogor sangat luar biasa. Kami mengucapkan apresiasi kepada jajaran wilayah dan semua. Semoga peningkatan capaian PAD ini semakin hari, semakin bulan, dan semakin tahunnya terus bertambah seiring dengan perbaikan pelayanan yang ada di Bapeda Kota Bogor. Dan dampak positif untuk proses pembangunan di Kota Bogor dapat terlaksana ke depan.
0: Peningkatan kualitas pelayanan pajak diharapkan dapat berjalan seiring dengan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Bapenda Kota Bogor juga mendorong sinergi bersama masyarakat agar peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dapat terus mendukung pembangunan di Kota Bogor.
2: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Kelurahan Kebon Pedas menggelar kegiatan gotong royong bertajuk Kurve Asri di kawasan Haurjaya Kali Cibalok, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada hari ini. Kegiatan tersebut menjadi langkah konkret untuk menjaga kebersihan aliran sungai sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Lurah Kebon Pedas, Lulut Wiono, mengatakan kebersihan lingkungan perlu dijaga secara konsisten dan dimulai dari tingkat wilayah. Ia menilai gerakan Kurve Asri menjadi bentuk pelaksanaan arahan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kebersihan aliran Kali Cibalok. Saat ini kegiatan gotong royong tidak berhenti pada kegiatan pembersihan sungai, tetapi dilanjutkan dengan perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai perlu terus dibangun agar kebersihan Kali Cibalok dapat dipertahankan dan memberikan manfaat bagi warga sekitar. Meski sempat mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, wahana wisata alam ikonik terbesar di Indonesia direncanakan dibuka pada September 2026 mendatang. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
3: Melesat dari jadwal yang direncanakan sebelumnya, wahana wisata alam ikonik terbesar di Indonesia direncanakan buka pada September 2026 mendatang. Wahana wisata yang berlokasi di Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor akan menjadi aset pariwisata terbesar Kabupaten Bogor. Meski sempat mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, wahana wisata yang semula bernama Eiger Adventureland itu pun kini berubah nama menjadi Eiger Nature. Perubahan penyebutan itu pun menjadi penegasan misi dari pengelola objek wisata dalam memulihkan alam serta merayakan budaya dan masyarakat lokal. Direktur Eiger Nature, Immanuel Wirajaya, mengatakan selain program satu tiket untuk satu pohon, jaminan keamanan dan keselamatan pengunjung menjadi hal yang paling utama, terutama pada wahana jembatan gantung Suspension Bridge sepanjang 530 meter yang diklaim terpanjang di dunia, serta kereta gantung cable car sejauh 863 meter. Immanuel menegaskan jika kontraktor jembatan tersebut sangat berpengalaman dalam membangun jembatan sejenis di berbagai negara.
4: Jadi sangat bagus Pak, memang salah satu kajian kita itu terkait safety ya, safety dari pengunjung. Itu menjadi concern utama kami dari awal. Sehingga salah satu bentuk-bentuk kami itu contoh jembatan ini ya. Jembatan ini kan gantung itu bukan jembatan yang baru juga ya di Indonesia. Di situ gunung nggak ada, kan di beberapa tempatnya juga ada. Namun yang paling penting dari sebuah jembatan gantung itu adalah engineeringnya. Jadi sebelum saya bangun itu kita sudah survei ke satu dunia Pak, mencari engineer terbaik untuk membangun jembatan ini. Dan saya ketemu satu itu Hans Pachten itu dari Switzerland. Dia sudah bangun ribuan jembatan baik di Nepal dibangun dan juga di Swiss ya dan di Eropa.
3: Sementara itu, Faris Prianto, Chief Operating Officer Eager Nature, menambahkan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata alam tersebut akan mendapat gelang sebagai pintu akses untuk menjelajahi keindahan kaki Gunung Pangrango, termasuk pertunjukan seni dan budaya, serta miniatur rumah adat Sunda yang

0: menjadi contoh bangunan tahan gempa dan bencana.
1: Akang teteh, lewat tiketing. Tiketing, beli gelang, terus tap. Kalau dia punya akses masuk, maka gerbangnya akan terbuka. Dia masuk. Kalau dia mau keluar, dia harus tap juga. Karena dari situ kita bisa tahu selisihnya kemana nih. Jangan-jangan orang masuk lewat gerbang, keluar lewat hutan. Bisa nggak? Bisa. Atau yang lebih jelek, kebalikannya, Kang. Orang masuk lewat hutan, keluarnya lewat gerbang gitu, kebalikannya. Nah, gimana cara mengantisipasinya? Semua gelang yang ada di sini ada 3 layer enkripsi. Jadi kalau orang beli di Shopee, Tokopedia kan bisa ya, gampang ya kalau mau produksi. Itu tidak akan bisa masuk ke sini. Kalaupun dia bisa masuk, kemudian dia mau transaksi atau dia mau masuk ke wahana, itu akan langsung ada warning sistemnya.
0: Saat ini Eiger Nature tengah berjuang untuk pemulihan lahan kritis BTPN seluas 73,23 hektar dan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGPP seluas 253,66 hektar. Perjalanan transformasi Eiger Adventureland menjadi Eiger Nature tidak sekedar perubahan, namun menjadi arah baru destinasi wisata yang menempatkan prinsip ekowisata edukasi berkelanjutan.
2: Kita beralih ke warta olahraga. Sebanyak 2.238 atlet silat tingkat pelajar dari 16 provinsi di Jawa Barat mengikuti kejuaraan pencaksilat nasional BNN Cup yang ke-7 di GOR Kota Depok, Jawa Barat. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
0: Sebanyak 2.238 atlet silat tingkat pelajar dari 16 provinsi di Indonesia mengikuti kejuaraan pencaksilat nasional BNN Cup yang ke-7 di GOR Kota Depok, Jawa Barat, Kamis 20 Agustus 2026 pagi. Kegiatan yang menjadi rangkaian dalam peringatan HUT RI ke-81 itu pun membawa pesan bagi generasi emas 2045 untuk bebas dan bersih dari narkotika. Kegiatan yang dikolaborasikan antara BNN Kota Depok dan Margo Silat dengan penyelenggara event Go Silat itu pun menjadi bagian dalam program nasional BNN RI mengkampanyekan perang terhadap narkotika. Pada kesempatan itu pun Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan rasa bangganya Kota Depok menjadi tuan rumah dalam kompetisi silat pelajar tingkat nasional dan hampir separuh pesertanya berasal dari Kota Depok.
3: Kegiatan ini telah masuk program nasional. Kemudian seluruh atlet yang mengikuti kegiatan ini, para pemenangnya dimasukkan piagam-piagamnya, mereka bisa dijadikan sana untuk mendapatkan kemudahan dalam pendidikan lebih lanjut. Panitia sangat bagus, mereka telah memasukkan kegiatan dalam Diknas, kemudian ke KONI, dan ini sangat bagus. Jadi jangan khawatir dengan kegiatan kejuaraan pencaksilat BNN 7 Cup ini. Semua atlet yang menang dan lain-lain ini akan mendapatkan kemudahan dalam pendidikan sebagai atlet berprestasi.
0: Kategori tanding yang dilombakan untuk tingkat pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA dan dewasa dengan bobot atlet mulai dari 26 kg hingga 48 kg dengan dua kategori utama yaitu kategori tanding laga dan kategori seni. Jurus yang disesuaikan berdasarkan jenjang tingkat untuk SD hingga SMA dan dewasa. Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Barat Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono menjelaskan seluruh peserta yang ikut bertanding dalam kejuaraan nasional silat BNN Cup ke-7 akan mendapatkan penilaian positif dan mereka yang menjadi juaranya dicatat sebagai bagian dari pelajar berprestasi.
4: Saya juga tadi sampaikan terima kasih saya kepada para orang tua, kepada masing-masing kontingen ya, karena biar bagaimanapun ini menjadi bagian ikhtiar kita melahirkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang sibuk berolahraga, berkompetisi, yang pada akhirnya insya Allah mereka terjauhi dari terjerat narkoba, karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak muda kita, dan hari ini kita bisa menghadirkan 2.000 anak-anak muda hebat yang saya memastikan, meyakini insya Allah mereka terjauhi dari jeratan narkoba, dan ini sebagai modal utama kita menyongsong, mengisi kemerdekaan ini.
0: Turnamen tersebut juga diselenggarakan dalam rangka menyambut pra Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026 dengan mengusung misi dan mengampanyekan gaya hidup sehat tanpa narkoba kepada generasi muda melalui prestasi olahraga.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sony Agung Saputra, juga penata teknik Noval Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dalam tubuh Anda jadi sebuah keberkahan, energi yang baik, energi positif gitu ya. Oke, jadi pengen bahas soal makanan nih. Karena kalau siang-siang tuh memang yang terbayang sebetulnya makanan. Dan saya pengen ajak Anda untuk berandai-andai. Jika Anda ada di sebuah acara

lai, daging yang empuk gitu ya dengan bumbu yang meresap. Tapi kalau pilih ikan, tentu bayangannya tuh semacam ikan bakar, ikan goreng, pepes, atau juga ikan dengan sambal yang bikin kalau ditambahkan nasi hangat tuh jadi terasa nikmat gitu ya. Nah, kira-kira Anda lebih pilih menu daging atau menu ikan? Dan apa?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Siang hari ini topik Pro Dangdut sebetulnya pertanyaannya sederhana, tapi bisa bikin Anda bingung kalau memang berhadapan langsung dengan yang namanya meja prasmanan.

harus memilih misalnya menu utamanya antara daging sama ikan gitu ya. Ada nih dua-duanya, tapi di antara dua itu Anda harus memilih salah satu. Kira-kira menu daging atau menu ikan, pendengar? Nah, kita coba cek ya atensi yang masuk siang hari.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Nggak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya, benar. Di sana itu, kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi, bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Masih ada di Prodangdut pendengar untuk edisi siang hari ini 20 Agustus 2026. Kita lanjut kembali untuk bacakan atensi yang masuk siang hari ini. Ada Kang Wahyu di Cipicung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tadi udah cukup jelas ya, saya dari awal bilang Marisa. Bahkan di story WhatsApp kita juga update-nya Marisa, tapi tetap disapanya Alif. Kangen sama Alif kali ya, Kang Wahyu ya. Nanti Alif setelah saya. Jadi kalau mau dengerin Alif sore nanti ya. Nah, Kang Wahyu kalau milih daging, kalau milih daging aja deh katanya. Apalagi daging rendang, mantap ya. Alasannya karena itu favorit saya. Minta lagunya Muksin Alatas Maya. Udah tadi saya puterin. Gak apa-apa walaupun salah sebut nama ya, salah sapa. Tapi tetap saya puterin tadi lagunya. Salamnya buat Kang Boy, Julian, Handra, Reno, Kang Jack, Teh Yanti, Neng Tiara, Mama Intan, Mama Nurma. Juga buat Teh Alif kebagian cuci piring. Nah kalau yang ini gak apa-apa, tugasnya Alif kali ya. Oke, makasih aja katanya. Baik, sama-sama makasih juga buat Kang Wahyu. Terus juga selamat siang untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Minta diputerin lagu Di Ambang Sore dari Iis Dahlia. Kalau di Prasmanan kemudian harus memilih antara menu daging atau ikan, ternyata Ibu Siti Haryati lebih pilih menu daging karena Ibu Siti Haryati ini gak suka makan ikan katanya. Oke, buat Mbak Marisa makasih, selamat siang. Kemudian menyapa juga salam untuk Abah Kismin, Kang Julian dan juga Ibu Berta serta Bang Andra katanya. Baik, makasih untuk atensinya. Lanjut juga ada Teh Yani di Lawang Gintung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung nih di Prodangdut, boleh banget Teh. Nah kalau Teh Yani nih pilih daging aja katanya. Kayak lebih suka daging. Merequest lagu Thomas Georgi Sembako Cinta. Kirim salamnya buat Mamah Nurma, Boy BCL, Kang Wahyu, juga buat yang tugas hatur nuhun. Sami-sami. Terus juga selamat siang. Oh, ini Kang Boy kasih report untuk penerimaan frekuensi kami ya. Ternyata di kawasan Ciapus Taman Sari itu suaranya ngejreng banget katanya. Alias bagus, enggak ada kresek sedikit pun. Tuh, ya ternyata di tempat lain okay, gitu ya, tidak ada kendala. Pokoknya joss banget katanya, nggak usah dirubah lagi buat tim teknis. Justru kalau yang ini bilang joss banget gitu ya, enak untuk didengarkan. Oke, makasih untuk reportnya Kang Boy. Terus juga selamat siang untuk Erlita yang ada di Citeureup, pengen lagunya Datang Untuk Pergi dari Rita Sugiarto. Lebih pilih daging katanya, antara menu ikan atau daging, jelas pilih daging karena kalau ikan banyak durinya. Itu yang bikin malas makan ikan ya, durinya tuh suka banyak, belum lagi kalau misalnya nyangkut di tenggorokan, susah banget dikeluarinnya. Katanya sih pakai itu nasi panas di apa, dibulat-bulat, dibola-bola gitu, katanya telan, katanya sih itu bisa menghilangkan duri yang nyangkut katanya di tenggorokan, bener gak sih? Oke, gitu aja, atur nuhun. Info di Citeureup panas cetar katanya. Oke, makasih untuk informasi cuacanya ya dari kawasan Citeureup. Lanjut juga ada Nurdi di Sukawening Dramaga, selamat siang. Lagi mendung katanya di sini, minta lagunya Cinta Sabun Mandi. Kalau saya menu makanan lebih pilih ikan aja, alasannya lebih nikmat makan ikan. Oke, buat Teh Marisa, makasih, sehat selalu. Oke, oh Teh Yani juga kirim report frekuensi penerimaan kami ya. Katanya kalau di Lawang Gintung suara agak keresek, kurang bersih katanya suara di sini. Oke, baik, makasih. Ini juga dapat report ya. Hatur nuhun Teh Yani. Terus bentar, kita ke atensi lagi. Tadi sampai mana ya? Saya takut ada yang kelewat sebentar. Oke, nanti deh disambung lagi ya sambil saya cari lagi. Takutnya ada yang kelewat, sementara kita siapin dulu lagu-lagu lainnya.

sahabat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor. Bogorian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat bank BJB, virtual account, internet banking, mobile banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samli, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

0: Siang ini kami kembali hadirkan informasi dalam kilas berita. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi warga Palestina di tepi barat akibat meningkatnya aktivitas militer Israel dan aksi para pemukim. Juru bicara PBB, Stepan Dujarric, menyebut kekerasan serta pembatasan pergerakan telah menekan peluang ekonomi masyarakat setempat. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA juga melaporkan operasi militer di Tulkarm sempat memaksa belasan keluarga mengungsi serta merusak saluran air dan pembuangan. Sementara itu, di Gaza, Organisasi Pangan dan Pertanian FAO memperingatkan krisis pangan hebat setelah sektor pertanian hancur, di mana hanya tersisa 3% lahan yang masih dapat diakses. PBB terus berupaya menyalurkan bantuan dan mendukung layanan darurat bagi warga terdampak. Sekian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.
1: Berita.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Melihat album foto tadi jadi teringat masa lalu. Menanam pohon bersama ayah jadi hal paling favorit, tanpa tahu manfaat sebenarnya dari kegiatan itu. Dalam benakku kala itu hanya main kotor-kotoran. Dan sekarang aku tahu betapa bermanfaatnya pohon itu. Dengan oksigennya, mampu menunjang kehidupan dua orang manusia. Terima kasih, ayah.

Oke, sebelum dilanjut lagi baca atensi siang hari ini, ada informasi panggilan sidang yang masuk di meja siar kami. Pendengar dari Pengadilan Agama Depok memanggil Nur Astuti alias Nur Hastuti binti A. Khalid, tempat dan tanggal lahir Banjar 6 November 1977, tempat kediaman dahulu di Jalan Mawar nomor 19, RT 1 RW 2 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan BJ Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 26 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ari Sutrisna bin Abu Diman sebagai pemohon, melawan Nur Astuti alias Nur Hastuti bin A. Khalid sebagai termohon, yang selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan, dan masih ada satu lagi ya yang harus dibacakan dari Pengadilan Agama Depok. Memanggil Suhartono bin Kaderi, tempat dan tanggal lahir Surabaya 25 Desember 1982. Tempat kediaman dahulu di Jalan Haji Kenan Bojong Sari Baru nomor 25 RT 2 RW 8, Kelurahan Bojong Sari Baru, Kecamatan Bojong Sari Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Iin Mariana binti Ridwan sebagai penggugat melawan Suhartono bin Kadiri sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Nah, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Jadi untuk Anda pendengar mengenal nama yang tadi kami sebut yang selaku tergugat gitu ya, untuk bisa meneruskan informasi ini yang merupakan informasi resmi ataupun panggilan sidang resmi dari Pengadilan Agama Depok. Oke, kita berpacu dengan waktu di Pro Dangdut ya, masih ada beberapa atensi yang dikirimkan belum dibacakan ya. Sekarang kita sapa ada Handra di Ciamas bareng sama Umi. Mau kirim salam buat Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Mama Nurma di Gang Amil, Teh Erlita di Citerep, Kang Julian di Ciamas, Kang Reno Abakismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Julai BBHS, Gumeti Rama, Boy BCL, Bagas Mahesa, Apenazar, JPS, Bang Jack, Bojong Sari Ciper, Kang Jody Tea, Bapak Ahmad di Salabenda. Wah, ini panjang sekali ya. Oke, topik obrolannya kalau misalnya ada di meja prasmanan ada menu makanan pilih. Nah, ini di luar nih. Oh, ada ikan asin ya, betul ya. Oke, pengen makanan Sunda aja, sayur asem, sambal, ikan asin. Oke, berarti lebih pilih ikan ya, biar bisa nambah terus katanya dua kali. Pantun penutup Tias Mirasi nyindir di kaca. Terima kasih buat Mbak Marisa, sehat selalu. Lagu Roma Irama dengan Kerinduan. Oke, lanjut lagi. Mana yang belum dibacain ya? Ini dia Ibu Siti Haryati di Ibu Supriyati di Sindang Barang. Mau lagunya Aku Benci Sama Kamu. Kalau Ibu Supriyati pilih menu daging aja. Apalagi kalau direndang, mantap. Selamat bertugas buat Mbak Ica, sehat selalu. Lalu ada Jugul Kelana, mau absen katanya di Babakan Parakan Ciamas, merequest lagu Kandes dari Evi Tamala dan Imron Sadewo. Salam buat pendengar di mana saja, kasih report untuk frekuensi kami. Ternyata kalau di sana mencrang katanya, berarti good ya, bagus di sana di kawasan Parakan Ciamas. Oke, terima kasih untuk informasinya. Baik, kita coba kejar beberapa lagu yang belum terputarkan ya. Tadi ada yang minta lagunya berjudul Datang Untuk Pergi, Rita Sugiarto. Tapi kita punya versinya yang ini nih, Elvi Sukaisi ya. Semoga memang berkenan untuk kami putarkan versi yang ini.

0: Oke, baik pendengar, kita akan akhiri untuk Pro Dangdut ya. Mungkin yang nanti kangen sama Alif, Alifnya udah ada. Alif, tadi ada yang kirim salam buat Alif ya. Udah disampaikan langsung salamnya. Oke, tentunya terima kasih yang gabung di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, di edisi 20 Agustus 2026 ya. Tentunya waktu yang harus membatasi kita, satu atensi terakhir punten pisan untuk Mama Nurma di Gang Amil. Tadi juga kayaknya Ibu Supriyati gak sempat kita putar lagunya, termasuk ini Mama Nurma juga yang gabungnya baru di 14.50. Mama Nurma di Gang Amil, kalau Mama Nurma nih pilih menu ikan, minta lagunya Sesal dari Elvi Sukaisih, mau colek Kang Boy, terus juga Wahyu Cipicung, Bapak Guru Dimiati, terus juga Teh Yani, Mama Intan Capung, Kang Jodi, Teh Yanti juga di Jembatan Hitam. Hatur nuhun katanya buat MRS sami-sami. Terima kasih Mama Nurma ya. Mudah-mudahan nanti gabungnya bisa lebih awal supaya lagunya juga bisa lebih cepat untuk kita putarkan. Sementara untuk kebersamaan kita di edisi kali ini harus berakhir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekaligus Marisa juga bersiap pamit dari ruang dengar Anda, sudah menemani dari jam 10 tadi sampai dengan jelang jam 3 sore nanti. Dan diingatkan juga bahwa kita akan masuk di rangkaian Bogor sore ini. Edisi Kamis nanti akan dibuka dengan Beranda Astacita Nasional. Dan untuk edisi kali ini akan menghadirkan 4 produksi dari RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, RRI Bandar Lampung, dan nanti akan dipandu oleh rekan Dede Firdaus dari Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan untuk siaran ini juga tentunya akan disiarkan Pro 1 Network seluruh Indonesia. Jadi Marisa pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas di sisa hari ini, pendengar, di hari Kamis 20 Agustus 2026.
1: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, channel informasi dan inspirasi. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada

0: hortikultura tanaman pangan dan ada peternakan tanaman pangan. Itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
1: Kemudian 11
0: ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
1: Sebenarnya sudah terpenuhi.
0: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
0: Potensinya ada, Mbak Siji ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
1: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
0: itulah,
1: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara, SSI, MSI, juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama Poktan dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
0: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau Poktan juga dengan Kapoktan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
1: Bisa nah, jelaskan
0: ini,
1: itu.
0: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman Poktan, kelompok tani maupun gak Poktan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di Brigade Pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelolaan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana. Tiap hari cuman kayak lagi sempat disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempat sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembasaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan.

0: misalnya kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
1: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
1: berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan,

0: Anda hasta cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di dijuangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi. Ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya, tepatnya di beberapa kecamatan di utara. Memang di sana hamparannya cukup luas, di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan, bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pemulahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini

0: perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah untuk ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan

0: SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
1: Bagaimana Bu untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
2: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi, kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi, kita tuh mengatur. Jadi, kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya bagiannya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali. Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
2: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
2: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, kabupaten Kepewuan itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
2: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
2: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
2: Masih seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
2: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
2: ujung tombaknya yang akan mengelolakan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat... Ya, teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya insya juga Allah akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
2: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
2: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
2: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
2: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar biasa.
2: Pertama, pertanian ya.
1: Iya.
2: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten di Tengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot.
1: Yang
2: kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita airkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat.
1: Yeah.
2: Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa.
2: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah
1: siapkan
2: antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow, luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini. Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Indonesia. Satu bangsa, satu rasa. Di tengah keramaian kota dan kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa untuk peduli sekitar. Peka sosial bukan cuma soal besar. Mulai dari hal kecil, seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas. Karena berbagi adalah kunci persatuan. Karena kita Indonesia.
1: SMC Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan. Bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan.
1: SMC Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Sebetulnya Perda sudah ada kan, cuman itu masih sifatnya inilah ya semua ya umum lah gitu kan, himbauan. Bukan himbauan, Perda itu penanganan kaitan dengan penyimpangan gitu kan. Ada kan Perda tahun 2020. Ya.
3: Nanti untuk kedepannya bulan 10 tentunya ada beberapa di 4 titik yang berbeda, ada kurang lebih 5 hektar per tiap titiknya sehingga ada 12 tahun. Kita tetap akan berkoordinasi kembali, ini besok mungkin minggu depan sudah mulai rekor kembali dengan pihak PTPN untuk menyediakan lahannya.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini edisi Kamis 20 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pengembangan karir mahasiswa IPB diperkuat. Maksud kami diperkuat sesuai kebutuhan dunia kerja dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara ilmu pengetahuan dan kemampuan agar mampu bekerja di dalam dan juga di luar negeri. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
4: Operasi pencarian Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara ASN Pemkot Bogor yang diduga hanyut di Sungai Cisadane resmi dihentikan setelah berlangsung selama 7 hari tanpa menemukan korban. Bayu merupakan pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, diduga jatuh dari jembatan penghubung Cipaku Pamoyanan pada Kamis 13 Agustus 2026. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor di

0: kalau kata kita, entah itu ya jasad itu kan dalam keadaan apapun itu, posisi yang ada tertanda, tidak menemukan.
1: Kapolsek Bogor Selatan, Polresta Bogor Kota, Komisaris Polisi, Kompol Ihin Solihin menyampaikan Bayu kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO setelah proses pencarian oleh tim SAR berakhir. Kepolisian juga menghimbau masyarakat yang mengetahui atau menemukan keberadaan Bayu agar segera menyampaikan informasi kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.
2: Kita untuk pihak Polsek berupaya tetap sebenarnya kemarin hasil evaluasi kemarin dari pihak keluarga dan dari pihak pemerintahan Kota Bogor memasang foto korban di sepanjang Cipaku dan Pamoyanan. Barangkali sempat melihat bila mana tidak terjadi hal yang diduga sekarang atau menemukan korban di seputar sungai tersebut. Ada upaya pertama dari pemerintahan. Kalau kita dari kepolisian mungkin menelusuri kesehari.
1: Bayu terakhir diketahui berada di sekitar jembatan Sungai Cisadane, kawasan Cipaku, Bogor Selatan, sebelum diduga terjatuh ke sungai. Sementara sepeda motor miliknya ditemukan di sekitar jembatan dan sejumlah barang pribadi ditemukan di aliran sungai. Pemerintah Kota Bogor dan kepolisian berharap partisipasi masyarakat dapat membantu memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda atau keberadaan Bayu setelah operasi pencarian resmi dihentikan.
3: Ya, pendengar mohon maaf, baru saja informasi dari Sony ini mengenai pencarian ASN yang memang diduga hanyut ini dihentikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandung memastikan sebanyak 7.326 P3K paruh waktu yang akan berakhir pada September hingga Oktober 2026. Ini akan diperpanjang. Berikut informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung memastikan kontrak sebanyak 7.326 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu yang akan berakhir pada September hingga Oktober 2026 akan diperpanjang. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan perjanjian kontrak dilakukan karena pemerintah Kota Bandung belum memiliki kemampuan fiskal untuk meningkatkan status para P3K paruh waktu tersebut. Farhan menyebut pemerintah Kota Bandung masih menunggu implementasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2027 yang diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait status P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Menurut Farhan, apabila P3K nantinya menjadi pegawai pemerintah pusat, pemerintah Kota Bandung akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk kembali melakukan rekrutmen P3K paruh waktu sesuai kebutuhan. Farhan juga memastikan pembayaran gaji pegawai di lingkungan pemerintah Kota Bandung tetap aman. Namun ia mengakui pemerintah daerah harus menyusun strategi untuk menghadapi potensial defisit anggaran. Ia menjelaskan ketika kebutuhan anggaran lebih besar dibandingkan kemampuan fiskal, pemerintah daerah perlu mencari alternatif pembiayaan bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
5: Akan diperpanjang. P3K paruh waktu kita akan perpanjang dan mohon maaf sekali kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya. Kami masih menunggu implementasi APBN 2027 yang akan menjadikan semua P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kalau P3K sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, maka kita ada keleluasaan untuk mulai merekrut kembali P3K paruh waktu.
4: Menurutnya langkah mencari sumber pembiayaan tersebut juga telah dicontohkan pemerintah Provinsi Jabar yang membuka kemungkinan memperoleh pinjaman sekitar 3,7 triliun. Farhan menambahkan sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari berbagai pihak mulai dari APBD Provinsi, APBN hingga investasi perusahaan dan badan usaha milik negara atau BUMN.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk membantu siswa beradaptasi di asrama. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
6: Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu. Dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah. Sampai jam 7 malam bisa. Ada tim kami yang menyiapkan.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan pihaknya berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Sebagian siswa masih ingin pulang dan bertemu orang tua karena masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk membantu siswa, sekolah memberikan waktu komunikasi dengan orang tua setiap minggu pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Sekolah juga menyiapkan grup WhatsApp

0: berdasarkan jenjang pendidikan untuk menyampaikan kondisi siswa kepada orang tua. Menurutnya, komunikasi dengan orang tua penting agar kekhawatiran orang tua tidak mempengaruhi kondisi psikologis anak.
1: Kami akan menjadwalkan dan sudah menjadwalkan sebenarnya. Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan. Nah, yang lebih mudah lagi, kedepannya kami akan membuat grup WA untuk orang tua, ya, minimal perjenjang, untuk menyampaikan informasi tentang kondisi anaknya di sini, sehingga tidak muncul rasa kekhawatiran dari orang tua.
0: Mimin mengatakan dalam proses menampingi siswa, Sekolah Rakyat mengutamakan perhatian, kasih sayang, dan pendekatan kekeluargaan. Ia menekankan agar guru, wali asuh, dan wali asrama harus menghadapi siswa dengan sabar dan tulus. Pendekatan tersebut dilakukan agar siswa merasa nyaman, aman, dan tidak tertekan selama tinggal di asrama. Sekolah juga berupaya untuk membuat siswa merasa bahwa lingkungan asrama merupakan bagian dari keluarga mereka. Aura Aulia melaporkan.
2: Pendengar, terkait adanya perda tentang LGBT tahun 2020, Ketua Umum MUI Cianjur Kiai Abdul Rauf menegaskan harus ada spesifikasi dengan perbup. Ian Sofian melaporkan.
3: Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur Kiai Abdul Rauf menekankan agar bisa meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma agama. Apalagi adanya informasi pertumbuhan LGBT di Cianjur yang makin bertambah. Namun demikian, Rauf menegaskan bahwa semua norma-norma yang melanggar agama disikap, tetapi ada aturan. Dan dengan adanya perda harus spesifik dengan perbup.
4: Sifatnya bukan LGBT saja kalau saya bicaranya. Semua norma yang melanggar agama sikat kan gitu, kalau bicara itu. Tapi kan nggak bisa, ada aturan, pemerintah punya aturan, APH juga punya aturan, ya, artinya kita koordinasi seperti apa gitu kan, antisipasinya seperti apa, seperti itulah.
5: Katanya bakal ada perbup yang nanti akan
4: ini kan dari silaturahim dengan bupati. Sebetulnya perda sudah ada kan, cuman itu masih sifatnya inilah ya, semua ya umum lah gitu kan, himbauan. Bukan himbauan, perda itu penanganan kaitan dengan penyimpangan gitu kan. Ada kan perda tahun 2020. Nah, itu harus sesuai ini lagi, spesifik lagi untuk keluarnya perbup. Dan perbup sendiri tetap tidak mungkin menindakkan gitu, karena tidak, pokoknya yang sifatnya bertentangan dengan atau tidak ada undang-undangnya, ya pasti tidak bisa pemerintah melakukan tindakan. Ya paling tidak itu
3: minimalis. Selain itu, belum adanya undang-undang yang mengatur, sehingga aparat penegak hukum tidak bisa apa-apa karena tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki aturan, artinya koordinasi dan antisipasinya seperti apa. Abdul Rauf berharap bahwa Cianjur kondusif dari perbuatan penyimpangan.
5: Harapannya seperti apa?
4: Ya, harapannya Cianjur kondusif dari perbuatan
5: penyimpangan.
4: Bukan hanya LGBT, narkoba dan sebagainya. Kalau saya kan semua itu pelanggaran semua tuh. Cuman karena ini marak, makanya fokusnya seolah-olah ke situ. Semua, kalau MUI kan semua, yang nahi munkar itu kan bukan hanya itu. Apapun bentuk pelanggaran keagamaan kan gitu.
3: Sedangkan perda tahun 2020 itu sifatnya masih penanganan penyimpangan. Yang jelas ucap Rauf sifatnya tidak ada undang-undangnya, pemerintah hanya bisa meminimalisir. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
2: Fakultas Hukum UGJ Cirebon mengajarkan etika penggunaan AI agar mahasiswa mampu memanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Vivi Ismiati menyampaikan selengkapnya.
6: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI.
7: Perkembangan teknologi digital membuat metode pembelajaran mahasiswa saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut turut mendorong perguruan tinggi menyesuaikan metode pembelajaran termasuk dalam pendidikan hukum. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Raden Handiriono mengatakan, mahasiswa saat ini sudah akrab dengan berbagai teknologi digital termasuk kecerdasan buatan atau AI. AI. Menurutnya, penggunaan AI dalam pembelajaran tidak dapat sekedar dilarang karena teknologi tersebut juga dapat menjadi alat bantu bagi mahasiswa.
6: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI. Jadi kalau ada dosen yang, wah nggak boleh pakai AI, nanti mahasiswanya akan bertanya, kenapa nggak boleh? Itu kan tools. Sedangkan itu membantu kita untuk belajar loh. Perlu juga kita sebagai pendidik untuk memberitahu bahwa ada etika dalam pemakaian AI. Dan metodenya tentunya akan dipelajari juga di FUGC. Gimana kita memakai AI dengan ilmu yang benar. Tidak asal nanya, tidak asal langsung bertanya, tolong buatkan, nggak kayak gitu. Tapi kita mengatur bagaimana AI bekerja untuk kita.
7: Andi Riono menjelaskan, mahasiswa perlu memahami cara menggunakan AI secara tepat dan tidak menyerahkan seluruh proses pembelajaran kepada teknologi tersebut. Menurutnya, mahasiswa harus mampu mengarahkan AI sebagai alat bantu sehingga tetap menjadi pihak yang mengendalikan proses belajar. Ia menambahkan, pemahaman terhadap penggunaan AI juga perlu diimbangi dengan literasi yang baik agar mahasiswa tidak menerima begitu saja informasi yang dihasilkan teknologi. Vivi Slamiati melaporkan.
2: Kampung Harmoni Larangan jadi contoh toleransi beragama di Kota Cirebon. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
8: Diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan.
9: Kehidupan masyarakat lintas agama di Kampung Harmoni Kelurahan Larangan Kota Cirebon terus dirawat sebagai contoh toleransi antar umat beragama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kawasan tersebut memiliki sejumlah rumah ibadah yang berdekatan, seperti masjid, pura, vihara, dan rumah kebaktian, sehingga masyarakat terbiasa saling menghormati saat umat agama lain menjalankan ibadah.
8: Kampung Harmoni yang ada di Kota Cirebon memang masih sangat sederhana. Ya, diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan. Di larangan itu ada masjid, nah kemudian di masjid itu ada pura, kemudian ada juga vihara, dan ada juga di sana ada rumah kebaktian. Jadi mungkin secara sederhana wujud Kampung Harmoni itu adanya beberapa rumah ibadah yang berbeda agama, tapi di sana masyarakatnya bisa rukun.
9: Ucu menjelaskan Kampung Harmoni tersebut telah terbentuk sekitar 5 tahun lalu dan dikembangkan sebagai percontohan moderasi beragama di Kota Cirebon. Menurutnya, keberadaan rumah ibadah yang berdekatan hanya menjadi simbol, sedangkan hal terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga toleransi baik antar umat beragama, internal umat beragama maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Dalam rangka mendukung swasembada pangan, Polres Garut turut membantu melakukan proses penanaman bawang putih yang dipusatkan di Desa Cinta, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut. Irwan Ludiawan menyampaikan laporannya.
10: Kepala Kepolisian Resort Garut, AKBP Niko Adiputra menyampaikan, penanaman bawang putih di Desa Cinta, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut merupakan bagian dari realisasi dukungan Polri terhadap program Astacita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan untuk komoditas bawang putih, Polres Garut menargetkan alokasi lahan secara bertahap hingga mencapai total luas 20,8 hektar. Penanaman perdana hari ini diawali di lahan seluas 0,8 hektar atau 8.000 meter persegi di Desa Cinta.
11: Ketahanan pangan di sektor bawang putih ini, Polres Garut sendiri kurang lebih harusnya ada 20,8 hektar, tetapi dilakukan secara bertahap. Yang hari ini kita akan melaksanakan di 0,8 hektar atau tepatnya di 8.000 meter persegi di lokasi Desa Cinta ini. Nanti untuk kedepannya bulan 10 tentunya ada beberapa di 4 titik yang berbeda, ada kurang lebih 5 hektar per tiap titiknya sehingga ada 20 hektar. Kita tetap akan berkoordinasi kembali. Ini besok mungkin minggu depan sudah mulai rapat kembali dengan pihak PTPN untuk menyediakan lahannya. Karena tentunya untuk memenuhi swasembada bawang putih di Indonesia atau di Kabupaten Garut tentunya harus dari hasil panen dan juga dari peperoleh dari bibit untuk sampai dengan nanti hasilnya.
10: Gerakan penanaman di Desa Cinta turut melibatkan langsung masyarakat lokal yang tergabung dalam kelompok tani Saluyu. Melalui keterlibatan puluhan petani lokal, program ini tidak hanya berfokus pada produksi panen dan penyediaan bibit unggul, tetapi juga ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Pores Garut optimis setelah sukses di sektor tanaman jagung, pengembangan ke sektor bawang putih ini dapat menjadikan Kabupaten Garut sebagai salah satu percontohan dan penopang utama swasembada pangan di Jawa Barat dan Indonesia.
2: Meski sempat mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan juga Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, wahana wisata alam ikonik terbesar di Indonesia direncanakan dibuka pada September 2026 mendatang. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
12: Melesat dari jadwal yang direncanakan sebelumnya, wahana wisata alam ikonik terbesar di Indonesia direncanakan buka pada September 2026 mendatang. Wahana wisata yang berlokasi di Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor akan menjadi aset pariwisata terbesar Kabupaten Bogor. Meski sempat mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, wahana wisata yang semula bernama Eiger Adventureland itu pun kini berubah nama menjadi Eiger Nature. Perubahan penyebutan itu pun menjadi penegasan misi dari pengelola objek wisata dalam memulihkan alam serta merayakan budaya dan masyarakat lokal. Direktur Eiger Nature, Immanuel Wirajaya, mengatakan selain program satu tiket untuk satu pohon, jaminan keamanan dan keselamatan pengunjung menjadi hal yang paling utama, terutama pada wahana jembatan gantung, suspension bridge, sepanjang 530 meter yang diklaim terpanjang di dunia, serta kereta gantung cable car sejauh 863 meter. Immanuel menegaskan jika kontraktor jembatan tersebut sangat berpengalaman dalam membangun jembatan sejenis di berbagai negara.
13: Jadi sangat bagus Pak, memang salah satu kajian kita itu terkait safety ya, safety dari pengunjung. Itu menjadi concern utama kami dari awal. Sehingga salah satu bentuk wujud kami itu contoh jembatan ini ya. Jembatan ini kan gantung itu bukan jembatan yang baru juga ya di Indonesia. Di situ gunung udah ada, bukan di beberapa tempatnya juga ada. Namun yang paling penting dari sebuah jembatan gantung itu adalah engineeringnya. Jadi sebelum saya bangun itu kita sudah survei ke satu dunia Pak, mencari engineer terbaik untuk membangun jembatan ini. Dan saya ketemu salah satu itu Hans Pavlen itu dari Switzerland. Dia sudah bangun ribuan jembatan baik di Nepal dia baik bangun dan juga di Swiss ya dan di Eropa.
12: Sementara itu, Faris Prianto, Chief Operating Officer Eiger Nature, menambahkan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata alam tersebut akan mendapat gelang sebagai pintu akses untuk menjelajahi keindahan kaki Gunung Pangrango, termasuk pertunjukan seni dan budaya, serta miniatur rumah adat Sunda yang menjadi contoh bangunan tahan gempa dan bencana.
14: Akan teteh, lewat tiketing, beli gelang, terus step, kalau dia punya akses masuk, maka gerbangnya akan terbuka, dia masuk. Kalau dia mau keluar, dia harus step juga, karena dari situ kita bisa tahu selisihnya kemana. Nih, jangan-jangan orang masuk lewat gerbang, keluar lewat hutan. Bisa nggak? Bisa. Atau yang lebih jelek, kebalikannya, Kang. Orang masuk lewat hutan, keluarnya lewat gerbang gitu, kebalikannya. Nah, gimana cara mengantisipasinya? Semua gelang yang ada di sini ada 3 layer enkripsi. Jadi kalau orang beli di Shopee, Tokopedia kan bisa ya, gampang ya kalau mau produksi. Itu tidak akan bisa masuk ke sini. Kalaupun dia bisa masuk, kemudian dia mau transaksi, atau dia mau masuk ke wahana, itu akan langsung ada warning sistemnya.
12: Saat ini Eiger Nature tengah berjuang untuk pemulihan lahan kritis PTPN seluas 73,23 hektar dan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGPP seluas 253,66 hektar. Perjalanan transformasi Eiger Adventureland menjadi Eiger Nature tidak sekedar perubahan, namun menjadi arah baru destinasi wisata yang menempatkan prinsip ekowisata, edukasi berkelanjutan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas. Saya Abot Agus Gunawan, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
15: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya.

0: sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang Pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1,

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor, pendengar. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Alif Dayita kembali hadir mengisi ruang dengar Anda untuk edisi sore hari ini di hari ke-20 bulan Agustus 2026, tepatnya di hari Kamis ya. Menuju detik-detik, hari-hari menuju akhir pekan di bulan Agustus ya. Ini pekan ketiga bulan Agustus, dan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga pekerjaan yang dikerjakan pada hari ini membawa berkah dan juga selalu dilimpahi kebahagiaan dan juga kemakmuran untuk kita semuanya ya. Terutama di bulan Agustus ini, bulan penuh sukacita karena kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pendengar ya. Dan untuk Bogor sore ini, pendengar, tadi juga dibuka dengan beranda Stacita Nasional bergabung bersama dengan Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kemudian juga diranggaikan dengan Lintas Jabar sore pukul 16 yang tadi kita juga sudah simak bersama dengan Pro 1 RRI Bandung dan juga Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon, pendengar. Saatnya kembali lagi ke Bogor, kami hadirkan informasi dan juga musik-musik pilihan tentunya untuk menemani istirahat sore Anda ataupun juga yang sedang dalam perjalanan pulang ya dari kantor menuju ke rumah tercinta ya. Semoga tidak ada hambatan pastinya untuk selalu berhati-hati di dalam perjalanan untuk memperhatikan keselamatan bersama, pendengar. Setelah ini kita akan mulai ya Bogor sore ini dengan informasi menarik. Salah satunya yang akan saya hadirkan adalah konser King, bisa kita bilang ya, salah satu artis dangdut ternama ya. Kira-kira siapa? Kita nantikan informasinya setelah deretan lagu berikut ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Untuk Anda pencinta musik dangdut, lagu dangdut ya, pasti tidak asing dengan nama yang akan saya sebutkan ini ya. Ada King Nassar. Ada kabar terbaru pendengar dari King Nassar yang dipastikan akan menggelar konser tunggal perdananya bertajuk Lost in the Jungle pada 7 November 2026 mendatang. Dan konsernya ini akan diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, pendengar. Langkah ini menjadi catatan penting dalam perjalanan karir musik Nassar, mengingat ini merupakan konser tunggal pertama yang diselenggarakannya. Bahkan tidak main-main ya, jadi Nassar sendiri ini juga menggait komposer ternama Erwin Gutawa yang ditunjuk untuk mengarang aransemen dan juga mengawal pengarahan musik pendengar. Disampaikan oleh promotornya, Boss Creator juga, ini juga sudah merilis struktur kategori penonton berdasarkan dan juga harga tiket penjualannya ya pendengar ya. Ada 6 kategori yang ditawarkan, ini mulai dari kelas tribun 4 hingga VVIP yang kisaran harganya nih dari 350.000 hingga 3,5 juta rupiah. Satu hal yang cukup menarik perhatian adalah dari tata kelola panggungnya, yaitu menggunakan konsep through stage membentuk huruf T yang dirancang untuk membelah area penonton. Jadi bisa dibayangkan nanti bagaimana atraksi dari King Nassar sendiri saat manggung gitu ya. Dan penjualan tiket resminya ini sudah diumumkan mulai dibuka pada 28 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Patut untuk dicermati bagaimana nantinya kolaborasi antara kekuatan vokal khas dari King Nassar sendiri dan juga sentuhan musik simfoni ala Erwin Gutawa pendengar ya, yang menjadi dinamika musik tanah air. Dan kita nantikan bagaimana konsep visual dan juga musikal yang ini akan dieksekusi di panggung sebesar Istora Senayan nanti pendengar. Jadi yang sudah menantikan bagaimana aksi panggung King Nassar, karena memang King Nassar sendiri sudah terkenal ya sebagai salah satu penyanyi dangdut yang memiliki daya tarik aksi panggungnya. Entah itu memanjat rijing lah, memanjat rijing, kemudian juga bernyanyi dengan penuh energik begitu ya. Bahkan sampai kalau saya membaca postingan media sosial, banyak warganet juga yang mengaku cara mengobati stres atau healingnya atau refreshingnya adalah satunya adalah nonton konser dari King Nassar. Kalau Anda sendiri seperti apa mendengar?

0: Tugu Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2013, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Andrea Hirata dengan cerdik menggambarkan bagaimana pendidikan bukanlah hak yang mudah didapat bagi setiap orang, terutama di daerah terpencil, dan bagaimana semangat untuk belajar dan berkembang dapat mengatasi segala rintangan. Bagi siapapun yang mencari novel yang menginspirasi dan menggugah hati, Laskar Pelangi adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pendidikan, persahabatan, dan kegigihan, serta mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Novel ini adalah pengingat indah tentang potensi yang tak terbatas dalam setiap orang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu Pertiwi, engkaukah kini yang berpakaian tipis? Gadis-gadis Pertiwi, engkaukah itu yang menawarkan pergaulan sebebas-bebasnya, menepis segala martabat dan keyuan hidup yang indah? Sementara bendera-bendera merah putih lusuh berkibar-kibar di udara Indonesia, asap mengepul hebat, abu-abu berpangguran menembus angkasa, air mata pejuang menetes di tengah perkuburan, menjadikan selokan-selokan menjadi sungai-sungai menuju samudra Indonesia. Ibu Pertiwi, maafkan aku yang membiarkanmu menangis sedih dan pilu. Ibu Pertiwi, maafkan kami yang masih saja berpesta di tengah kesedihan puluhan juta rakyat yang kesusahan. Ibu, ibu, ibu, kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Kemana itu semangat Mataram, semangat Sriwijaya, semangat Samudra Pasai? Telah lari kemana? Semangat Majapahit, semangat Banten, semangat Wali Songo.
1: Woi, lari kemana itu semangat? Telah lari kemana semangat-semangat itu yang menyebabkan Ibu Pertiwi menjadi raja bagi bangsa-bangsa di dunia? Wahai engkau generasi muda, buatlah peristiwa.

Pangrango 34 Kota Bogor saat ini cuacanya cenderung gelap menuju mendung ya. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan hati-hati, pastikan untuk selalu mengutamakan keselamatan ya, supaya juga tidak apa namanya mengkhawatirkan, tidak membuat orang-orang di rumah khawatir gitu ya. Pokoknya selamat sampai tujuan. Dan kita akan lanjutkan untuk rangkaian Bogor sore ini pendengar. Kita akan beranjak menuju Thailand, di mana ada sebuah aksi yang mencuri perhatian dunia. Kali ini lewat keunikan budaya dan juga kreativitasnya. Jadi baru saja digelar kemarin, tepatnya di hari Selasa ya, 18 Agustus 2026 adalah babak kualifikasi dari ajang Miss Universe Thailand 2026 pendengar. Jadi di babak kualifikasi ini para kontestan masing-masing karena judulnya adalah kostum nasional, jadi mereka memamerkan busana-busana tradisional begitu ya. Kalau kalau di Indonesia sendiri memang kalau ada ajang putri kecantikan, ajang kecantikan begitu ya, karena biasanya juga ada yang memamerkan kreativitasnya, bagaimana menampilkan busana-busana tradisional daerah masing-masing begitu. Nah, kalau di Thailand sendiri ada yang berbeda dan juga cukup menyita perhatian publik pada gelaran tahun ini pendengar, di mana para kontestan yang mewakili 77 provinsi di Thailand ini tampil dengan memamerkan keanekaragaman kuliner khas negara mereka pendengar. Mulai dari hidangan ikonik ya seperti pad thai, kemudian olahan udang hingga buah kelapa segar, dilancang sedemikian rupa menjadi busana panggung yang artistik dan juga penuh warna pendengar. Kalau tadi saya sempat melihat videonya, memang kreatif-kreatif sekali ya. Ada yang menggunakan pakaian tadi, menggunakan apa namanya hidangan pad thai, benar-benar yang cukup bisa dibilang seperti, kalau misalnya Anda membayangkan seperti kalau yang di Indonesia ya, ini seperti festival Jember Fashion Carnival, seperti itu pendengar. Jadi mereka menggunakan kostumnya yang agak berat begitu, tapi bentuknya adalah hidangan kuliner. Jadi ada udang, kemudian tadi sempat saya lihat itu ada durian, ada juga tadi kelapa, dan juga pad thai, yaitu sejenis mie goreng dari Thailand gitu pendengar ya. Dan dikutip dari channel News Asia, jadi kompetisi ini bukan sekedar untuk unjuk kreativitas busana, melainkan bagian dari tahapan seleksi untuk menentukan satu wakil terbaik Thailand yang akan melangkah ke panggung Miss Universe ke-75 yang rencananya akan digelar di Puerto Rico pendengar. Adapun malam puncak Grand Final Miss Universe Thailand 2026 nanti dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Kalau temanya diterapkan di Indonesia ya, mungkin di ajang kecantikan Indonesia, kira-kira nih, kalau dari Jawa Barat sendiri, Provinsi Jawa Barat kira-kira akan menampilkan kostum kuliner apa ya pendengar ya?

Selamat sore, saatnya kami sampaikan kilas berita. Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan pembuangan air limbah ilegal di 4 lokasi usaha di sepanjang daerah aliran sungai atau Das Cilengsi pada Kamis 20 Agustus 2026. Penindakan dilakukan setelah ditemukan dugaan pembuangan air limbah langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan. Keempat lokasi usaha tersebut masing-masing berinisial TL, KL, KIL, dan DL dan kini telah dipasangi papan peringatan. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Rizal Irawan menegaskan, Sungai Cilengsi merupakan sumber daya publik yang harus dilindungi. Pelaku usaha diwajibkan melakukan pengelolaan sekaligus pemulihan lingkungan sesuai ketentuan. Sementara itu, Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH Ardianto Nugroho mengatakan hasil pengawasan menemukan perubahan kualitas air di sejumlah segmen Sungai Cilengsi. Air sungai dilaporkan berubah menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau menyengat. KLH akan terus mengawasi Das Cilengsi dan akan menindak pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran. Jika tidak ada perbaikan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga menempuh proses hukum lebih lanjut. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat sore.

berjuang habis-habisan untuk mempertahankan kehidupan yang mahal ini, tiba-tiba kita dikejutkan oleh suatu berita. Habisnya masa kontrak kehidupan kita sendiri, yaitu kematian. Kita menyaksikan begitu mudah sang kematian itu datang. Kanan kiri kita melihat kematian. Di berbagai pulau kita melihat kematian. Dan setiap hari kita melihat orang mati. Baik mati alami atau mati karena peristiwa lain. Kita yang tengah memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang berat dan memeras keringat dan air mata demi republik ini, tiba-tiba harus bertarung dengan tarikan tangan malaikat sang Izrail pemburu nyawa, tak peduli berada di mana kita. Sementara di sisi lain kita menyaksikan begitu mudahnya orang-orang tertawa dan menyaksikan begitu mudahnya orang-orang berurai air mata, saudaraku. Tuhan, matikan aku dengan tiba-tiba dalam suatu kancah perjuangan yang terhormat dan mulia. Sebagai para suhada dan pejuang yang telah mengorbankan segala-galanya bagi bumi pertiwi semata karena engkau, ya Allah. Sebab apalagi yang berharga dari manusia selain umur dan kehidupan? Dan jika kita telah dijemput oleh kematian, tak ada lagi yang berharga dari harta dunia dan kehormatan ini. Yang ada dan tersisa adalah konsentrasi kita menghadap pengadilan Tuhan, pengadilan ilahi, yang maha pemberi segala kehidupan, yang lebih penting dari sekedar gelar-gelar sebagai pejuang atau pahlawan. Kita menyaksikan dengan mata kepala kita betapa orang dengan segala cara berusaha mempertahankan kehidupannya, kadang menjual diri dan kehormatannya. Demikian renungan seorang pejuang di hari kemerdekaan 81 tahun Indonesia. Allahu Akbar, merdeka! Singkirkan segala penalu dan kejahatan.

0: nyampe juga. Aduh. Sabar dong, Bu. Yang turun dulu kali.
1: Saat kereta tiba, beri jalan dulu untuk penumpang yang turun. Dengan mendahulukan yang turun, arus keluar masuk jadi lancar. Kita pun lebih aman, tidak berdesakan, dan terhindar dari risiko jatuh atau cedera. Ingat juga untuk berdiri di belakang garis kuning dan jangan memaksa masuk jika kereta sudah penuh. Keselamatan bukan pilihan, namun tanggung jawab bersama.

Masih dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar, dengan bersama Alif Daita untuk nanti kebersamaan kita sampai kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan saatnya kami hadirkan informasi terkait panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Dahlia Samsinar binti M. Hajir Aceh. Tempat dan tanggal lahir Barus, 28 Februari 1972. Tempat kediaman semula di Kampung Bendungan nomor 92 RT 2 RW 8 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui keberadaan pastinya baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai termohon agar menghadiri sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 23 November 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Apep Seto Suryadin bin Ikin Sodikin sebagai pemohon melawan Dahlia Samsinar binti M. Hajir Aceh sebagai termohon. Selanjutnya, kepada termohon dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Panggilan sidang kedua pendengar masih dari Pengadilan Agama Depok, kali ini memanggil Amran bin Akub. Tempat dan tanggal lahir Huta Pungkut, 10 Agustus 1979, dengan tempat kediaman dahulu di Jalan STM Mandiri nomor 43, RT 4, RW 8, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Kepada tergugat agar datang untuk menghadiri sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurseha binti Bonin sebagai penggugat melawan Amran bin Akub sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawabnya secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, memasuki menit-menit untuk kita semuanya jeda sejenak ya, mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya juga kita sama-sama nantikan untuk kumandang azan maghrib, sembari juga kita dengarkan lagu-lagu bernuansa religi dan juga pengajian ayat suci Al-Quran pendengar. Dan pastikan Anda tetap bersama kami setelah nanti jeda azan maghrib, kita akan lanjutkan kembali untuk Bogor sore ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Bogor sore ini masih menyapa ruang dengar Anda pendengar untuk edisi hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan tadi juga kita sudah simak bersama dan juga kita sudah laksanakan bersama ya. Kita akan jeda untuk sholat maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Pendengar, kurang dari 1,5 jam lagi kebersamaan kita pendengar ya di Bogor sore ini. Kembali kami hadirkan informasi apakah di sekitar Anda atau mungkin Anda sendiri sudah merasakan kalau akhir-akhir ini nyamuk lebih banyak beterbangan pendengar ya, serengengeng gitu ya di pinggir di telinga. Selain mendengarkan suara kami yang siaran, ternyata suara nyamuk juga cukup sering terdengar gitu ya. Dan ternyata ini juga ada sebabnya pendengar, kenapa pada akhirnya nyamuk ini lebih sering muncul di musim kemarau dibandingkan di musim hujan pendengar. Jadi memang musim kemarau tuh seringkali diidentikan dengan udara yang kering serta cuaca yang terik ya. Tapi berbeda di Bogor karena cuacanya tidak bisa diprediksi. Karena tadi juga nih ketika saya sempat keluar studio bentar untuk melaksanakan sholat begitu ya. Terdengar nih sudah mulai ada rintik-rintik hujan. Tadi juga sore sudah mulai mendung. Ya semoga kalaupun hujan, jangan terlalu deras lah ya. Nah, kita kembali lagi mengenai fenomena nyamuk yang sering lebih banyak muncul di musim kemarau ya. Jadi sebagian besar dari kita mungkin mengamati kalau memang populasi nyamuk ini justru kian meningkat di dalam rumah terutama ya. Mengapa fenomena ini pada akhirnya terjadi saat curah hujan justru berkurang pendengar? Ada peneliti entomologi atau ilmu serangga dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Awit Suwito yang memberikan penjelasannya. Seperti dikutip dari detik.com, faktor utama dari fenomena maraknya nyamuk yang bertebaran ini terletak pada naiknya suhu udara di lingkungan pendengar. Kondisi udara yang semakin hangat rupanya memperpendek siklus hidup nyamuk sehingga proses perkembangbiakannya berlangsung lebih cepat dari biasanya. Di samping itu juga keringnya genangan air di area luar ruang mendorong populasi nyamuk termasuk juga spesies Aedes aegypti pindah dan juga berkumpul ke dalam hunian warga pendengar. Jadi mereka memanfaatkan tempat-tempat penampungan air jernih di dalam rumah seperti bak mandi, kolam, hingga wadah minum hewan peliharaan sebagai tempat bertelur yang ideal. Jadi daya tahan telur nyamuk yang sanggup bertahan meski dalam kondisi kering turut menjaga kelangsungan populasi mereka. Itulah kenapa mungkin ya di musim kemarau atau mungkin di musim pancaroba juga kita sering menemukan atau juga sering membaca ya kabar-kabar tentang wabah DBD begitu ya. Karena memang telur nyamuk ternyata sanggup bertahan dalam kondisi kering dan mencari tempat-tempat yang menampung air jernih di dalam rumah ataupun dimanapun mereka ya. Jadi itulah kenapa ada cara ya 3M plus begitu untuk bisa menanggulangi beredarnya atau juga pengembangbiakan nyamuk di sekitar kita pendengar.

Selamat sore, kembali kami hadirkan kilas berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mulai menyisir sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang sulit diakses. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan warga sekaligus menentukan pola distribusi bantuan yang lebih efektif. Penyisiran dilakukan di Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, termasuk Dusun Coal di Desa Coal dan Dusun Dahang di Desa Pangga. Tim BNPB terus menempuh perjalanan darat sekitar 3,5 jam dari pos pendukung di Labuan Bajo. Hasil asesmen sementara mencatat 148 rumah terdampak gempa, terdiri atas 101 rumah rusak berat, 12 rusak sedang, dan 35 rusak ringan. Gempa juga menyebabkan satu warga meninggal dunia dan lebih dari 1.000 warga mengungsi di sejumlah lokasi. Menurut Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari, kondisi pengungsian yang tersebar menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan. Sebagian warga memilih mendirikan tenda di sekitar rumah karena masih trauma dan mengantisipasi gempa susulan. BNPB memastikan kebutuhan makanan dan bantuan dasar bagi warga, termasuk pengungsi mandiri, tetap terpenuhi. Hasil penyisiran ini akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan dan mekanisme distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau. Demikian kilas berita untuk saat ini. Tetaplah bersama kami. Informasi lainnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat sore.

Gorian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat bank BJB, virtual account, internet banking, mobile banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapo Warga, Samli, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini. Saatnya kembali kami hadirkan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok. Kali ini memanggil Sukati binti Suyut Sanwiat. Tempat dan tanggal lahir Cilacap, 30 Desember 1978, dengan tempat kediaman dahulu di Kampung Babakan RT 3 RW 10, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam ataupun juga di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 24 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sudarji bin Parmo sebagai pemohon melawan Sukati binti Suyut Sanwiat sebagai termohon. Selanjutnya, kepada termohon dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100% asli.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga

0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
1: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
3: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan nanti untuk keluar rumah.
1: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
4: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat sekarang saat ini, dari pagi itu terasa.
1: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ,

0: anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
2: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
0: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
3: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
4: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
0: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
7: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
8: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara A AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini, dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
7: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
2: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, denda 200 juta rupiah.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa, dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan RR ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan, pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
5: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu. Dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan. Mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmon? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, masih dalam rangkaian Bogor sore ini yang menyisakan satu segmen terakhir, kami hadirkan mimbar agama untuk edisi hari Kamis. Seperti biasa, kami hadirkan mimbar agama dengan tafsir Al-Quran, kali ini dengan tema kesabaran dalam menjalani ujian. Sekaligus juga menjadi penutup kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, waktu Anda, dan juga atensi Anda, pendengar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Setelah ini masih ada rangkaian Bogor malam ini untuk menemani istirahat malam Anda. Saya Alif Dayita pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وبعد. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar merupakan sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk bersabar dalam segala hal apapun itu. baik hal-hal yang berkaitan tadi dengan kehidupan kita sehari-hari maupun yang bersifat temporal atau sementara, Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Karena setiap kesabaran yang dilakukan oleh kita selaku manusia tentunya akan membantu seluruh amal perbuatan kita. Sebagaimana tentunya pepatah Arab mengatakan, as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sebuah kesabaran akan menolong daripada amal perbuatan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan tentunya dengan sholat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita tadi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan tadi. Menahan apa? Menahan hal yang memang tadi diinginkan oleh kita. Jadi kita diminta untuk bersabar dan juga diminta untuk sholat selain bersabar. Sebelum jauh kita membahas tentang sabar, kita pahami terlebih dahulu apa itu sabar. Sabar itu merupakan habsun nafsi. Bahkan para ulama mengatakan sabar itu adalah habsun nafsi an salasati umurin, yaitu menahan diri dari tiga hal. Yang pertama yaitu habsun nafsi ala ta'atillah, menahan diri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, habsun nafsi an maharimillah, yaitu menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, habsun nafsi ala al-aqdaril mu'limah, yaitu menahan diri atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak enak untuk kita. Maka itu yang dimaksud daripada sabar, menahan diri dari tiga hal. Nah, kalau kita cermati bersama bahwa kesabaran tadi menunjukkan bagaimana kita menghadapi sesuatu. Apakah kita berpikir dengan baik, dengan bijak, arif, atau sebaliknya, dengan sporadis, tanpa pemikiran yang panjang, emosional, dan lain sebagainya. Maka itu tadi, bahwa agama meminta kita untuk bersabar agar kita tenang, agar tentunya kita dapat mengontrol, menguasai amarah kita. Nah, di sini pun kita memahami bahwasanya bersabar ya disebut sebagai separuh daripada keimanan. As-sabru nisful iman. Ajaran sabar begitu penting dalam Islam sehingga porsinya separuh dari kesempurnaan kualitas dan tingkat keimanan kita. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya urgensi sabar itu ya Allah sebutkan tadi di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Asr, yang di mana beliau menegaskan bahwa kita ini diperintahkan untuk saling berwasiat, saling memberikan nasihat agar berbuat sabar. Wa tawasaw bis-sabr. Bukan hanya agar berbuat yang benar, tetapi tentunya kita juga diminta untuk berwasiat agar bersabar. Ini menjadi salah satu di antara empat elemen yang sangat penting bagi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Syekh As-Sawi dalam kitab tafsirnya Hasyiatus Sawi, yaitu syarah daripada tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Bahadli, beliau menjelaskan pada surat Al-Asr ini menyatakan bahwa barang siapa yang bisa memenuhi empat elemen ini, yaitu beriman, beramal salih, berwasiat atau nasihat kebenaran, dan berwasiat kesabaran, maka ia telah memenuhi hak-hak Allah dan tentunya ia telah memenuhi hak hambanya sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Balik lagi tadi, berbicara tentang sabar tiga hal tersebut. Coba kita bedah pertama, bahwa kita diminta untuk bersabar, ya, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud daripada menahan diri? Untuk tetap senantiasa bersabar, menahan diri, taat kepada Allah. Apa maksudnya? Ternyata bahwa ketaatan kepada Allah itu membutuhkan kesabaran. Karena banyak sekali di antara kita atau di antara kaum muslimin yang tidak mampu melaksanakan ibadah secara konsisten, secara istiqomah. Banyak sekali di antara kita yang malas, yang sudah putus asa, ya, yang enggan lagi untuk tadi menunaikan seluruh perintah-perintah Allah. Maka menunaikan, melaksanakan perintah Allah butuh kesabaran. Bayangkan, kita dalam sehari saja diminta untuk 17 rakaat. Untuk tadi puluhan sujud dilakukan dalam satu hari, satu malam. 5 waktu kita, ya, diminta untuk dikhususkan berkomunikasi dengan Allah. Bahkan ada 1 tahun, ya, itu 1 bulan penuh dijadikan sebagai momentum kita menahan diri. Menahan diri dari apa? Baik lapar, haus, ya, atau hawa nafsu lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini kan perlu kesabaran. Maka wajar banyak orang yang tidak mampu ini karena dia tidak mampu untuk bersabar. Nah, ini yang dimaksud daripada sabar untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu sabar dari apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini sudah umum. Karena banyak sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala timpa ia musibah, ya, ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian, tak mampu dirinya tadi menahan diri sehingga terjerumus kepada keharaman, terjerumus kepada kemaksiatan, tak punya harta, maka dia mencoba untuk mencuri. Tak punya pasangan yang halal, maka dia mencoba untuk memperkosa, bahkan berzina. Ini yang disebut tadi menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga, yaitu sabar menahan diri atas takdir-takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang tidak mengenakan kita, tidak cocok dengan keinginan kita. Kita kan pengennya sehat, pengennya bugar, pengennya kuat. Tapi ternyata apa? Allah tentukan kita, Allah takdirkan kita untuk sakit. Kita kan pengennya kaya, tapi Allah takdirkan kita tidak bergelimang harta, melainkan kekurangan harta. Nah, apa ini sini yang dibutuhkan? Kesabaran. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas tadi bahwa bersabar dalam 3 hal tersebut itu merupakan salah satu hal yang penting bagi kita sebagai kaum muslimin. Kita pun telah maklum dengan ayat yang menegaskan bahwa dunia ini adalah area ujian yang biasa disebut mungkin darul bala. Maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin." Dan pasti kami akan menguji, itu kata Allah, ya. Kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, bahkan buah-buahan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah pasti menguji kita. Berarti tiap individu kita ini akan diuji. oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian sebetulnya adalah merupakan dinamika kehidupan. Tidak ada orang yang tidak diuji, bahkan sekelas nabi pun diuji, bahkan ujiannya lebih berat daripada manusia biasa. Maka kita akan diuji mungkin dengan sedikitnya ketakutan. Ada rasa takut, ya. Takut itu kan ada dua munculnya. Ada rasa takut munculnya disebabkan tadi, ya, karena kita takut kepada Allah, itu sebagai bentuk atau wujud kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga muncul ketakutan dalam diri kita disebabkan terhadap sesuatu, itu karena kita itu sebagai manusia. Maka rasa takut muncul itu manusiawi. Sedangkan tadi rasa takut kita kepada Allah itu sebagai wujud seorang hamba, beda. Nah, takutnya tadi seorang hamba kepada Allah akan menjadikan ia akan dekat kepada Allah. Sedangkan takutnya tadi seorang manusia terhadap sesuatu akan menjauhkannya ia kepada sesuatu tersebut. Itu berbeda. Takut pada apa saja? Takut dengan mungkin tadi bala bencana, takut dengan musuh, takut terjadinya peperangan, takut terjadinya wabah dan lain sebagainya. Waljuu', ternyata Allah juga berikan tadi sebuah ujian, ya, dengan sedikitnya kelaparan, paceklik, kekeringan, ya, mungkin juga hilangnya daripada cadangan makanan dan lain sebagainya. Ini sebagai ujian. Wa naqsim minal amwal, kurangnya daripada harta, kurangnya daripada harta. Harta ini kan tentunya tadi, ya, yang dimiliki oleh kita bisa sirna. Entah tadi disebabkan kita ditipu oleh orang lain, entah tadi harta kita ini dirampas orang lain, entah memang ternyata, ya, harta itu hilang disebabkan musibah juga, tertimpa pohon, terkena yang namanya gempa, hancurlah rumah kita, ya, terbakarlah tadi rumah kita. Itu tadi yang disebut dengan hilangnya harta. Wal anfus, dan juga kehilangan jiwa. Mungkin orang yang paling kita cintai bisa saja kapanpun dia akan hilang daripada hadapan kita. Dia bisa wafat. Wassamarats, dan ini juga tadi ujian. Kita diberikan sedikitnya makanan. Tapi ingat apa kata Allah, wabashshiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka yang mau bersabar. Jadi bagi siapapun yang mau bersabar, Allah akan berikan kegembiraan kepadanya. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang sebelumnya saya baca tadi, innallaha ma'as sabirin, itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maka siapapun tadi yang mampu bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala bersama dirinya. Nah, kemudian Allah mengatakan apalagi, allazi idza asabathum musibah, dan orang-orang yang mendapati bahwa dirinya musibah, ya, maka hendaklah ia seraya berkata apa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin saudaranya, mungkin kawannya, mungkin tadi anaknya, atau mungkin ia yang terkena. Maka ucapkanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar itulah sabar merupakan sebab kelangsungan kokohnya cita-cita, langgengnya amal dan usaha sungguh-sungguh. Tidaklah hilang dari seseorang suatu kesempurnaan kecuali karena lemahnya kekuatannya dalam menanggung rasa sabar dan beban itu sendiri. Padahal dengan kunci kesabaran yang kokoh, gembok-gembok persoalan dapat diatasi dengan baik. Sebaik-baiknya perbuatan adalah sabar dalam menghadapi yang namanya kesulitan. Dan ingat, setiap kesulitan yang didapatkan oleh kita selalu ada solusinya. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Insyirah, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan disebutkan dari tiap-tiap dua kesulitan, dari tiap-tiap satu kesulitan Allah berikan dari dua kemudahan sekaligus. Jadi bukan satu, Allah berikan dua. Apabila kita diberikan yang namanya kesulitan dalam menjalani yang namanya kehidupan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seluruh yang dihadapi seorang manusia dalam kehidupan ini tidak lepas dari dua macam. Yang pertama, sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dibencinya. Maka sesuatu itu apabila tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan keinginannya, syukuri itu. Apabila sesuai dengan keinginannya, syukuri itu. Tetapi apabila sesuatu tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sedangkan ia tidak senang, tidak suka, bahkan membencinya, maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Sabari hal itu. Nah, ini kita dapat memetik daripada pelajaran bahwa ternyata apa yang ada dalam dunia ini tidak seluruhnya tadi setuju dengan kita, tidak seluruhnya menyukai kita, begitu pun kita tidak seluruhnya kita menyukai ya mereka semua, ya. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua macam orang dalam kehidupan ini dalam hubungannya dengan kesabaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana beliau tentunya bersabda, "Matsalul mu'mini kamatsaliz zar'i la tazalu ar-riyah tumiluhu wa la yazalu al-mu'minuna nisbuhu al-bala." Ay yusibuhu al-bala. "Wa matsalul munafiq kamatsali syajaratil azur al-aruz la tahtazzu hatta tustahsad." Maka perumpamaan orang mukmin bagaikan pohon yang selalu diterpa angin. Anginnya semakin besar tadi, otomatis akan semakin mungkin tadi ya pohon tersebut akan terjatuh atau akan roboh. Karena wajar, semakin tinggi daripada pohonnya akan semakin besar juga terpaan anginnya. Akan tetapi ini perlu kita pahami, ya. Seorang mukmin selalu ditimpa musibah, sementara perumpamaan orang munafik bagaikan pohon padi yang tidak bergoyang dan tidak roboh sampai ia dipanen. Nah, itu orang-orang yang munafik. Banyak di antara kita yang selalu iri dengan orang-orang munafik yang tidak mungkin tadi beribadah kepada Allah, pura-pura beribadah kepadanya. Nah, kemudian Allah berikan tadi sebuah kenikmatan. Ingat, itu bukan kenikmatan. Itu bisa jadi istidraj. Ya, sebuah kenikmatan yang bersifat ilusi, bersifat sementara. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tentunya penuh dengan peristiwa dan kejadian yang mendadak. Pada satu sisi manusia merasakan bahagia dekat dengan orang yang disayangi dan dicintai. Tetapi tiba-tiba terdengar berita kematiannya. Padahal di sisi lain manusia berada dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki yang melimpah. Tetapi tiba-tiba ia jatuh sakit, maka ya masa depannya ketika itu menjadi suram. Hartanya habis dan tersia-siakan. Ini fenomenanya, ini dinamikanya. Dunia ini adalah anugerah. Ada ujian, ada kegembiraan, dan ada kesedihan. Ada cita-cita serta ada derita. Dunia ini tidak ada yang langgeng alias baqa, tetapi sifatnya fana. Ya, dapat hancur, dapat musnah, hilang. Sesuatu yang jernih bisa berubah keruh, kesenangan bisa berubah menjadi keprihatinan dan kesedihan, bahkan kesesalaan. Alangkah janggal orang yang tertawa tetapi kemudian dia tidak pernah menangis, ya. Alangkah janggal orang-orang yang penuh kemewahan tetapi tidak pernah merasakan kesulitan. Alangkah janggal orang yang bahagia tetapi tidak pernah sedih. Bukan begitu? Nah, ini pertanyaan bagi kita semua hadirin, ya. Imam Syarafuddin An-Nawawi ya memberikan sebuah penjelasan tentang maksud hadis di atas, ya, yang di mana tentunya menjelaskan apa para ulama berkata makna hadis itu adalah bahwa orang mukmin banyak mengalami kepedihan pada badannya dan keluarganya ataupun hartanya, tetapi hal itu justru menjadi pelebur bagi kesalahan-kesalahannya dan meninggikan derajat orang tersebut. Sementara orang kafir sedikit mengalami kepedihan dan mereka tentunya akan ya nyusruk lah kalau kata bahasa Sundanya gitu kan, akan nyungsem kelak nanti di hari akhir ya, di hari kiamat. Maka kita harus percaya itu, ya. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah realitas dunia. Ada bahagia, ada sengsara, ada gembira, ada sedih, ya. Musibah bagi kaum muslimin dipandang sebagai ujian. Bagi orang mukmin, keberadaan dunia yang penuh dengan lika-liku dan dinamika kehidupan ini dihadapi dengan penuh kesabaran, penuh dengan ketabahan. Karena sabar itulah obat dari penyakit-penyakit yang mengguncang dunia. Mengguncang tadi sanubari kita, itu sudah hal yang biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya, yang menciptakan mati dan hidup itu, ya, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi dunia ini berisi ujian bagi manusia untuk menguji orang yang paling baik perbuatannya. Kemudian bukan juga cuma orang yang paling banyak perbuatannya, tapi sejauh mana tadi perbuatan atau amal baik itu memiliki yang namanya dampak positif yang besar bagi orang yang banyak. Ya, karena orang hanya berfokus kepada tadi yang namanya amal perbuatan, tapi kalau belum sampai kepada salih, bahkan tidak tersebarkan, nah itu kurang, ya. Oleh karena itu, Imam Hasan Al-Basri, ya, sebagaimana disitir dalam oleh Syekh, ya, Abdul Majid, beliau berkata, jarrabna wa jarrabal mujarribun falam nara syai'an anfa' minas sabri bihi tudawi bihi tudawal umur wa huwa la yudawa bi ghairihi wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Nah, ini udah jelas, ya. Ya, kami telah mendapatkan tadi ujian sebagaimana orang-orang mendapatkan ujian juga. Kami tidak melihat sesuatu pun yang lebih bermanfaat daripada sabar. Sebab dengan sabar itu segala persoalan dapat diobati, dicari solusinya. Sementara sabar itu sendiri tidaklah diobati dengan selainnya. Tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas kenikmatan daripada sabar itu sendiri. Karena memang sabar itu enggak mudah, ya. Berat. Mudah itu cuma ngomongnya, ya. Secara teoritis mungkin mudah, tapi secara praktek sangat begitu sulit. Maka eksistensi orang mukmin di antara manusia ini sungguh menakjubkan, karena karakteristik baiknya dalam menghadapi kondisi senang maupun kesulitan, ya. Disebutkan tadi dalam suatu hadis, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabathum darra sabara fa kana khairan lah. Ya. Ini hadis ini sebetulnya sudah sering, ya, disebut, ya. Ada orang mukmin tentunya tadi ketika dia mendapatkan sebuah kesenangan, ya, sarra, maka ketika itu ia akan bersyukur, ya. Dan itu bagus buatnya. Dan sebaliknya ketika dia diberikan kesengsaraan, maka dia akan bersabar. Nah, dan itu juga bagus untuknya, ya. Ini luar biasa. Dengan demikian jelas ajaran kesabaran sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai sendi dan dinamika kehidupan, terutama tentu ketika tertimpa yang namanya musibah. Baik, sahabat RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pepatah Arab nih terakhir mengatakan, as-sabru kasibri murrun fi madzaqatihi lakinna awaqibahu ahla min al-asl, ya. Bahwa yang namanya tadi sabar itu laksana getah, pahit, ketir rasanya, tapi ingat, buah daripada kesabaran bahkan rasanya lebih manis daripada madu. Kemarin mungkin kita ditimpa tadi sebuah cobaan, ya, sulit mendapatkan akses, ya, daripada gas LPG 3 kilo. Banyak di antara kita yang rungsing lah bahasanya mungkin, ya, yang pusing, ya, bagaimana tadi mendapatkan daripada gas LPG tersebut. Ini kan sebuah cobaan, sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, dari segala hal tersebut kita belajar bagaimana kita mampu tadi, ya, mengontrol emosi dengan baik, ya, kemudian juga tadi mengatur tadi amarah kita sehingga tidak serta-merta kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya, tindakan-tindakan yang tidak jelas. Nah, ini semua berkat daripada kesabaran itu sendiri. Nah, semoga tentunya kita mampu bersabar, ya, dan agar kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, silakanlah
5: lakukan kesabaran tersebut. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor

0: Sesungguhnya Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Menjalani hari Kamis ini bagaimana kondisinya saudara pendengar? Apakah terasa panjang atau justru malah singkat saudara? Tapi tentu apapun yang menjadi aktivitas Anda di sepanjang hari Kamis di hari ke-20 di bulan Agustus tahun 2026, semoga senantiasa dilancarkan ya. Dan saat ini masih dalam perjalanan pulang ya, mungkin ada yang baru keluar dari kantor atau masih ada yang terjebak di perjalanan, atau yang lagi menyusuri jalan Bogor ya, sambil healing sejenak begitu ya, agak penat gitu dengan segala agenda di sepanjang hari ini. Kami temani Anda saudara, demikian juga yang mungkin sudah di rumah ya, sudah menikmati waktu sendiri ya, sambil melepas hal-hal yang terkait tentang kesibukan Anda. Sambil menikmati suasana rumah, sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh hangat ya, saya Nasrul Alwi menemani Anda untuk ke Bogor malam ini, pendengar ya, edisi malam ini, hari Kamis malam Jumat, saudara kita bersama hingga tengah malam nanti dengan deretan segmen yang akan hadir mewarnai kebersamaan kita, yang akan diawali dengan sajian. Sebentar, untuk Kamis itu berikutnya adalah ngobrol seputar komunitas, dilanjutkan dengan koleksi lagu-lagu campur sari ya. Untuk segmen kedua, ragam budaya, dilanjutkan sandiwara radio, dan ditutup dengan koleksi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri era tahun 2010 sampai dengan 2015 ya, dalam ruang rindu saudara. Dan nanti kita akan berinteraksi di segmen tersebut. Dan di hari ini kita juga memperingati sebuah hari yang dikenal dengan Hari Indonesia Menabung, pendengar. Jadi peringatan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan oleh keputusan Presiden di tahun 2019 begitu ya. Nanti kita akan mengenali beberapa profil dari komunitas yang berkaitan dengan literasi keuangan, tentu saja untuk hadir di segmen pembuka hingga tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: kuat banget sih ini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dengan segalanya itu kamu ya. Kalau semua segalanya diukur dengan materi terkait tentang uang juga, gimana pengelolaannya ya? Kalau terlalu konsumtif ya, apalagi di tengah ekonomi saat ini, saudara pendengar ya, kita nanti malah akan boros, kemudian ya kita tahu nanti muaranya kemana. Apalagi ada sebuah fenomena yang diam-diam dekat juga dengan kehidupan kita. Jadi anak-anak sekarang nih, asik, anak muda Gen Z ya, ada istilah yang belakangan semakin sering muncul di pembahasan keuangan, namanya adalah doom spending. Jadi kebiasaan mengeluarkan uang untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan seketika, terutama pas merasa pesimis, tertekan, atau ngerasa masa depannya terlalu sulit untuk dikendalikan. Dan kalau kita jujur, fenomena ini bukan sesuatu yang sulit ditemukan. Kita pun mungkin pernah mengalaminya ya. Hari yang berat nih, cekot ah gitu ya. Stres sedikit, belanja, stres sama pekerjaan, pesan makanan ya. Sebenarnya sih yang sebetulnya gak terlalu dibutuhkan ya. Apalagi kalau ngerasa capek kemudian belanja dengan alasan sekali-sekali self reward, atau saat melihat teman di medsos yang punya sesuatu yang baru, kita FOMO, kita pengen ikutan dan ngerasa harus punya ya. Bukan karena benar-benar membutuhkan, tapi karena kita pengen merasakan sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau sekarang ya masalahnya kepuasan itu pun cepat hilang ya. Barang datang, senang bentar, kemudian tagihan datang. Nah ini nih siklusnya ini yang perlu kita sadari ya. Ada juga data yang kami kutip dari analisis komunitas aplikasi fintech ya, yang menunjukkan 47% responden Gen Z itu tidak memiliki dana darurat. Dan analisis ini dilakukan terhadap komunitas Friends yang disebut memiliki sekitar 1 juta pengguna, saudara. Sementara laporan dari Bankrate ya, dari dari 27% Gen Z itu memiliki utang yang jumlahnya lebih besar daripada tabungan mereka.

Bukan berarti generasi muda gak punya cita-cita finansial, tapi sebaliknya nih, lebih dari 20% Gen Z, ya, Gen Z dalam data Fringe juga disebut ingin menabung untuk membeli rumah pertama. Jadi memang ada keinginan untuk memiliki masa depan yang lebih baik, itu ada, mimpi itu ada, keinginan untuk menabung juga ada. Dari tengah biaya hidup, tekanan ekonomi, kebutuhan sehari-hari, apalagi ya, godaan konsumsi yang bisa muncul kapanpun ya, menabung terasa seperti perjuangan yang jauh lebih berat daripada yang dibayangkan. Dan disinilah kita perlu berhenti menyalahkan. Dan ada konteks yang menarik pada hari ini, diperingati sebagai Hari Indonesia Menabung, saudara. Nanti kita akan kenalkan satu profil komunitas ya, namanya adalah Komunitas Menabung Cerdas. Nabung yuk, saudara pendengar, yang nanti kita akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda di segmen pembuka Ngobras Ngobrol seputar komunitas.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur kembali diguncang aktivitas tektonik pada Kamis 20 Agustus 2026. Berdasarkan data BMKG, guncangan tercatat dengan magnitudo bervariasi sebagai bagian dari rangkaian gempa susulan Flores. Salah satu aktivitas signifikan terjadi pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo pemuktahiran M5,2 pada kedalaman 10 km. BMKG memastikan rangkaian gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Guncangan dirasakan pada skala intensitas 2 hingga 5 MMI di berbagai wilayah Flores. Pemerintah pusat bersama daerah, termasuk Mendagri dan jajaran terkait, bergerak cepat menyiapkan penanganan darurat, penerbitan ulang dokumen kependudukan, hingga pengiriman tenaga kesehatan untuk membantu warga terdampak. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menghindari bangunan yang mengalami kerusakan, serta memantau informasi resmi hanya melalui kanal terverifikasi BMKG. Demikian kilas berita untuk Anda.
0: Kilas berita.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Bogor malam ini, saudara pendengar di Bersatu RRI Bogor ya, untuk segmen ngobrol seputar komunitas di hari ini, tepat di tanggal 20 Agustus yang diperingati sebagai Hari Indonesia Menabung, begitu saudara ya. Dan bicara mengenai kebiasaan, kenapa harus menabung, gimana caranya, mulai dari berapa, dan gimana caranya supaya kebiasaan itu bisa bertahan ya. Tentu dari edukasi, punya teman yang dan juga lingkungan yang saling menguatkan ya, itu bisa membuat kita bisa apa bertahan dengan kebiasaan baik ini, saudara pendengar. Karena bisa melihat pentingnya kehadiran sebuah komunitas, dan salah satunya adalah komunitas Menabung Cerdas, Nabung Yuk ya. Jadi Nabung Yuk ini hadir dengan semangat yang sederhana. Menabung jangan dibuat terasa sebagai hukuman, dan menabung cara untuk memberi ruang kepada diri sendiri untuk memiliki pilihan di masa depan, begitu ya. Karena perubahan kebiasaan itu jarang berhasil kalau kita jalannya sendirian. Jadi ada orang yang sama-sama lagi belajar memisahkan uang untuk tabungan, ada yang lagi berusaha membangun dana darurat, ada juga yang belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang lagi berjuang lepas dari kebiasaan belanja impulsif, ada juga yang lagi menyiapkan dana pendidikan ya, ataupun hal-hal yang menjadi prioritas masing-masing. Tujuannya ya itu tadi, untuk memiliki apa dana cadangan ya, supaya kalau ada apa-apa ya tidak panik. Dan semua punya cerita yang berbeda, namun ada satu hal yang sama, keinginan untuk lebih baik dalam mengelola uang. Dan disitulah yang membuat komunitas keuangan ini menjadi lebih dari sekedar tempat untuk berbagi tips ya. Komunitas ini juga menjadi ruang belajar ya, untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan yang paling penting ruang untuk saling mengingatkan tanpa menghakimi, begitu. Dan dari sinilah Nabung Yuk bisa diposisikan sebagai sebuah gerakan yang mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan menabung secara lebih sadar ya, terencana, dan juga lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga disampaikan ya, bukan sekedar tabung uangmu, tapi pahami uangmu, katanya gitu. Tahu kemana uangnya pergi, tahu apa yang betul-betul dibutuhkan, tahu kapan boleh menikmati hasil kerja, dan tahu kapan harus berhenti sebentar untuk menyiapkan masa depan, begitu ya. Dan di sini juga dijelaskan, ini memang dikembalikan ya, setiap kita mau mengeluarkan dana keuangan kita, itu ada pertanyaan yang tampaknya memang harus dijawab ya, supaya dikeluarkan itu betul-betul bermanfaat, saudara. Dan komunitas Menabung Cerdas, Nabung Yuk, ini ruang untuk belajar bahwa menabung bukan soal siapa yang paling banyak menyimpan uang, tapi siapa yang paling konsisten membangun kebiasaan, begitu saudara ya. Silakan cek, mungkin di sini sih saya ambil dari media sosial Facebook, begitu ya. Sekali lagi namanya adalah Komunitas Menabung Cerdas, Nabung Yuk, saudara.

Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.

101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, saudara pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Bogor malam ini segmen pembuka Ngobras Ngobrol seputar komunitas baru saja usai, saudara. Dan sebelum kita akhiri, satu informasi dulu bahwa program Halo RRI telah menerima banyak sekali aspirasi yang Anda sampaikan begitu ya ke tim Halo RRI, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, sampai administrasi kependudukan. Dan tentu laporan tersebut diantaranya sudah ditindaklanjuti, mendapat respon resmi dari instansi terkait ya, yang artinya suara Anda itu bukan hanya didengarkan, ada yang bergerak, ada yang menjawab, dan tentu persoalan yang kemudian bisa mendapatkan kejelasan ya. Jadi untuk Anda yang selama ini pernah berpikir, ah ngapain lapor, paling juga nggak didengar gitu ya, mungkin sekarang waktunya coba ubah cara pandang itu, karena satu laporan yang disampaikan dengan jelas itu bisa mewakili banyak orang juga yang mengalami masalah yang sama. Misalnya mengeluhkan jalan rusak di depan rumah. Bisa jadi bukan hanya Anda yang terganggu, ada banyak pengendara yang setiap hari lewat sana harus menghindari lubang juga. Ada warga yang khawatir ketika hujan turun. Jadi ketika ada yang melaporkan, sebenarnya bukan cuma membiarkan masalah membicarakan masalah pribadi, tapi sedang menyampaikan persoalan yang dirasakan bersama begitu, saudara. Dan itulah yang membuat Halo RRI menjadi ruang publik yang penting, tempat di mana Anda bisa bicara dan pihak terkait bisa menjawab, dan informasi bisa ketemu langsung dengan persoalan di lapangan. Caranya juga tidak ribet, Anda bisa menyampaikan laporan melalui telepon 02518312450, berkirim pesan ataupun voice note di WhatsApp ya 08 15 kali 4200, atau manfaatkan juga fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Gak perlu menunggu masalah jadi viral dulu, gak perlu menunggu ada ribuan orang yang mengeluh. Kalau memang ada persoalan pelayanan publik yang perlu diketahui dan ditindaklanjuti, sampaikan di Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun aspirasi tentu akan kami tampung setiap harinya, saudara. Mengakhiri kebersamaan kita di segmen ini, selepas ini kita juga akan beralih menghadirkan komposisi format koleksi lagu-lagu daerah di ragam budaya ya. Dan setiap Kamis malam irama bernuansa campur sari nanti akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bogor malam ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

lagu Campur Sari, saudara pendengar, menjadi segmen reguler yang hadir di setiap Kamis malam untuk segmen kedua Bogor malam ini. Dan kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami di Bogor malam ini. Tentu Anda bisa berinteraksi untuk merequest ya koleksi lagu dengan format Campur Sari hingga tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat kita bersama. Jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke 08 1 5 kali 4 200.

Ojo dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadai sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun, kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampangina sapadha-padha. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor untuk koleksi lagu-lagu campur sari ya. Kini saatnya kita sapa yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 ya. Ada Kang Zulian di Cioma, selamat malam juga. Kang Arul lagi flu ya, bener. flu batuk ini ya. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya ya. Minta dimainkan Layang Kangen dari Didi Kempot ya. Dikirim untuk keempat bidadariku. Ada Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam ya. Kemudian Ibu Siti Haryati yang makin oke di Ciwaringin. Ibu Berta yang paling tercantik di Ciawi. Abah Kismin yang puber kedua katanya. Pro 1 suaranya masih kecil dan ada kresek-kreseknya katanya ya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan tentu, ini tim juga tengah berupaya untuk bisa mengembalikan ke kondisi output yang bersih sedia kala begitu ya. Dan oke, terima kasih juga untuk kedoanya ya. Lanjut juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta dimainkan Sewu Kuto dari Didi Kempot untuk Kang Arul aja. Terima kasih, selamat malam ya. Mama Ardi menyapa semua pendengar Pro 1, lagunya Ikutan Aja. Kemudian Pak Parsudi di Cimanggis ya, lagunya Nyidam Sari. Untuk Ibu Mujiyati, Ibu Haryati, salam kenal aja untuk penyiarnya. Baiklah, yang siap lagu yang ini pendengar, Didi Kempot yang kami putarkan, judulnya adalah Pamer Bojo ya. Semoga berkenan untuk kita nikmati di playlist Ragam Budaya untuk koleksi lagu-lagu campur sari.

Kami aturkan terima kasih untuk kebersamaannya saudara pendengar atas interaksi by WhatsApp yang sudah Anda kirim ya, dengan beberapa koleksi lagu yang Anda request ya. Karena lagu terakhir ini durasinya juga cukup panjang ya, Nyidam Sari menjadi playlist atau lagu terakhir yang menyudahi playlist Campur Sari untuk segmen kedua Campur Sari saudara. Untuk nanti akan hadir kembali edisi minggu depan tentu saja. Rangkaian Bogor malam ini kita akan lanjutkan, masih tersisa dua segmen. Selepas ini kisah lainnya dalam Sandiwara akan, Sandiwara Radio akan hadir untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Salam budaya. Ini dia penutup koleksi lagu-lagu Campur Sari untuk Anda.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 era di Bogor, saudara. Tibalah kita di segmen ketiga, Sandiwara Radio. Sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan produksi dari era di Bandung yang kali ini kita akan hadirkan dengan judul Cinta Menemukan Jalannya. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama, ini dia Sandiwara Radio.
1: Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya

ayah dan ibu ayah mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat ayah terpukul. Sekarang, ayah tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat tante ayah memutuskan pindah ke rumah ayah bersama anaknya untuk menemani ayah. Vita, sepupu ayah yang sekarang tinggal di rumah ayah, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan ayah? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada.
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Ih, si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah. Hingga akhirnya, Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar. Dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia, namun ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah.

0: yakin ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
1: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Oh, kalau aku sama sayur bayam.
1: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
1: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
1: Boleh.
2: Aku juga.
1: Iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
1: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku gak bisa gambarnya.
3: Aku bisa.
1: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
0: Itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah. Dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: ada orang gila.
1: Hah? Ada orang gila? Di mana?
0: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri. Iya, tapi dia sedang tidur.
1: Bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
0: Panggil polisi saja kak.
1: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Hah? Raga? Ah, bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
2: Siapa kamu?
0: Takut.
2: Ayah? Ini Ayah kan?
1: Bukan, aku bukan Ayah.
0: Kak Ayah tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
3: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
2: Ayah, akhirnya kita ketemu.
1: Ah, lepasin aku. Kamu siapa?
2: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
1: Raga? Raga?
2: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan, serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang kembali di Bogor malam ini, saudara pendengar, segmen reguler yang menghadirkan lagu tematik di setiap malamnya, Ruang Rindu, saudara. Hadir di edisi Kamis, 20 Agustus tahun 2026, saudara ya. Dan kalau sudah malam seperti ini, ada satu yang sering terjadi tanpa kita sadari. Entah kenapa jadi lebih mudah ingat ya. Ingat seseorang, ingat satu tempat, ingat apalagi. Ingat masa di mana hidup terasa jauh lebih sederhana kah? Tapi uniknya, kadang bukan foto yang membawa kita kembali ke sana, tapi sebuah lagu ya. Dari beberapa lagu yang hadir di interval teratas, mungkin beberapa detik intronya yang terdengar, tiba-tiba kita sudah ada di tahun itu lagi ya. Dan kita akan putarkan era koleksi lagu-lagu Indonesia untuk tahun sekitar tahun 2010 sampai 2015 begitu ya. Dan setiap lagu yang tentu memiliki cerita bisa Anda request, saudara pendengar, di WhatsApp Pro 108 satunya 5x4200. Jangan lupa format lengkap dengan mengetik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke 08 satunya 5x4200.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendekati pukul 23 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar masih menyisakan banyak koleksi lagu ternyaman untuk kita nikmati di playlist Ruang Rindu ya. Berapa di antara rekomendasinya kita sudah siapkan dan sudah dimainkan juga. Kita sapa dulu yang bergabung, ada Teh Nina Said kali ini yang request lagu Semi Simorangkir, Sedang Apa dan di mana. Kalau gak ready boleh juga Yang Angin Malamnya versi Rio Febrian. Salam sehat dan happy aja untuk semuanya. Terima kasih, sama-sama. Kemudian juga saya sapa Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin yang minta dimainkan lagu apa ini, Republik ya, untuk Kang Arul. Terima kasih, selamat malam. Salam aja untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta dan juga Andra katanya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung kita hadirkan, ini dia rekomendasi lagunya di Ruang Rindu.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

memainkan lagu yang sudah di request untuk kemudian kita hadirkan di playlist Ruang Rindu, saudara ya. Digigit nyamuk sih nggak terlalu sakit, tapi gatelnya ini ya. Dan di hari ini, pendengar, tahukah Anda, setiap 20 Agustus ya, dunia memperingati Hari Nyamuk Sedunia. Apalagi di tengah musim kemarau ya. Ini nyamuknya luar biasa nih perkembangannya ya. Dan tentu ini meningkatkan kewaspadaan kita, bahkan memberikan peringatan yang tujuannya menjadi kesadaran global terhadap penyakit, bahaya penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, saudara pendengar ya. Kasus DBD di tanah air, belum lagi malaria ya. Ada sejarah penting, saudara, untuk menjadi peringatan yang merujuk pada penemuan bersejarah Sir Ronald Ross ya, pada 20 Agustus tahun 1897. Jadi dia adalah dokter asal Inggris yang berhasil membuktikan bahwa nyamuk Anopheles betina

malaria dan tentu saja mendukung upaya ataupun organisasi yang fokus pada pemberantasan penyakit menular, saudara. Dan peringatan di tahun ini dan di masa-masa akan datang juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan, waspada terhadap sarang nyamuk, dan untuk melindungi diri serta keluarga dari ancaman penyakit yang tentu bisa dicegah dengan kampanye 3M, menguras, mengubur, dan juga satu lagi apa ya? Lupa saya. Dan tentu kebersihan lingkungan itu yang menjadi utama supaya lingkungan kita tidak menjadi surga dengan lahirnya jentik-jentik nyamuk ya, dengan lingkungan yang kotor tentu saja, saudara pendengar. Baik, kita lanjut kembali ke playlist lainnya untuk terus menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Lagu hadir sebagai bahasa universal untuk berkomunikasi di segala lapisan masyarakat. Lagu di Indonesia tidak melulu hanya soal cinta dan kegalauan, tapi juga tentang nasionalisme persatuan Indonesia. Lagu apa sih yang kamu tahu?
1: Lagu Garuda di Dadaku by Netral.
2: Bendera dari band Coklat.
3: Lagunya Meraih Bintang via Valen.
0: Lebih dari itu, Indonesia memiliki segudang lagu nasionalisme yang bisa membangkitkan semangat juang kita.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RR Bogor, Anda pun harus tahu ya, jika musim kemarau ternyata bukan berarti nyamuk otomatis menghilang. Salah satunya adalah Aedes aegypti ya, nyamuk yang bisa menularkan virus demam berdarah. Dikutip dari WHO, telur Aedes aegypti ini mampu bertahan dan dalam kondisi kering selama berbulan-bulan untuk kemudian bisa kembali menetas ketika terkena air. Jadi kemampuan ini juga diperkuat penelitian yang diterbitkan di Journal of Vector Ecology di November 2015 yang menemukan telur Aedes aegypti mampu bertahan di kondisi kering hingga 367 hari, bahkan setelah 1 tahun, dan sebagian telurnya juga masih tercatat hidup, saudara. Jadi kemarau juga bukan berarti lingkungan benar-benar bebas air ya, ember, bak mandi, pot tanaman, apalagi talang ya, hingga tempat penampungan air itu bisa menjadi lokasi nyamuk berkembang biak. Makanya meski hujan jarang turun, tapi tetap jangan lengah ya, kuras dan bersihkan tempat penampungan air secara rutin, tutup wadah yang berisi air, dan juga singkirkan barang bekas yang bisa menampung air. Pendengar, musim kemarau bukan alasan untuk berhenti waspada terhadap nyamuk dan tentu demam berdarah, saudara. Kita lanjut kembali, masih ada waktu untuk kita menikmati komposisi lagu lainnya. Tersaji di Ruang Rindu untuk koleksi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri.

0: Edukasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres. Tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja. Biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib. Istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan Hasan.

anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Bogor, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Untuk segmen terakhir di Bogor malam ini dengan komposisi lagu-lagu Indonesia, Ruang Rindu edisi Kamis 20 Agustus tahun 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Atensi yang masuk juga saya hargai. Dan semoga terhibur ya dengan playlist yang sudah kami hadirkan di awal perjumpaan sampai dengan segmen penutup ini, saudara. Waktunya kita berpisah dan insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Waktunya kita akhiri. Bila saya Nasrul Alwi pamit undur diri. Bila itu Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis 20 Agustus tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 21 bulan Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir kembali rangkaian Bogor Pagi ini untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Ada Marissa dan juga kru yang bertugas untuk edisi hari ini akan menghadirkan serangkaian program untuk Anda simak pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kita akan buka dengan Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon untuk edisi hari ini. Akan bersama RRI Bandung, nanti dipandu Widya Perdani, dan juga menghadirkan narasumber yaitu Ustadz Umar Yusuf M.Sos, pendengar, membahas tentang memahami makna merdeka secara holistik. Jadi segera kita bergabung bersama RRI Bandung untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: 21 di bulan Agustus 2020.
1: Baik, sambil menantikan kebersamaan bersama RRI Bandung ya, kami hadirkan terlebih dahulu lagu Religi ke Ruang Dengar Anda.

0: Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwasanya bersyukur sekali di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan nikmat sehat untuk bersilaturahmi melalui udara dalam program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Bersama saya Widya Perdani dari RRI Bandung, pendengar Mutiara Pagi Berjaringan kali ini akan mengupas topik mengenai memahami makna merdeka secara holistik, tentunya bersama narasumber kami, Bapak Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Seperti biasa, pendengar, di sesi pertama Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Untuk Anda yang berada di wilayah Bogor dan Cirebon bisa menggunakan kode area 022. Dan Anda juga bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760. Di Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon kali ini, bagaimana memahami makna merdeka secara holistik? Tentunya kita akan sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, Bapak Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cua, Bandung kembali dingin lagi ya. Walaupun malamnya tetap haridang. Memahami makna merdeka ini masih dalam rangkaian mungkin mensyukuri kemerdekaan yang sudah memasuki usia 81 tahun begitu ya. Bagaimana memahami makna merdeka secara holistik ini akan kita kupas begitu di Mutiara Pagi kali ini. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atliq bil Qur'ani lisani wa a'inni 'alaihi ma abqaitani fa innahu la haula wala quwwata illa bik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tanzila liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, waj'alna min umurina farajan wa makhraja, warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali di program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman agama kepada kita dan tentunya memberikan keringanan di dalam mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mencoba memahami makna merdeka secara holistik ya. Kalau dalam bahasa agama holistik itu syamil mutakamil gitu ya. Artinya secara terpadu, secara sempurna, kemudian secara komprehensif gitu. Jadi secara terpadu, secara sempurna, secara komprehensif. Karena ini sangat penting bagi kita semua di dalam memahami makna kemerdekaan, ya, makna kemerdekaan, apalagi saat ini tentunya tidak ada lagi invasi tidak ada lagi invasi militer gitu ya. Tapi yang menarik saat ini adalah terjadinya invasi pemikiran, ya. Jadi secara pemikiran itu belum merdeka, karena ada al-ghazwu al-fikri, invasi pemikiran ini masih terus berlangsung. Pemirsa dimanapun berada, berbicara tentang memahami makna kemerdekaan dalam secara holistik, ya, tentunya berbicara holistik ini berbicara secara komprehensif, secara

akal, kecerdasan akademik, ya, rohani. Rohani biasanya berbicara tentang keimanan, ibadah, akhlak, ya. Emosi lebih kepada mental, empati, sabar, gitu ya. Kemudian sosial, gotong royong, adab dengan orang lain, ya. Nah, maka di dalam memahami ini perlu dipahami secara komprehensif, dan itulah yang 5 poin ini termasuk pendidikan holistik, mendidik anak secara utuh, gitu ya. Ini dalam perspektif pendidikan, ya. Kemudian bagaimana korelasinya dengan jadi syamil mutakamil holistik dengan Al-Fath ayat 1 yang dibacakan tadinya. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, kalau kita melihat terjemah secara melihat di tafsir Departemen Agama, inna fatahna laka, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu. Dan pagi ini kita akan mencoba mengkorelasikan, ya. Jadi surah Al-Fath ayat pertama ini dengan memahami makna kemerdekaan, ya. Makna kemerdekaan secara holistik, gitu ya. Maka saya mencoba mengangkat surah Al-Fath ayat pertama ini. Inna fatahna laka, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu. Fatham mubina, ya. Kemenangan yang nyata. Ini sangat menarik sekali. Terutama yang berhubungan dengan kemerdekaan, gitu. Terus kalau kita mencoba dikorelasikan dengan Futu Mekah, gitu ya, penaklukan kota Mekah ketika Rasulullah setelah melakukan hijrah secara makaniyah dari Mekah ke Madinah, kemudian di Madinah Rasulullah melakukan hijrah secara ma'nawiyah. Maka disitulah Allah memberikan Futu Mekah, kemenangan kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah, ya. Tanpa ada peperangan dan lain sebagainya. Jadi penaklukan kota Mekah dan itu merupakan kemenangan yang nyata yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ketika itu dengan perdamaian. Dan ini menjadi sebuah catatan untuk tanggal 25, ya, memperingati Maulid Nabi. Ini hal-hal yang seperti ini harus diungkap. Bagaimana kemenangan Rasulullah, kenapa Rasulullah dilahirkan dan sebagainya. Nah, kemudian korelasinya syamil mutakamil atau holistik ini dengan Al-Fath ayat pertama ini, bahwa fatham, kalimat fatham mubina itu maknanya adalah holistik, gitu ya. Jadi maknanya adalah holistik. Jadi setelah Mekah merdeka, kemudian Nabi tidak hanya bebaskan kota. Tidak hanya membebaskan kota Mekah saja, gitu ya. Ini kalau kita korelasikan, ya. Tapi beliau pertama adalah membersihkan akidah, ya. Jadi membersihkan akidah itu karena ketika itu ada istilah yang kita sering kita dengar adalah zaman jahiliyah, gitu ya. Jadi zaman jahiliyah ini lebih kepada jahiliyah al-ilahiyah, kepada ketuhanan, ya. Jadi Rasulullah di dalam memerdekakan, memahami fathamubina, ya, ini memahami fathamubina atau dalam bahasa yang sedang kita bahas ini adalah makna holistiknya itu, bahwa membersihkan akidah itu artinya memerdekakan ruhani, memerdekakan ruhani. Ruhani yang cenderung kepada keberhalaan, memerdekakan jiwa-jiwa yang dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Ini membersihkan akidah, gitu. Kemudian yang kedua, membangun perekonomian, ya. Jadi membangun perekonomian. Jadi artinya memerdekakan ekonomi dari perekonomian yang mungkin sangat rendah ketika itu, gitu ya. Apalagi kalau dikorelasikan sekarang, bagaimana kondisi perekonomian saat ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga membuat konstitusi Madinah, ya. Jadi dulu Rasulullah SAW membuat konstitusi Piagam Madinah, gitu ya. Jadi ada istilah merdeka sosial, gitu ya. Jadi secara sosial itu dilakukan buat konstitusi, ya. Jadi dimerdekakan, gitu ya. Jadi istilahnya merdeka sosial, gitu ya. Kemudian selanjutnya menyebarkan ilmu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kecerdasan akal. Jadi memerdekakan akal, diberikan kebebasan untuk berpikir, untuk mempelajari ilmu.

0: apa namanya belajar dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sisi lain, kalau kita melihat mana fathan, ya al-fat, surah apa fat dalam ayat ini, bahwa kata fatham mubina itu kemenangan yang nyata, yang jelas, gitu ya. Maka kalau kita korelasikan dengan hijrah secara makaniyah, hijrah secara maknawiyah, kemudian terjadi Futu Mekah, maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan, ya. Kemenangan kepada Rasulullah dan kaum muslimin dan memerdekakan kondisi Mekah dari penyembahan-penyembahan terhadap keberhalaan, ya. Jadi kemenangan yang nyata dan itu jelas kemenangannya. Bahkan para ulama tafsir sepakat yang dimaksud adalah Fathu Mekah, ya. Jadi yang dimaksud dengan kemenangan yang nyata itu adalah Fathu Mekah dan perjanjian Hudaibiyah, ya. Artinya bahwa ini bukan kemenangan biasa, ya. Ini kemenangan yang membuka jalan bagi kemenangan dakwah. Ini kalau kita korelasikan dengan perspektif dakwah, kemudian penyebaran Islam dan kejayaan umat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lantas bagaimana kita mencoba mengkorelasikan dengan kemerdekaan di negara kita yang kita cintai ini? Kemudian kalau kita melihat aspek ayat yang pertama ini, bahwa kemenangan setelah perjuangan panjang, ya. Jadi artinya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia mendapatkan kemenangan ini setelah perjuangannya sangat sangat dahsyat sekali, gitu. Perjuangannya bukan acang ecek-ecek gitu, ya. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi dan sahabat berjuang 13 tahun di Mekah, gitu, ya. Ini kalau dikorelasikan dengan kemerdekaan, ya. Jadi Nabi dan sahabat ini berjuang 13 tahun di Mekah dan 6 tahun di Madinah, ya. Baru mendapatkan al-fath, mendapatkan fath, kemenangan, ya. Sama seperti bangsa Indonesia berjuang kurang lebih kalau belajar sejarah gitu, ya. Itu kurang lebih 350 tahun kemudian dijajah, ya, baru merdeka tahun 1945. Ini menarik sekali, gitu. Perjuangan yang sangat panjang di negara kita. Kemudian di sisi lain, fat ini sebagai pembuka jalan, gitu, ya. Sebagai pembuka jalan. Dengan fat Islam bisa tersebar luas tanpa halangan. Dengan kemerdekaan di negara kita, bangsa Indonesia bisa mengatur rumah sendiri, berdaulat dan memajukan bangsa. Nah, ini jadi kemenangan itu sebagai pembuka jalan untuk supaya Indonesia itu lebih baik lagi, gitu, ya. Selanjutnya, kemenangan karena pertolongan Allah, dan ini yang tidak boleh dilupakan, ya. Misalnya kalimat inna fatahna laka, ya, kami yang menganugerahkan kepadamu. Jadi kemerdekaan ini merupakan anugerah dari Allah, ya. Ini mengingatkan kemerdekaan bukan hanya karena senjata, tapi karena doa, ya. Ikhtiar dan pertolongan Allah sesuai pembukaan. Nah, kalau kita melihat di dalam pembukaan undang-undang 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kan begitu, ya. Nah, ini kan doa, gitu, ya. Jadi ikhtiar dan doa. Kemudian kalimat fatha mubina, ya, setelah fat Islam jaya dan bermartabat, ya. Ya, kemudian setelah merdeka bangsa Indonesia dihargai, ya. Bangsa Indonesia dihargai di dunia ini, gitu, ya. Bahkan mendapatkan wibawanya yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ibroh apa yang bisa kita ambil dari surah Al-Fath ayat pertama ini dan dikorelasikan dengan kemerdekaan, gitu, ya. Pertama adalah bersyukur, ya. Jadi kemerdekaan adalah fatha mubina, ya. Kemenangan yang nyata dari Allah untuk bangsa kita. Wajib disyukuri dengan mengisi, bukan dirusak, ya. Walaupun memang tantangan saat ini adalah banyaknya orang-orang yang melakukan kejahatan secara intelektual, merusak secara tatanan, gitu, ya. Korupsi, kemudian kejahatan yang lainnya, gitu, ya. Dan sekarang muncul, gitu, ya. Dimanapun kita melihat ada kejahatan, mungkin dalam hitungan detik muncul, gitu, ya, Pak, HP kita, oh, terjadi begal di sini, masuk, gitu, terjadi korupsi dalam hitungan detik. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian ibroh yang bisa kita ambil yang kedua adalah berjuang. Jadi setelah fat sebagai pintu pembuka kemenangan, Nabi tidak berhenti, beliau membangun negara Madinah. Jadi sehingga Madinah itu dijadikan sebagai negara pertama, gitu, ya. Istilahnya negara pertama. Kemudian setelah merdeka, di Indonesia ini tugas kita yaitu mengisi kemerdekaan dengan pendidikan, akhlak dan prestasi gitu. Dan inilah yang menjadi tugas utama ya kita saat ini, generasi muda yang harus diselamatkan dari invasi pemikiran, perang pemikiran ini generasi muda harus diselamatkan, karena ini berkaitan dengan masalah kemerdekaan dengan dalam perspektif pendidikan, karena tujuan pendidikan itu adalah tahwilul hal ilal hal, merubah satu kondisi kepada kondisi yang lain, atau lebih spesifikasinya adalah tahwilul jahalah ila ma'rifatil Islam, merubah kebodohan kepada ilmu pengetahuan ya. Jadi berbicara Islam itu kan berbicara ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ibroh yang bisa kita ambil adalah persatuan. Fat, kemenangan terjadi karena sahabat bersatu. Ini kalau kita melihat orang-orang terdahulu, Rasulullah dan para sahabat, sahabatnya itu bersatu walaupun berbeda pemahaman ya. Nah, kemudian kemerdekaan juga diraih karena bersatunya lintas suku ya, kalau kita melihat sejarah. Jadi lintas suku, suku apapun itu bersatu. Agama apapun itu bersatu. Usia berapapun itu bersatu. Tapi kalau ketika terjadi perpecahan, maka akan terjadi kekalahan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kesimpulan singkat ya. Kesimpulan singkat dari Al-Fat ayat pertama ini bahwa ayat ini mengajarkan bahwa kemerdekaan, kemenangan adalah anugerah Allah setelah perjuangan dan kesabaran. Sebuah anugerah. Nah, lantas kemudian tugas kita setelah merdeka adalah menjaga, mengisi, dan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun toyibatun warabun gofur. Jadi kalimat baldatun toyibatun warabun gofur ini ditujukan kepada kaum Saba ya. Tapi dalam sejarah kita bisa melihat kaum Saba itu yang termasuk baldatun toyibatun warabun gofur itu dihancurkan gitu. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah banyak pejabat yang menjadi penjahat ya. Jadi di dalam negeri Saba itu banyak pejabat menjadi penjahat gitu ya. Mudah-mudahan di negara kita ini tidak seperti itu, karena indikasi daripada baldatun toyibatun warabun gofur adalah para pejabat yang takut kepada Allah, para pejabat yang soleh, para pejabat yang beriman, para pejabat yang tentunya di dalam melaksanakan jabatannya, memfungsikan jabatannya itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada perasaan merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan mau melakukan kejahatan-kejahatan secara intelektual. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita melihat ketika Nabi Sulaiman ya mendapatkan puncak kenikmatan dunia, beliau itu kan nabi raja gitu ya. Dia seorang nabi tapi dia seorang penguasa. Nah, ketika dia mendapatkan amanah sebagai raja, apa yang dia ucapkan? Misalnya ini diabadikan dalam surah An-Naml ayat yang ke-40. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan puncak kenikmatan. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah bagian dari karunia Allah ya. Jadi ternyata jabatan itu karunia dari Allah untuk mengujiku. Jadi jabatan itu adalah ujian ya. Apakah aku bersyukur atau kufur ya. Kalau bersyukur ya Allah pasti akan menambah. Tapi ketika Qorun ya, ketika Qorun mendapatkan harta yang sangat banyak, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya harta kekayaan ini tidak lain kecuali dari hasil kehebatan ilmuku. Ini satu gambaran ya. Jawaban Nabi Sulaiman dengan jawaban Qorun ini sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman yang begitu takut kepada Allah, bersyukur, tapi Qorun ini menggambarkan sosok manusia yang sombong. Nah, dari dua kisah yang bertolak belakang tersebut menghasilkan akhir kesudahan yang berbeda. Kita bisa melihat Nabi Sulaiman mendapatkan karunia di dunia dan di akhirat. Jadi ada istilah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia bahagia itu mendapatkan jabatan, di akhirat dia mendapatkan surga. Tapi Qorun apa yang terjadi? Mendapatkan azab di dunia dan akhirat karena kekufurannya. Jadi Nabi Sulaiman bersyukur, kemudian Qorun kufur ya, akan nikmat Allah. Sehingga disebut dengan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jadi dunia, di dunia Korun itu untuk mendapatkan masalah dunia, tapi dia tidak bersyukur, dia kufur, kemudian dia di akhirat mendapatkan azab. Ya. Kemudian fragmen hidup manusia, ya, dari surah Al-Fath ini, golongan pertama manusia yang mendapatkan nikmat Allah dan mereka mensyukurinya dengan sepenuh hati, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Golongan kedua, manusia yang mendapatkan banyak nikmat lalu mereka kufur, mereka inilah para penentang kebenaran, ya, seperti yang diungkapkan di dalam sejarah-sejarah orang-orang yang orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan memahami kemerdekaan secara holistik ini akan kita rakyat Indonesia menjadi orang-orang yang selalu bersyukur bahwa ini adalah anugerah dari Allah. Kemudian tetap berjuang melanjutkan estafeta para pahlawan untuk memajukan negara yang kita cintai ini. Kemudian jangan tafarruk, jangan bermusuhan, jangan berpecah belah, tapi kedepankan persatuan. Karena perpecahan itu pasti akan mendatangkan kemunduran. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama berkaitan dengan paparan kajian kita pagi hari ini mengenai memahami makna merdeka secara holistik sudah dipaparkan oleh Ustadz kita. Dan di sesi kedua nanti pendengar kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Untuk Anda yang berada di wilayah kota Bogor dan Cirebon, silakan menggunakan kode area 022 di 0811-220-9760 untuk WhatsApp dan WA call-nya. Kami persilahkan juga Anda menyampaikan pertanyaan di sesi kedua nanti. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. Pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan.

0: Untuk era pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan di sesi kedua ini pendengar, kita akan terima penelpon yang sudah masuk di 7299672755551. Pak Ustadz, ini ada Ibu Indra di Cirebon kalau nggak salah. Oh, belum ya? Ah, siapa nih? Ada Pak Hobir dulu dari Cimahi. Pak Hobir kalau nggak berjaringan, nggak hari-hari biasa selalu jadi juara balapan sama Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atur nuhun Neng Widi ya.
0: Iya, mangga ya. Pak Hobir.
1: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak ini Haji. Cukup menarik sekali materi yang disampaikan pagi hari ini mengenai kemerdekaan. Nah, bangsa Indonesia itu seharusnya ini sudah 81 tahun itu udah aki-aki sebetulnya udah lebih maju negara kita ini gitu ya. Nah, kalaulah para pengurus di negara kita ini betul-betul menyayangi rakyatnya, ya sehingga rakyatnya itu akan menikmati ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ini mengenai kekayaan alam dikuasai oleh negara itu. Ya, pada akhirnya itu rakyat sebetulnya merasa gimana ya, pajak terus naik gitu, bahan bakar terus naik, seharusnya pajak itu dihilangkan lah karena negara kita itu kaya raya sekali. Tapi ini pada kenyataannya para pemimpin diantaranya itu ada yang korup lah, kebanyakan di mana-mana korup itu uang negara, padahal itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar para pemimpin kita ini betul-betul menyayangi terhadap rakyatnya. Jangan sampai ini bebannya luar biasa ini, bukannya merdeka ini malahan menjadi malapetaka ini bagi rakyat, sehingga rakyatlah yang dikekesek lah gitu istilahnya. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tidak ada. Kemudian ada Ibu Indra. Di sebelum kita menanggapi pertanyaan dari Pak Hobir, ada Bu Indra di Cirebon kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu di Cirebon ya, Bu Indra.
3: Dan Mbak Amel.
2: Waalaikumsalam.
3: Kita bertemu lagi di udara setelah sebulan ya, Teh Widi.
0: Iya, sehat-sehat ya, Bu Indra ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Ya,
3: alhamdulillah 81 tahun kita sudah merdeka. Dan keadaan kita rasakan cukup untuk apa, memulai membangun bangsa Indonesia ini menuju kehidupan yang lebih berkualitas lagi. Walau Pak Ustadz, kita masih suka merasakan hal-hal yang bikin hati ini resah. Iya. Kalau tadi Pak Ustadz menerangkan bahwa kemerdekaan ini membuat kita bisa mengurus atau mengatur atau menata rumah tangga sendiri gitu ya. Tapi Pak Ustadz, tiap anggota rumah tangga ini juga punya keinginan dan merasa sudah merdeka. Jadi masing-masing mengatakan bahwa pendapatnya lah yang terbaik. Nah, ini yang sering menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat kita. Walaupun mungkin masing-masing berniatnya si baik untuk lebih mengisi kemerdekaan ini menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Di samping ya ada juga tentunya orang-orang yang berniat jelek, orang-orang serakah yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, bagaimana ini supaya bisa menyatukan pendapat dari negara Indonesia yang besar ini, rumah tangga yang kecil saja gerjolaknya kadang-kadang terasa. apalagi negara Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, orang-orang yang berpandangan macam-macam. Terima kasih Pak Ustadz Imar itu. Terima kasih Mbak Widya dan Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja menanggapi dua penelpon yang sudah masuk nih Pak. Ini tidak ada pertanyaan spesifik, tapi lebih kepada menanggapi pertanyaan dari Pak Hobir. Gimana atau Cina yeah. Menanggapi ini Pak Ustaz.
2: Baik, kita coba tanggapi ya. Saya mencoba mengambil tiga pemimpin di dalam Al-Quran yang disebutkan. Pertama, bagaimana kisah Nabi Musa ya. Di dalam Al-Quran, Nabi Musa itu Qawiyul Amin. Nabi Musa itu seorang pemimpin, pemimpin kaumnya ya. Qawiyul Amin. Dia seorang seorang Nabi yang memiliki kekuatan secara fisik, ya, secara jasad. Kemudian yang kedua, Al-Amin. Al-Amin itu jujur. Jadi seorang pemimpin tidak cukup menguasai masalah diplomasi, masalah ekonomi gitu ya. Tapi seorang pemimpin itu harus memiliki kekuatan secara jasadiah. Kemudian tidak cukup dengan jasad, tapi harus jujur. Ini yang menjadi persoalan ketika mencoba mengevaluasi secara global di negara kita ini, masalah kejujuran ini. Ya, sehingga banyak yang ditewakan gitu ya, ujung-ujungnya penjara. Itu kan karena tidak al-amin, tidak jujur gitu. Ini satu kondisi yang bisa menghancurkan negara kita yang sudah sepuh ini 81 tahun. Gitu. Kemudian yang kedua, Al-Quran menyebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang ada dalam Nabi Yusuf, seorang pejabat yang taat kepada Allah, Al-Hafidh Al-Alim, ya. Seorang pejabat yang bisa menjaga kehormatan dirinya, bisa menjaga kehormatan keluarganya, bisa menjaga kehormatan bangsanya, gitu. Al-Hafidh, gitu. Walaupun dalam sejarahnya itu Nabi Yusuf bisa menjaga kehormatan dirinya dari dari gangguan ya, rayuan seorang wanita yang bernama Zulaikha. Yang kedua, Al-Alim. Al-Alim itu cerdas, ya. Ini yang menjadi sebuah persoalan di sini saat ini gitu ya. Banyak orang-orang yang ingin menjadi wakil rakyat tetapi tidak memiliki kecerdasan. Sehingga karena begitu tidak memiliki kecerdasan, bukan menyelesaikan persoalan bangsa yang banyak, tetapi menjadi duri dalam daging gitu ya. Duri dalam daging. Di sisi lain presiden kita ingin memberantas korupsi. Tapi karena ada orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan secara peka gitu ya, bahkan justru kecerdasannya itu dilakukan untuk melakukan kejahatan intelektual, secara intelektual cerdas, tetapi secara spiritual itu tidak ada, sehingga lahirlah pejabat menjadi pejabat. Ini bukan sebuah hal yang bohong gitu ya, dan media sosial sering mengangkat masalah itu, bagaimana pejabat menjadi penjahat, yaitu ini sangat luar biasa. Kemudian yang menarik yang ketiga adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada dalam diri Nabi? Ar-Ra'uf, Ar-Rahim gitu ya. Jadi seorang Nabi yang pengasih dan penyayang, dekat dengan rakyatnya, sangat dekat sekali, sehingga tahu sekali persoalan-persoalan umatnya ketika itu. Nah, dari tiga karakter pemimpin ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, ini menjadi sebuah referensi bagi para pemimpin di negara kita ini, baik itu dari pemimpin pusat, kemudian DPR RI, sampai kepada daerah gitu ya. Mari kita belajar dari siapa itu Nabi Musa alaihissalam, ya, Al-Qawiyu Al-Amin, yang jujur dan kuat. Kemudian siapa itu Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, kehormatan bangsanya. Ini sangat luar biasa. Al-Alim, dan dia pun memberikan solusi. Ya, karena persoalan ketika itu diselesaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan kecerdasannya. Walaupun Nabi Yusuf di penjara, tapi di penjaranya bukan korupsi, tetapi karena difitnah kan seperti itu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dekat dengan rakyat. Kemudian tampung masalah-masalah yang ada di rakyat itu, di masyarakat, jangan sampai dekat dengan rakyat itu ketika ada kepentingan. Itu yang pertama ya, dari Bapak Khobir menanggapi. Yang kedua dari Ibu dari Cirebon.
0: Iya, Bu Indra.
2: Ya, dari Bu Indra. Terima kasih Ibu Haji. Kalau saya mengibaratkan gitu ya, mengibaratkan sebuah dapur ya. Yang namanya dapur itu kan bisa dilihat ya, kompor di mana gitu ya. kalau di kampung habu di mana, seeng di mana gitu ya, pebuliut gitu ya. Tapi ketika orang dapur itu pebuliut gitu ya, di dapur itu adalah pebuliut. Tapi ketika di dapur di tempat untuk memproduksi ya, memproduksi, membuat nasi gitu ya, ngagoreng asin, kemudian disuguhkan ke tamu, itu bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat bagaimana nikmatnya ketika tamu itu makan hasil produksi di dapur gitu ya. Walaupun kondisi dapurnya itu berantakan ya. Nah, seharusnya yang harus kita bisa ambil pelajaran dari analogi ini, walaupun bangsa Indonesia ini, di negara kita ini, tentunya agamanya berbeda-beda gitu kan, kemudian status sosialnya berbeda-beda, pendidikannya berbeda-beda, posisi atau apa namanya jabatannya berbeda-beda, tetapi ketika duduk bersama, jadi anggap saja dapur itu adalah tempat untuk menyatukan visi misi gitu ya, sehingga ketika hasil diskusi, hasil musyawarah, maka dikeluarkan, yaitu diekspos keluar itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Atau contoh yang lain misalnya, kita bisa melihat ke pabrik roti gitu ya. Itu bagaimana orang-orang membuat roti gitu. Itu kan digebugan, kemudian dipakai mesin, digiling dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat ke swalayan, itu betapa indahnya itu roti gitu ya. Ini sangat bagus sekali roti ini sehingga menjadi mahal. Ini yang harus dilakukan oleh para pejabat di negara kita ini. Walaupun berbeda pemikiran, berbeda pemahaman, tetapi untuk memikirkan bangsa Indonesia, anggap saja itu adalah dapur untuk diskusi. Tapi keluar itu harus menampilkan sesuatu yang sangat indah gitu ya. Sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan program-program yang menarik. Jangan memunculkan kebobrokannya, jangan memunculkan ketidaktahuannya, dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa menjadi sebuah renungan, bagi evaluasi bagi kita, terutama di dalam memahami makna kemerdekaan secara holistik, secara syamil mutakamil, secara sempurna, secara menyeluruh. Maka ini perlu ada evaluasi, monitoring secara komprehensif ya, baik itu dalam dimensi pendidikan, kemudian dimensi ekonomi, dimensi apa namanya, dimensi-dimensi yang lainnya. Ini perlu dipelajari, perlu dikritisi, bahkan untuk sebuah kebaikan, untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Dan sekarang kan zaman terbuka ya, orang itu bisa berbicara apa saja, berkata apa saja, dan ini sangat sangat luar biasa ketika kita memahami seperti itu. Tapi sebagai rakyat ya, kita pun punya hak untuk menyampaikan pendapat, pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya, karena memahami makna kemerdekaan itu secara syamil mutakamil, secara holistik, ini sangat sangat luar biasa secara secara komprehensif. Terima kasih.
0: Ya, itu sudah terjawab ya Bu Indra. Kemudian ada Pak Ahmad Irwan juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu lama nih Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu kasep sahyab mas
0: sabar wae. Oh, kasep sahyab di Garut ya.
4: Dan lagi di Cimahi.
0: Oh, lagi di Cimahi.
4: Lagi nengok anak, kan punya anak yang kerja di Cimahi itu kan. Anak yang baru keluar SMK langsung dibutuhkan oleh perusahaan. Da ibu nama hari-hari weh, bapak na weh nunguruskan tadi suka dia teh. Dendam mereka tadi na perkantos di poligami ibunya teh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mungkin juga tentang masalah pemimpin ya. Saya tertarik juga kan kata-kata dari bapak kita semua itu kan, Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan begini, pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh, atau orang kaya yang soleh bukan berarti umrohnya tiap bulan, bukan berarti ibadah hajinya tiap tahun, karena haji itu diwajibkan dalam seumur hidup satu kali dalam bagi yang mampu, karena itu juga umroh hanya sunat. Tapi bagaimana kita seorang pemimpin, seorang pejabat, atau seorang yang kaya bisa menyelesaikan yang 8 asnaf? Nah, seperti itu. Jadi membelanjakan APBD itu bukan untuk kendaraan dinas, bukan untuk seminar-seminar, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri atau buka telepon. Tapi bagaimana kita berpikir menyelesaikan dalam 8 asnaf? Bagaimana kita membangun masjid langgar atau yang banyak jam, bukan untuk membangun masjid yang megah hanya dijadikan sebagai wisata. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz? Betul, saya tertarik kata-kata itu kan bapak kita semua kan udah keras, bapak kita semua adalah lebih dekat kepada rakyat. merakyatkan Bung Asti, walaupun sekarang mendapat serangan-serangan dari lawan-lawan politiknya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung saja ditanggapi Pak Ustaz.
2: Baik, saya akan mengutip istilah al-adalatul ijtimaiyah gitu ya. Dari pernyataan Kang Dedi gitu ya. Dari Bapak tadi betul sekali. Maka saya mencoba mengangkat satu materi yang namanya al-adalatul ijtimaiyah, keadilan sosial. Ya. Ini sangat menarik untuk dikaji gitu ya. Untuk dikaji apakah masalah sosial sekarang belum adil? Sepertinya belum adil gitu ya. Karena kondisi-kondisi yang terjadi saat ini belum dirasakan keadilan sosial secara merata, ini belum kelihatan. Nah, oleh karena itu salah satu unsur kekuatan berdirinya sebuah daerah, sebuah bangsa itu harus ada kuatul mal ya. Jadi kuatul mal itu kekuatan harta. Persoalan-persoalan masalah perekonomian yang sering diposting gitu ya, kemudian di up ke permukaan, itu lebih kepada masalah-masalah sosial. Nah, oleh karena itu keadilan sosial ini harus dibenahi dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau kita berbicara tentang zakat, karena berbicara zakat itu berbicara tentang sosial, maka ketika memahami zakat itu, bahwa zakat itu adalah keadilan sosial juga ya. Jadi kecerdasan sosial di dalam zakat itu ada ibadah sosial. Jadi masalah sosial ini perlu difahami secara komprehensif di masyarakat, bahwa jangan sampai ketika ada sebagian orang-orang yang memiliki uang gitu ya, itu tiap bulan umroh, tiap bulan ini itu beli ini itu gitu ya. Tetapi bagaimana ini memahami kondisi sosial sekitarnya, apakah di sekitar kita itu ada yang sudah makan atau belum gitu. Bahkan yang dinamakan dengan kesalehan sosial itu adalah ketika seorang kaya cukup umrohnya satu kali, tetapi dia mampu mengumrohkan berkali-kali tetangga-tetangganya gitu ya. Jadi tetangga

0: kesalehan sosial, kecerdasan sosial, dan itu adalah bagian daripada al-adalatul ijtima'iyah, keadilan sosial. Keadilan sosial itu konsepnya ada di az-zakah, karena az-zakat itu berbicara zakat mal, itu adalah berbicara tentang al-adalatul ijtima'iyah. Berbicara al-adalatul ijtima'iyah berbicara tentang kesalehan sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya di Jawa Barat, sehingga orang-orang yang memiliki materi secara luar biasa itu akan diberikan kecerdasan sosial, kesalehan sosial oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Baik, sudah terjawab Pak Ahmad Irwan ya. Kemudian ada Ibu Reni juga di Plumbon. Pak Ustaz mohon izin bertanya. Negara Indonesia ini sudah 81 tahun merdeka, terbebas dari penjajahan negara asing. Tetapi saat ini bangsa Indonesia masih ada yang dikatakan menjajah negaranya sendiri. Seperti tadi yang Pak Ustaz katakan, ada korupsi yang merusak lingkungan dengan menebang hutan secara liar. Masih ada yang memperkaya diri tanpa melihat orang lain masih miskin. Pertanyaannya, kemerdekaan yang seperti apakah yang sudah kita rasakan? Apakah sudah mendapat kemenangan? Apakah mudah untuk memperbaiki semua itu dengan mengumbar hawa nafsu tiap individu? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ibu Reni di Plumbon, Cirebon.
0: Kalau sedikit saya pelesetkan ya, ketuhanan yang Maha Esa saat ini menjadi keuangan yang Maha Kuasa, gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Karena uang oriented, gitu ya, sehingga ujung-ujungnya bahwa yang dicari itu adalah materi, yang dicari itu adalah uang, gitu ya. Sehingga yang mengendalikan pikiran-pikirannya, sehingga pikiran itu menjadi tidak merdeka, dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Ya, tentunya kalau berbicara syahwat ini bisa kita lihat, hawa nafsu itu bisa kita lihat, syahwat politik, syahwat ingin kaya, syahwat ini itu dan sebagainya. Kemudian hawa nafsunya, hawa umutaba itu, gerentas-gerentas hati itu dikendalikan oleh hawa nafsu ya, sehingga disebut dengan hawa umutaba. Jadi hawa nafsu yang diikuti ini yang sangat berbahaya sekali untuk saat ini, gitu ya. Nah, oleh karena itu sangat disayangkan sekali, gitu ya, ketika ada orang-orang yang di dalam kehidupan itu mindsetnya itu ke Tuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Ini berbagai macam cara mereka lakukan, pokoknya bagaimana supaya mendapatkan uang dengan cara yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini artinya mereka keuangan yang Maha Kuasa, pokoknya kumaha cara mendapatkan uang seperti itu ya. Allah Alam Bisalam.
1: Ya, sudah terjawab ya Bu Reni di Plumbon, Cirebon. Kemudian ada Aki Gazi yang baru sembuh, alhamdulillah, udah sehat lagi ya Aki. Pertanyaannya gimana, bagaimana sikap umat di bawah komando Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemenangan dan merdeka mengisi dan merawat kota Mekah? Apa yang harus diambil sebagai ibroh dari riwayat tersebut? Hatur nuhun tausiahnya Pak Ustaz.
0: Sami-sami, baik. Tadi disampaikan bahwa setelah melakukan Futuh Mekah, gitu ya, Futuh Mekah, maka ibroh yang bisa kita ambil ada 3 poin ini menjadi catatan ya. Pertama, bersyukur, gitu ya. Tentunya umat Rasulullah ketika itu dipimpin oleh orang yang besar, gitu, dibesarkan oleh yang Maha Besar, oleh Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pondasi-pondasi bersyukur ini menjadi pondasi utama, sehingga ketika mereka mendapatkan kemenangan tidak seperti jawaban Qarun, gitu ya, ini karena ilmu aku, gitu. Tetapi jawaban seorang Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Maka ujung-ujungnya Nabi Sulaiman bersyukur, gitu ya. Jadi ketika terjadi penaklukan kota Mekah, maka yang dikedepankan itu adalah bersyukur, ya. Kemudian yang kedua, apakah cukup sampai di situ? Oh, sudah selesai ya kota Mekah? Tidak. Ternyata mereka terus berjuang ya. Terus berjuang, berjuang, berjuang ini dalam pengertian berdakwah, mensyiarkan Islam, melakukan perubahan-perubahan di masyarakat, melakukan pembinaan, melakukan tarbiyah dalam pendidikan, perekonomian, kemudian militer juga gitu ya, penyebaran Islam dan seterusnya. Dan yang sangat penting adalah al-ukhuwah. Jadi al-ukhuwah ini persatuan. Jadi persatuan itu dikedepankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami para sahabat yang berbeda pemahaman, berbeda pemikiran.

0: tapi mampu menyatukan gitu ya. Mampu menyatukan yang sangat luar biasa. Makanya di Madinah dulu kan itu ada kaum yang berpuluh-puluh tahun itu bermusuhan, Aus dan Khazraj gitu ya. Kemudian datang Islam, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disatukan gitu ya sehingga menjadi sebuah kekuatan. Ini menjadi pembelajaran. Walaupun di kita agamanya berbeda, mazhabnya berbeda, mari kita bersatu untuk tentunya untuk ukhuwah ya, untuk persatuan, karena kalau tidak bersatu, kalau pecah itu akan terjadi kemunduran baik dalam dimensi agama maupun dalam dimensi negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu a'lam bishawab. Aki Gazi,
1: atur nuhun. Aki Gazi sudah terjawab. Ada satu penelpon kita terima sebelum kita mengakhiri program Mutiara Pagi kali ini, Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Kasmo.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
2: Ya biasa Pak Kasmo, pendengar RRI tiap pagi mendengarkan paparan-paparan. Moga-moga tetap kekuatan Islam di negeri ini jaya gitu. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, mohon maaf, datangnya Islam ke negeri Indonesia pada masa kerajaan atau pada masa kesultanan itu? Ya, datangnya agama ke negeri Indonesia pada masa kerajaan atau masa kesultanan itu? Situ aja, HBD, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung saja kita tanggapi.
0: Ya, baik, mudah-mudahan nanti ada yang menyempurnakan ya. Kalau melihat dalam perspektif sejarah gitu ya, itu Islam datang itu ke Indonesia pertama secara damai ya. Secara damai ada melalui perdagangan tuh ya, dan yang lainnya gitu ya. Ini kalau kita melihat sejarah. Dan kondisi saat itu sistemnya sistem kerajaan gitu ya, sistem kerajaan. Mudah-mudahan ini bisa dicek kembali gitu, apakah melalui kondisinya ketika itu secara kesultanan ya tadi, kesultanan atau secara kerajaan. Tapi saya melihatnya dari bagaimana Islam datang ke Indonesia itu, bahwa Islam itu datang ke Indonesia tidak melulu dengan peperangan gitu ya, tapi dengan cara perdamaian. Di dalamnya itu ada perdagangan, kemudian di interaksi perdagangan itu ada kegiatan sosial, kemudian pernikahan gitu ya. Walaupun dalam kondisi ketika itu di negara Indonesia itu masih sangat kuat sekali animismenya, dinamismenya dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi sebuah sebuah tantangan ketika para pedagang saudagar itu dari Cina, kemudian dari Madinah gitu ya, dari negara-negara yang mampir di Indonesia gitu ya. Dan disitulah terjadi penyebaran Islam dan terjadilah Islamiyatul Haya. Jadi kehidupan, islamisasi kehidupan itu setelah saudagar-saudagar muslim itu mampir di Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa kita lihat lagi apakah zaman kerajaan, tapi yang saya baca saat ini adalah ketika kondisi kerajaan ya ketika itu. Allah alam bisawab.
1: Baik, sudah terjawab Pak Kaspo ya pertanyaannya. Dan tentunya kami juga menyapa seluruh pendengar yang menyaksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami. Ada Aki Gazi, Ibu Entin, Mahila, Aula, Bapak Al-Fatih, kemudian Ibu Diana, Ibu Reto juga, Ibu Yayu, Bapak Nur Sodik, Bapak Najib, Bapak Sumadi, dan juga pendengar yang selalu setia bersama kami di Mutiara Pagi setiap harinya, bahkan di Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kita sampai pada kesimpulan di sesi akhir pada program Mutiara Pagi berjaringan kali ini, Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Baik memahami mana Indonesia merdeka secara holistik, mari kita memahami Islam secara komprehensif. Karena Islam berbicara tentang kemerdekaan, Islam berbicara tentang sesuatu yang memang perlu kita pahami bersama ya. Sehingga di dalam memahami Islam secara merdeka secara holistik ya, maka dalam Islam muncul Syamil Mutakamil, yaitu pemahaman yang terpadu, pemahaman yang sempurna secara menyeluruh. Tentunya di dalam memahami kepenyeluruhan ini, kesempurnaan ini, mari kita isi kemerdekaan ini dengan mengisi hal-hal yang lebih baik, kemudian melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, terutama anak-anak muda saat ini, mudah-mudahan menjadi anak muda yang berkualitas, anak muda yang mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya di dalam memahami surah Al-Fath ayat 1, inna fatahna laka fathan mubina, bahwa sebuah catatan penting bagi kita bahwa kemenangan itu adalah anugerah dari Allah dan ini merupakan sebuah kemenangan yang nyata. Shadaqallahul azim.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRNet, demikian tadi program Mutiara Pagi berjaringan dari Bandung, Bogor, dan Cirebon mengupas topik mengenai memahami makna merdeka secara holistik. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami menyampaikan pertanyaan. Juga pendengar RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon, hatur nuhun untuk atensinya selalu support dalam program Mutiara Pagi berjaringan. Saya Widya Perdari mengakhiri program Mutiara Pagi berjaringan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Nantikan kami berikutnya.
4: Setelah mengikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung dan Cirebon, tentunya kita kembali ke studio RRI Bogor di Jalan Pangrango 34, pendengar, untuk kembali mengikuti rangkaian Bogor Pagi ini. Dan akan kita lanjut pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan informasi dalam Warta Berita Pagi.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: parkir motor 4.000, parkir mobil berapa berarti bang?
1: Kalau pencarian orang hilang itu kan ada batas waktu ya, 7 hari. Sudah kami tempuh dengan upaya yang sangat maksimal.
2: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi pagi ini Jumat 21 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Berikut disampaikan berita utama. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berikan klarifikasi karcis parkir di jalanan umum yang dikeluhkan warga. Proses pencarian ASN yang hanyut di Sungai Cisadane, Kota Bogor masih dilakukan dan kepolisian mendalami motifnya. Prestasi olahraga dapat menjadi benteng anak dan remaja untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berikan klarifikasi karcis parkir di jalanan umum yang dikeluhkan warga.

0: dan tersebar di sejumlah media sosial.
1: Parkir di pengadilan Cibinong, parkir motor 4.000. Parkir mobil berapa berarti, Bang?
2: Motor.
1: Motor. 4.000 katanya. 4.000 nih, parkir motor pengadilan Cibinong. 5.000 guys, parkirnya pengadilan Cibinong. Biar cepet kaya tuh parkirnya.
0: Menjawab hal itu pun, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan memberikan klarifikasinya. Jika memang benar, Pemkab Bogor melibatkan pihak ketiga untuk merekrut juru parkir untuk memberikan tarif sebesar itu sebagai bagian dalam penertiban yang dilakukan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto, menjelaskan bahwa pemberlakuan tarif parkir dilakukan karena lokasi tersebut merupakan jalan umum. Di samping itu, area daerah milik jalan termasuk bahu jalan adalah milik pedestrian dan pejalan kaki, bukan area parkir kendaraan.
3: Kan jalan umum, tapi jalan umum. Jadi kita dalam rangka untuk menertibkan parkir. Yang jelas ini lebih baik karena apa? Karena mendapat dorong kemudian kalau waktu sebelum-sebelumnya kan tidak tahu tempat jalan, tempat pedestrian.
4: Berarti nanti masuk ke PAD, Pak ya?
3: Iya, Pak. Kita kan ada kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, nanti pihak ketiga yang akan melakukan pembinaan dan lain sebagainya terhadap para jukir-jukir itu. Mereka yang akan mereka. Hanya karena kan ini SK-nya baru. Jadi masih berproses, tapi tetap kita akan melakukan perbaikan-perbaikan manakala memang ada kekurangan-kekurangan. Jukir liar setelah akan berarti kita kejar setorannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan tertib lalu lintas.
0: Uang yang ditarif pada parkir tersebut akan menjadi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor. Sistem pengelolaan parkir yang dilakukan juga dapat memperjelas pendapatan setoran parkir tersebut diberikan.
5: Beredar kabar dugaan operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada Kamis 20 Agustus 2026, dugaan itu pun menyebar melalui rantai komunikasi mulai dari grup WhatsApp serta akun media sosial sejumlah organisasi sosial dan politik yang mengarah pada nama-nama tertentu. Dari informasi yang beredar, ada pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, Pemkab Bogor, dari unsur dinas maupun badan diduga dijemput oleh KPK. Kabar itu pun disangga oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat R. Jatnika, dengan pengecekan sejumlah kepala dinas dan kepala badan.
6: Isu ini kan berkembang ya. Saya juga tadi memonitor terus kebenarannya dan lain-lain. Dan kita ya, apakah yang menjadi kebenaran atau tidak. Jadi yang 6 itu tadi, itu kan ada teman-teman tuh yang nanya, ya ke, kan ngecek, baru dicek 6 orang. Jadi, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
7: Ada tapi dicek itu keterkaitan soal dengan...
6: Enggak, kan hanya ngecek aja, kan isu nih. Dari iblis deh, ya ini kan nunggu dari sana ya. Jadi saya kan nggak ada, sangat menghormati lah, di sana seperti apa, ya. Saya tidak bisa... Pastikan kan ya, karena tidak ada informasi ke saya juga sebenarnya.
5: Sekda Ajat menegaskan tidak ada 6 nama yang dijemput KPK. Adapun jika terjadi OTT dan sejenisnya akan lebih baik jika disampaikan langsung oleh pihak yang memiliki kewenangan yakni KPK itu sendiri. Namun hingga Kamis sore kemarin Sekda Ajat belum mendapat informasi apapun terkait beredarnya kabar tersebut. Proses pencarian ASN yang hanyut di Sungai Cisadane, Kota Bogor masih dilakukan dan kepolisian mendalami motifnya. Berikut laporannya disampaikan Sony Agung Saputra.
8: Keberadaan Bayu Julkarnain, aparatur sipil negara ASN pemerintah Kota Bogor yang sebelumnya diduga hanyut di Sungai Cisadane hingga Kamis 20 Agustus 2026 belum diketahui. Setelah pencarian selama 7 hari tidak menemukan tanda keberadaan korban, penelusuran selanjutnya dilakukan kepolisian untuk membuka kemungkinan lain terkait hilangnya Bayu. Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan, upaya pencarian melalui operasi SAR telah dilakukan secara maksimal selama 7 hari tanpa hasil. Pemkot Bogor juga telah menyebarkan selebaran informasi orang hilang agar masyarakat yang mengetahui keberadaan atau jejak Bayu dapat melaporkan kepada aparat kepolisian.
9: Kalau sesuai dengan aturan ya, kalau pencarian orang hilang itu kan ada batas waktu ya, 7 hari. Sudah kami tempuh dengan upaya yang sangat maksimal, akan tetapi sampai dengan kemarin malam kita belum

0: dapatkan titik terang di mana keberadaan Bayu. Secara simultan tentu pemerintah Kota Bogor harus juga meminta kepada pihak kepolisian untuk membantu. Barangkali kondisinya bukan terkena musibah ya, jatuh di situ. Barangkali juga mungkin ada di tempat lain. Ya, jadi artinya pemerintah Kota Bogor berikhtiar melalui kepolisian apabila dimungkinkan, ya siapa tahu ya, namanya orang mungkin tidak ada di satu titik itu, tetapi bisa ditemukan di titik lain. Jadi
1: memang ada indikasi lainnya.
0: Pak, saya tidak ngomong gitu. Ya. Tentu, harapannya kan Bayu ditemukan ya, dalam keadaan sehat selamat.
2: Kapolsek Bogor Selatan, Kompol Ihin Solihin menjelaskan, kepolisian kini tengah mengumpulkan data dan fakta untuk mengungkap keberadaan Bayu secara menyeluruh. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah barang yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian guna memastikan keterkaitan dengan korban. Salah satu barang yang diperiksa adalah laptop yang ditemukan di dalam tas yang diduga milik Bayu. Karena perangkat tersebut diduga berada dengan laptop yang biasa digunakan korban berdasarkan keterangan istrinya. Selain itu, laptop yang ditemukan dilaporkan tidak memiliki baterai, sedangkan telepon seluler Bayu hingga kini juga diketahui belum ditemukan, sehingga menjadi bagian penelusuran dari kepolisian.
3: Kita untuk pihak Polsek berupaya tetap seperti halnya kemarin, hasil evaluasi kemarin dari pihak keluarga dan dari pihak pemerintahan Kota Bogor memasang foto korban di sepanjang Cipaku dan Pamoyanan. Barangkali sempat melihat bila mana tidak terjadi hal yang diduga sekarang atau menemukan korban di seputar sungai tersebut. Sebagai upaya pertama dari pemerintahan. Okay. Kalau kita dari kepolisian mungkin menelusuri kesehari.
2: Bayu sebelumnya dilaporkan hilang karena ditemukan sepeda motor di sekitar jembatan Pamoyanan Cipaku, sementara tas dan helm diduga miliknya ditemukan di sekitar aliran sungai. Polisian kini memfokuskan penyelidikan untuk mendapatkan titik terang mengenai keberadaan Bayu dengan memeriksa berbagai informasi, saksi, barang bukti, serta kemungkinan lain di luar dugaan awal korban hanyut.
4: Dinas Sosial Kota Bogor memperketat pendataan dan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Hal itu penting dilakukan guna menjaga kepercayaan publik dan transparansi anggaran. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
5: Penyaluran bantuan sosial terus diarahkan agar tepat sasaran seiring masih ditemukannya kesalahan data penerima di lapangan. Pemerintah melakukan pemutakhiran data untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Atep Budiman, mengatakan masih ditemukan masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan namun tercatat sebagai penerima maupun masyarakat yang seharusnya menerima tetapi belum mendapatkan bantuan. Pemutakhiran data dilakukan melalui data tunggal sosial ekonomi untuk menyesuaikan data dengan kondisi kesejahteraan masyarakat.
6: Di lapangan, beberapa bansos menurut ya pengaduan yang kami dapatkan juga dan fenomena yang kami lihat juga, ada yang istilahnya inclusion error dan exclusion error. Jadi yang seharusnya tidak dapat malah dia dapat. Atau sebaliknya yang seharusnya dapat malah tidak dapat. Nah ini dengan wadahnya data tunggal sosial ekonomi, sebetulnya wadah ini yang kemudian diperintahkan oleh Presiden langsung impres ini.

0: ingin ini dimanfaatkan dengan baik. Dan harapan kita sesuai arahan Pak Presiden Prabowo, bansos ini sifatnya sementara. Akan kita tindak lanjuti dengan program-program pemberdayaan. Sehingga dalam kurun waktu tertentu, keluarga penerima manfaat ini naik kelas. Keluarga yang lebih mandiri tidak bergantung pada bansos.
1: Pemerintah juga mendorong agar bantuan sosial tidak hanya menjadi dukungan sementara. Penyaluran bansos akan dilanjutkan dengan program pemberdayaan, sehingga keluarga penerima manfaat diharapkan dapat semakin mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial.
2: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menggelar forum konsultasi publik kemarin. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan terkait peningkatan pelayanan pajak di Kota Bogor. Kepala Bapenda Kota Bogor Abdul Wahid mengatakan, forum tersebut menjadi sarana dialog dan pertukaran pendapat secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat. Masukan yang diterima akan menjadi bahan perbaikan pelayanan, khususnya dalam mempermudah layanan bagi wajib pajak.
4: Kegiatan ini yaitu untuk menjalin dialog dan pertukaran pendapat secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik khususnya Bapenda Kota Bogor dengan masyarakat. Identifikasi aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat terkait dengan perbaikan pelayanan pajak di Kota Bogor. Kami berharap melalui konsultasi publik ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk Bapenda Kota Bogor dalam rangka merubah pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Mempermudah layanan kepada masyarakat di Kota Bogor, khususnya pada wajib pajak. Dan ini objek pajak yang dari Kota Bogor ini harus betul-betul kita maksimalkan bersama-sama. Pendapatan PAD Kota Bogor sangat luar biasa. Kami mengucapkan apresiasi kepada jajaran wilayah dan semua. Semoga peningkatan capaian PAD ini semakin hari, semakin bulan, dan semakin tahunnya terus bertambah seiring dengan perbaikan pelayanan yang ada di Bapenda Kota Bogor. Dan dampak positif untuk proses pembangunan di Kota Bogor dapat terlaksana ke depan.
3: Peningkatan kualitas pelayanan pajak diharapkan dapat berjalan seiring dengan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Bapenda Kota Bogor juga mendorong sinergi bersama masyarakat agar peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dapat terus mendukung pembangunan di Kota Bogor. Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. Badan Narkotika Nasional menggelar kejuaraan pencaksilat pelajar dan remaja tingkat nasional di Kota Depok. Prestasi olahraga dapat menjadi benteng anak dan remaja untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Berikut Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
5: Sebanyak 2.238 atlet silat tingkat pelajar dari 16 provinsi di Indonesia mengikuti kejuaraan pencaksilat nasional BNN Cup yang ke-7 di GOR Kota Depok, Jawa Barat, Kamis 20 Agustus 2026 pagi. Kegiatan yang menjadi rangkaian dalam peringatan HUT RI ke-81 itu pun membawa pesan bagi generasi emas 2045 untuk bebas dan bersih dari narkotika. Kegiatan yang dikolaborasikan antara BNN Kota Depok dan Margo Silat dengan penyelenggara event GO Silat itu pun menjadi bagian dalam program nasional BNN RI mengkampanyekan perang terhadap narkotika. Pada kesempatan itu pun Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan rasa bangganya Kota Depok menjadi tuan rumah dalam kompetisi silat pelajar tingkat nasional dan hampir separuh pesertanya berasal dari Kota Depok.
6: Kegiatan ini telah masuk program nasional, kemudian seluruh atlet yang mengikuti kegiatan ini, para pemenangnya dimasukkan piagam-piagamnya, mereka bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan kemudahan dalam pendidikan lebih lanjut. Panitia sangat bagus, mereka telah memasukkan kegiatan dalam Diknas, kemudian ke KONI, dan ini sangat bagus. Jadi jangan khawatir dengan kegiatan kejuaraan pencaksilat BNN 7 Cup ini. Semua atlet yang menang dan lain-lain ini akan mendapatkan kemudahan dalam pendidikan sebagai atlet berprestasi.
5: Kategori tanding yang dilombakan untuk tingkat pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA dan dewasa dengan bobot atlet mulai dari 26 kg hingga 48 kg dengan dua kategori utama yaitu kategori tanding laga dan kategori seni. Jurus yang disesuaikan berdasarkan jenjang tingkat untuk SD hingga SMA dan dewasa. Kepala Badan Narkotika

0: Nasional Jawa Barat Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono menjelaskan seluruh peserta yang ikut bertanding dalam kejuaraan Nasional Silat BNN Cup ke-7 akan mendapatkan penilaian positif dan mereka yang menjadi juaranya dicatat sebagai bagian dari pelajar berprestasi.
1: Saya juga tadi sampaikan terima kasih saya kepada para orang tua, kepada masing-masing kontingen ya, karena biar bagaimanapun ini menjadi bagian ikhtiar kita melahirkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang sibuk berolahraga, berkompetisi, yang pada akhirnya insya Allah mereka terjauhi dari terjerat narkoba. Karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak muda kita, dan hari ini kita bisa menghadirkan 2.000 anak-anak muda hebat yang saya memastikan, meyakini insya Allah mereka terjauhi dari jeratan narkoba, dan ini sebagai modal utama kita menyongsong, mengisi kemerdekaan ini.
0: Turnamen tersebut juga diselenggarakan dalam rangka menyambut pra Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026 dengan mengusung misi dan mengampanyekan gaya hidup sehat tanpa narkoba kepada generasi muda melalui prestasi olahraga.
2: Kasus narkotika yang menjerat anak dan remaja tergolong tinggi di Jawa Barat. Bahkan dari data survei nasional BNN, jumlah anak usia remaja rentang 15-25 tahun di Indonesia terpapar narkotika dengan jumlah 312 ribu orang remaja. Dan jumlah tersebut mendominasi di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Brigadir Jenderal Polisi Sulistyo Pujo Hartono dalam pembukaan turnamen BNN Cup ke-7 di Gor Kota Depok Kamis 20 Agustus pagi. Brigjen Pujo itu pun mengungkapkan jika pengguna narkoba dari kalangan anak dan remaja harus ditangani dengan baik melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkotika.
3: Kami marah karena narkoba baik yang melibatkan anak usia sekolah hingga dewasa banyak terjadi di berbagai negara. Berdasarkan data Indian Drug Report tahun 2006 terdapat 67.687 tersangka yang ditangkap baik oleh Polri maupun BNN, di mana terdapat 218 orang berusia di bawah 16 tahun, kemudian 3.368 berusia 16-25 tahun, dan sebanyak 40.549 pelaku tindak pidana narkoba telah dituntut 423 orang.
2: Lonjakan kasus penyalahgunaan narkotika pada usia muda menjadi perhatian serius. Mengingat kelompok usia 15 hingga 24 tahun terjadi kenaikan tertinggi dan paling rentan terpapar sebagai penyalahguna narkotika. BNN RI sebelumnya juga bersinergi bersama dengan 3 kementerian, yakni Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan untuk penanganan secara terpadu kepada korban penyalahguna narkotika di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam kerjasama yang dilakukan di BNN Lido Cigombong Kabupaten Bogor menyampaikan komitmennya dalam perang melawan narkotika di Indonesia.
4: Semua nanti sudah terhubung satu dengan yang lain. Ini bagian dari langkah strategis Bapak Presiden supaya penanganan terhadap apapun, ya, terhadap apapun termasuk terhadap korban penggunaan narkoba ini juga nanti bisa dilayani dengan menggunakannya. Data itu satu. Yang kedua ya tentu ini terintegrasi ya, antara pencegahan tadi sampai nanti reintegrasi, sampai bisa bekerja kembali, bisa pulih di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak semata-mata lihat peningkatan, karena pencegahannya juga terus dilakukan.
2: Kepala BNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto menegaskan bahwa perang melawan narkotika harus dimulai jauh sebelum anak-anak menjadi korban. Strategi ini dirancang untuk menyasar anak-anak mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Yufri Haryadi, juga penata teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi perakiraan cuaca pendengar akan segera hadir dan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Jawa Barat, Ade Asri Rahmawati, untuk menyampaikan informasi selengkapnya perakiraan cuaca sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RRI, selamat pagi dan juga menyapa sobat BMKG di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini pada hari Jumat di 21 Agustus 2026. Kembali, mudah-mudahan informasi perakiraan yang akan kami sampaikan dapat menunjang aktivitas sobat BMKG di hari ini, baik yang mau berangkat ke sekolah ataupun yang akan berangkat menuju aktivitas tempat kerjanya. Baik, pada pagi hari diperkirakan cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan, namun pada siang hingga sore hari nanti diperkirakan cuaca secara umum cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, kemudian Kabupaten Cianjur dan juga Kabupaten Sukabumi. Untuk malam harinya diperkirakan cuaca juga secara umum cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi. Sedangkan pada dini harinya diperkirakan cuaca secara umum cerah berawan. Suhu udara berada pada kisaran 16 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berada pada rentang 30 hingga 90% maksud kami. Angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 55 km per jam. Untuk itu kami menghimbau terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat yang patut diwaspadai. Kami juga menghimbau untuk waspada terhadap potensi hujan disertai kilat atau petir dan juga angin kencang pada skala lokal dan durasi yang relatif singkat pada rentang waktu antara sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan yang terkini melalui official platform kami di aplikasi Info BMKG dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg dan juga @bmkg Jawa Barat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat beraktivitas, jangan lupa selalu untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan kegiatannya dengan semaksimal mungkin, dengan mempersiapkan jas hujan bagi yang mungkin mobilitas hari ini akan banyak ada di luar ruangan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ada informasi panggilan sidang dari meja siar kami disampaikan dari Pengadilan Agama Depok. Pendengar memanggil Fadma Sudirman bin Sudirman Salim, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 4 Januari 1983. Tempat kediaman dahulu di Cilangkap RT 4 RW 14, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yanti binti Darori sebagai penggugat melawan Fatma Sudirman bin Sudirman Salim sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengecek bagaimana kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini. Jadi tentunya informasi ini akan menjadi panduan penting bagi Anda yang bersiap berangkat kerja, antar anak sekolah, ataupun menuju berbagai aktivitas. Dan tentu pastikan perjalanan juga tetap aman dan juga nyaman ya. Oke, kita akan coba pantau beberapa wilayah seperti misalnya di kawasan Simpang Yasmin, Kota Bogor, pendengar. Untuk arus lalu lintas di pagi hari ini menit 56 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat masih cukup lancar. Memang sudah mulai ada peningkatan arus kendaraan dari beberapa sisi ya, karena memang Simpang Yasmin terutama yang di dekat Lotte Mart ini memang begitu padat gitu ya, dari berbagai arah. Namun masih cukup lancar karena semua kendaraan mengikuti giliran masing-masing dengan traffic light di berbagai sisi. Kemudian untuk simpang RSUD Kota Bogor, pendengar, kita juga akan menuju ke sana. Pantauan dari Bogor Smart Windows ya, untuk arus lalu lintas pagi hari ini juga sudah mulai meningkat, di mana terlihat kendaraan roda 2, roda 4 pribadi, kemudian angkot-angkot ya, dari 4 sisi, pendengar, yang dari arah Cilendek ya, kemudian juga yang dari arah Sindang Barang, ataupun yang dari arah RSUD, ataupun mungkin dari arah Semeru gitu ya. Ya memang tidak terlihat ada petugas di sana, namun ya kendaraan berupaya untuk mengikuti gilirannya masing-masing sesuai dengan traffic light yang berfungsi di sana. Lalu ada wilayah juga yang biasanya padat ataupun ada sedikit ketersendatan gitu, terutama di pagi hari, yaitu di Simpang Sindang Barang Kota Bogor, pendengar, atau mungkin kita sebutnya dengan Komplek Kujir ya, biasa terkenal di sana, daerah Komplek Kujir. Ya tidak ada yang membantu di sana, sedikit terlihat agak semeraut ya, karena terutama kendaraan roda 2 yang saling berebut gitu untuk masuk ke simpangan ini gitu ya. Ya kita harapkan sih ada petugas yang membantu di sana supaya tidak terjadi kepadatan atau penumpukan yang nanti bisa menimbulkan kemacetan yang panjang. Kemudian bergeser ke Jalan Ema Salmun Kota Bogor, pagi hari ini ya masih cukup kondusif walaupun terlihat ada beberapa angkutan kota yang memberhentikan kendaraannya untuk menaikkan penumpang ya. Tapi memang terlihat ada petugas yang membantu di sana, membantu juga warga yang akan menaiki kendaraan umum sehabis berbelanja dari pasar. Ada dari kepolisian, dari Disub juga gitu ya. Tapi masih cukup lancar untuk arus lalu lintas, cukup kondusif di sana. Di depan alun-alun Kota Bogor, pendengar ya, sedikit ada ketersendatan. Ini disebabkan bukan karena kendaraan yang sembarangan berhenti, angkot misalnya, atau juga motor yang menghalangi jalan, tapi lebih ke ada kereta, giliran kereta yang memang lewat gitu ya di sekitaran alun-alun Kota Bogor gitu. Jadi memang kendaraan melambat karena ya harus menunggu giliran sampai kereta itu selesai untuk lewat. Terakhir dari simpang BTM Kota Bogor, pendengar, untuk arus lalu lintas masih cukup lancar pagi hari ini, tidak terlihat ada kemacetan atau penumpukan kendaraan di sana. Itu dia untuk informasi lalu lintas terkini. Tetap hati-hati di jalan, jaga jarak aman, dan utamakan keselamatan.